Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Ellie Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Ellie mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Ellie melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang maha kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Love me first.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu masalah, dan ada orang-orang tertentu yang sangat cepat memahaminya. Ada kalanya menurut ukuran kita suatu masalah dapat diselesaikan hanya dengan beberapa menit saja. Tetapi bagi orang lain belum tentu. Ia butuh waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan sebelum sampai pada kesempurnaan, namun pada akhirnya hasil yang didapat tetap dapat dirasakan. Dalam hidup ini, tidak seorang pun sempurna pada bingkai kemampuannya. Karena di antara kita memang tidak sama dan serupa. Kita dilahirkan berbeda, hidup di lingkungan berbeda, pada kondisi yang berbeda dan segala hal yang berbeda. Yang mesti diingat adalah bahwa setiap orang memiliki kesamaan keinginan dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan. Betapapun itu harus dipergilirkan. Karenanya, percuma saja memperdebatkan suatu ketidaksamaan, perbedaan, dan ketidakcocokan dengan orang lain.

0: 106,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso,
1: let's wake up your mind.
0: Di hari Kamis tanggal 10 September 2026 nih, seneng banget Ragil Z dan juga Dika Arwan bisa nemenin kalian semuanya. Yeay.
1: Yeay. Gue kurang ada kata-kata ininya.
0: Apa tuh?
1: Huhu.
0: Oh ya, coba 1, 2, 3.
1: Yuhu. Kan gue nungguin lu ya. Kenapa jadi gue sendirian?
0: Nah, hari ini tuh spesial ya di Kaaruan ya, di tempat kita, di Morning Espresso hari ini tuh spesial.
1: Spesial
0: sekalipun
1: banget.
0: Tiap hari tuh kita tuh pinginnya spesial gitu.
1: Iya dong.
0: Tapi yang kali ini tuh spesialnya enggak cuma pakai telur, tapi pakai daging juga ya, pakai ayam, pakai apa lagi tuh? Pakai
1: banyak
0: jus.
1: Dah pokoknya. Kalau di menu-menu makanan tuh lu tinggal pesan komplit. Menu komplit.
0: Paket lengkap ya. Nah, sama nih seperti kayak Morning Espresso pagi hari ini, karena ternyata kita enggak hanya berdua ya. Buat kamu yang penasaran, langsung gabungan di live TikTok Heartland FM supaya tahu nih ada siapa di studio kita pagi hari ini.
1: Ya. Ada siapa lagi sih?
0: Ada siapa? Apakah ada Pak Prabowo?
1: gue pengen banget ntar suatu saat siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Prabowo ya. Tapi kita ya jangan yang berat dulu lah. Kita ngomongin tentang Gen Alpha nih sih, yang kabarnya mereka ini punya cita-cita yang unik. Lo dulu kalau ditanya cita-cita pasti pengen jadi dokter.
0: Hah, enggak, aku enggak pernah pengen jadi dokter.
1: Apa dong?
0: Penyanyi.
1: Oh, penyanyi ya. Lo pengen jadi penyanyi gitu kan. Kalau gue dulu tuh pengen jadi simple banget.
0: Apa tuh?
1: Pengen bisa jadi orang yang bermanfaat.
0: Ya, simple banget, cuman gitu doang. Cuman gitu
1: enggak
0: doang.
1: Enggak sih, kalau dulu kan biasanya anak-anak juga pengen, kalau ditanya pengen jadi ABRI, tentara gitu kan, dokter, pilot, polisi, segala macamnya gitu. Nah, kalau anak-anak Gen Alpha sekarang, gue kemarin tuh scrolling-scrolling nih, lucu juga ya anak-anak sekarang ya. Mungkin sekarang karena pengaruh teknologi, banyak yang pengen jadi content creator.
0: Nah, itu dia. Tapi kita kenalin dulu
1: tamu kita. Nah, itu. Makanya kita mau tanya-tanya nih sama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Kak Elinter Natalina STMSI, yang merupakan seorang psikoedukator, konselor, co-founder dari Meaningful Life Counseling Center. Selamat pagi, Kak Elin.
2: Selamat
0: pagi.
1: Aduh, thank you banget udah mau hadir nih di studio Kak Elin. Bela-belain lu tahu kan BSD Karawaci itu macet.
0: Thank you ya.
1: Tega lu ya, tega lu.
0: Iya, tahu nih di Kak Arwan harusnya dia yang jemput ya.
1: Lagi ada ini cuy, kan kemarin ada isu-isu abu vulkanik, jadi ya kita menjaga kesehatan masing-masing juga. Apa sih?
0: Oke, jadi kita pagi hari ini tuh mau ngobrolin tentang cita-cita anak Gen Alpha ya. Jadi buat headliner semuanya yang mau bergabung bisa di 0819269000 atau juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartline FM pagi hari ini ya. Kita tunggu sampai dengan jam 10 sebelum kita lanjutkan obrolan kita.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Konsumen sekarang membeli cerita. Mari jujur, banyak produk hari ini mirip kualitas, harga, fitur, hampir sama. Lalu kenapa ada produk yang lebih dipilih konsumen? Jawabnya sederhana, karena cerita. Hardliners, konsumen tidak hanya membeli produk, mereka membeli makna di balik produk itu. Mereka memberi alasan, mereka membeli identitas. Mengapa konsumen lebih memilih satu brand dibandingkan merek lain? Seringkali bukan karena produknya lebih baik, tapi karena mereka merasa terhubung dengan ceritanya. Cerita tentang perjuangan pemilik bisnisnya, cerita tentang menjaga kualitas produknya, cerita tentang keberanian pemilik mengambil risiko, cerita tentang bertahan menghadapi resesi, cerita yang membuat produk memiliki jiwa. Dan manusia selalu lebih mudah mengingat cerita daripada spesifikasi produknya. Tidak ada yang terinspirasi oleh daftar fitur, tapi banyak konsumen terinspirasi oleh cerita perjalanan bisnis pemiliknya. Karena itu, Anda jangan hanya menjual produk, ceritakan alasan Anda membuatnya. Ceritakan masalah yang ingin Anda selesaikan. Ceritakan nilai yang Anda perjuangkan. Karena pelanggan ingin tahu siapa yang mereka dukung. Mereka ingin tahu mengapa bisnis Anda layak dipercaya. Di era informasi yang berlimpah ini, perhatian menjadi mahal. Dan cerita adalah salah satu cara paling kuat untuk mendapatkan perhatian konsumen. Dan ingat, Hardliners, produk membuat konsumen membeli sekali. Cerita membuat konsumen ingat lebih lama. Dan bisnis yang selalu diingat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Baik lagi kita masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Gilzy di Karuan dan yep, tamu spesial kita pagi hari ini.
1: Ada Kak Elin yang udah gabungan di Morning Espresso. Kita mau ngomongin tentang kabarnya anak Gen Alpha punya cita-cita ingin jadi content creator.
0: Banyak gitu ya yang ingin cita-citanya jadi itu ya.
1: Apakah ini sebuah tren atau sebuah, ya ini bisa untuk masa depan gitu. Kita tanya langsung ya sama Kak Elin. Kak Elin, kalau dari Kak Elin sendiri nih, gimana nih? Content creator nih bagi anak-anak Gen Alpha sendiri, Kak Elin melihatnya nih bisa menjadi sebuah cita-cita kah? Atau ini cuma sekedar iseng-iseng aja nantinya?
0: Cuman sesaat aja hobi gitu mungkin. Gimana Kak Elin?
2: Iya, Gen Alpha ini kan terpapar dengan teknologi sejak mereka bayi ya.
1: Yes, betul.
2: Mereka lahir di rentang tahun 2012-13 sampai 2024 ya. Dimana teknologi itu sudah masif banget ya. Bahkan kabarnya anak-anak Gen Alpha ini udah lebih akrab berinteraksi dengan layar, tablet, smartphone, sebelum mereka lancar berbicara.
0: Bahkan gak diajarin, mereka udah kayak bisa scroll-scroll sendiri gitu ya. Tahu caranya gitu, tapi belum bisa baca loh.
1: Berarti ini efek dari orang tua juga kali ya, Kak Elin, yang memperkenalkan gadget ini di mungkin di usia dini kali ya.
2: Iya,
1: karena kalau aku perhatiin tuh banyak juga orang-orang tua gitu kan, yang misalnya anaknya lagi nangis nih, udah dikasih gadget aja, dikasih tontonan gitu,
0: langsung diem gitu ya.
2: Benar banget itu. Jadi karena mereka terpapar sejak dini, mereka itu menjadi menganggap bahwa profesi di dunia digital ini adalah sangat realistis ya.
1: Oke.
2: Bisa langsung dilakukan gitu kan. Terasa lebih nyata daripada pekerjaan konvensional yang corporate ya kan. Nah, ini gak bisa juga dibilang tren gitu. Tetapi memang di masa depan kan teknologi tidak akan berhenti ya, atau malah mundur. Tapi kan akan makin maju ya. Jadi profesi ini sudah pasti, pasti akan tetap dibutuhkan, bahkan semakin maju dan berkembang gitu.
1: Oke. Kalau harapan lo sih, teknologi akan semakin maju apa mundur?
0: Iya, pasti maju lah.
1: Sempat ini juga lo tau, di apa, anak-anak remaja ya, Gen Z kali ya. Anak-anak di Amerika sana yang mereka lebih memilih sekarang tuh handphone yang bukan KTP Android gitu kayak sekarang, sama iOS.
0: Jadi cuma balik ke zaman dulu lagi.
1: Zaman kita gitu. SMS, telepon udah.
0: Jadi handphone cuma bisa dipakai buat itu gitu ya. Tapi aku setuju sih dengan hal itu ya. Kayak itu tuh kayak membuat kita jadi lebih banyak waktu untuk bisa ngobrol, komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Dan kan terus kalau kita ngobrolin tentang cita-cita nih ya, Kak Elin, ini tuh beda banget sama cita-cita zaman kita masih kecil dulu ya.
1: Kalau
0: ditanyain gitu ya. Tapi kalau ditanyain zaman dulu itu juga ada cita-cita unik loh. Aku tuh dulu pernah ditanyain kan, kamu cita-citanya mau jadi apa? Aku tuh pengen jadi petugas mbak-mbak yang ada di tol. Lu ngerti gak sih? Gara-gara iklan itu, lu ngerti kan? Iya kan dulu kan. Kayaknya mikirnya enak banget ya kerjain cuma duduk gitu doang kan, ngasih kembalian gitu. Iya, ngasih kembalian gitu.
1: Terus lu mikir itu duitnya buat lu gitu ya.
0: Dulu aku sempet pengen cita-citanya dari jadi itu. Unik kan ya?
1: Benar. Lo emang unik sih.
2: Unik
1: emang
2: sekali.
1: Emang bener lo, dari kecil emang unik kali ya.
0: Oke, kalau anak zaman sekarang lebih banyak cita-citanya itu ke teknologi ya, yang berhubungan dengan teknologi. Sekalipun nih ya, kalau dalam pemikiran aku ya, kalau jadi seorang konten creator ini kan gak gampang gitu loh.
1: Karena
0: mereka ini gak punya penghasilan yang tetap loh tiap bulannya. Bener kan ya, tergantung viewernya gitu, tergantung subscribe-nya dan sebagainya gitu. Jadi gak kayak kerjaan-kerjaan kayak jadi polisi, jadi pilot, jadi guru, itu kan gajinya itu udah pasti sebulannya dapat segini.
2: Iya, gitu. Benar.
0: Tapi itu masih tetap membuat anak-anak Gen Alpha ini punya keinginan untuk terjun ke dunia itu ya, Kak Elin ya.
2: Betul. Jadi karena mereka akrab dan terpapar lalu mengkonsumsi gitu ya, konten-konten di dunia digital ini, definisi sukses bagi mereka itu jadi bergeser gitu. Bagi mereka itu kesuksesan itu ya diasosiasikan dengan figur-figur internet idola mereka. Contoh Mr. Beast itu kan,
1: iya, benar.
2: Itu luar biasa ya. Anak saya juga salah satu penggemarnya gitu ya. Sampai dulu dia pernah pengen jadi YouTuber gitu ya. Nah jadi asosiasi mereka itu bahwa kesuksesan, kebahagiaan, kekayaan bukan lagi figur-figur yang corporate gitu ya, lalu menjadi PNS gitu ya, menteri dan segala macamnya gitu. Ya asosiasinya menjadi ke figur-figur idola mereka. Lebih bebas, fleksibel, dari manapun. Menurut mereka itu enjoy life dan juga bisa kaya gitu.
0: Asik gitu ya. Terus kan mungkin yang dilihat itu adalah konten creator yang udah berjaya gitu, yang duitnya banyak,
2: betul,
0: gitu ya,
2: betul.
0: Yang jadi kiblatnya mereka. Jadi mereka mikirnya wah bisa kaya nih, enak nih kerjanya, bisa kapan aja, di mana aja gitu.
2: Bener banget.
1: Jadi mereka cuma ngelihat dari sosok kayak influencer gitu ya, pastinya juga di pikiran mereka nih udah enak banget, kayak bisa banyak uang gitu kan, terus bisa terkenal lagi. Padahal mereka nggak tahu prosesnya itu, pusingnya minta ampun gitu.
2: Benar, luar biasa itu kan proses di baliknya kan. Belum lagi kan mereka harus cepat beradaptasi ya, teknologi yang cepat berubah kan, lalu algoritmanya juga bisa berubah, mereka harus cepat beradaptasi kan.
1: Nah kalau itu dilihat seperti itu kan biasanya kita anak-anak kan suka berubah tuh Kak Elin gitu kan. Yang dulu misalnya pengen jadi tentara, tahu-tahu nanti udah besar dikit berubah nih keinginannya. Sama gak sih Gen Alpha itu saat ini seperti kayak kita-kita dulu nih? Yang ragil sih pengen jadi penjaga tol. Akan berubah gitu cita-citanya.
2: Ya sebenarnya cita-cita ini kan akan dipertajam ya, disharpen lagi sesuai dengan usia ya kan, arahan dari orang tua gitu. Kalau memang anak ini passionnya di content creator, di profesi digital, itu pun akan makin terarah gitu, emang makin kesana jalannya. Tapi kalau memang dia bakatnya nggak di situ dan dia nggak enjoy di situ, ya perlahan juga akan mulai minggir melipir ya, mencari apa sih yang dia enjoy dan menjadi bakat dan kekuatannya dia gitu kan. Jadi di usia anak-anak ya sangat lumrah, mereka kan melihat temannya, melihat paparan yang mereka tonton, wah asik nih, pengen nih, cobalah. Orang tua kan jangan melarang, justru dorong. Dorong saja, jangan hanya konsumsi gitu ya, tapi produksi dong, coba kamu gimana mulai bikin konten kayak gitu. Nah dari sini kan anak-anak akan mulai tereliminir ya, mana sih yang benar-benar akan jadi content creator di dunia digital ini, mana yang enggak kayak gitu.
0: Berarti tetap harus kita tuh mendorong gitu ya anak-anak.
2: Iya, tidak sekedar melarang ya, tapi mendorong, memfasilitasi.
0: Tapi bagaimana dengan orang tua nih yang ternyata ini enggak ngerti tentang teknologi gitu, gaptek gitu. Gimana ini caranya kita mendorong, karena kita mau ngasih tahu juga kita enggak ngerti gimana caranya nih.
2: Nah, ini ya memang orang tua kan, bagaimana kita untuk tetap bisa membersamai anak kita di sepanjang rentang kehidupan mereka ya, fase-fasenya. Memang mau gak mau orang tua sih harus mau ya belajar gitu. Coba deh bertanya dengan teman, googling di HP gitu, apa sih yang
0: cari informasi
2: benar,
0: gitu ya, apa aja gitu ya.
2: Gak bisa kita kayak pasif lagi sih sebagai orang tua, harus cari
0: harus
2: tahu,
0: aktif ya.
2: Harus aktif.
0: Tapi apakah kita juga perlu nih ngasih tahu ke anak-anak kita tentang dampak buruknya, mungkin kesulitannya juga apa nih kalau si anak ini tetap kekeh dengan cita-citanya itu gitu.
2: Iya.
0: Perlu nggak sih?
2: Perlu banget, Kak Agil, perlu banget gitu. Karena kan profesi di dunia digital ini, menjadi content creator itu kayak pisau bermata dua ya. Untuk kesehatan mental anak itu, bisa di satu sisi dia memberikan kesehatan yang positif ada, tapi di sisi lain bisa juga menjatuhkan kesehatan mental mereka gitu. Jadi kedua sisi ini orang tua harus mengedukasi gitu, ngasih tahu gitu. Oke, di satu sisi kamu anak-anak kan happy ya, dapat jumlah likes yang banyak, views yang banyak, seketika kan dia dapat validasi instan, dopamin yang seketika gitu. Tapi di saat yang sama ketika jumlah likes-nya turun, itu langsung menghantam ini kepercayaan diri anak.
1: Jadi drop gitu ya, kayak ya.
2: Jadi siklusnya sangat cepat gitu. Ketika naik likes-nya senang, begitu turun bete, dia merasa bahwa harga dirinya itu ditentukan oleh likes kan.
1: Betul.
2: That's why kalau kita lihat banyak fenomena, banyak ya content creator yang akhirnya ya begitu gitu. Karena mungkin mentalnya kan.
0: Akhirnya nyerah gitu ya.
1: Yes, betul.
2: Karena... kalau nyerah sih nggak apa-apa, tapi ada yang sampai suicidal gitu kan, mengerikan ya gitu. Dia merasa bahwa keberhargaan dirinya terletak di kontennya, padahal kan ya enggak gitu. Nah, anak-anak harus diedukasi oleh orang tua sih bahayanya, belum lagi cyberbullying kan.
1: Betul.
2: Komentar-komentar negatif anak-anak kan belum punya kematangan emosional yang tinggi. Ketika dia membaca komentar yang negatif menyerang dia, wah, ini bahaya buat kesehatan mental anak kita kan.
1: Apalagi anak-anak tuh belum matang. Tahu, belum matang gitu ya
2: secara untuk emosional.
1: Yes. Berarti banyak juga nih dampak-dampak yang mungkin akan dihadapi dari misalnya anak Gen Alpha sekarang yang pengen punya cita-cita jadi seorang content creator. Karena aku lihat content creator yang udah dewasa gitu kan, kayak apa ya, ada juga dari satu sisi orang yang kayak misalnya kayak hancurin mobil tuh kayaknya, ini beneran nih, ini kan kayak bukan sebuah edukasi gitu loh.
2: Iya.
1: Ya mungkin dari satu sisi dia pengen tahu nih ketangguhan dari kendaraan tersebut. Cuma kan di satu sisi kayak aku lihat tuh, ini mentalnya dia ini baik-baik aja gak ya? Seperti itu gak sih Kak Eli?
2: Ya makanya jadi orang tua perlu sekali ya mendampingi anak gitu. Konten apa sih yang bisa kamu akses gitu kan. Karena kan konten ini bisa dibilang ya terlalu sempurna ya. Kadang wah mewah sekali, perfect sekali. Padahal di belakang itu ada proses akurasi ya. Mengakurasi supaya perfect banget gitu. Nah, ini tuh yang kadang buat anak-anak, bahkan ada orang dewasa juga yang belum matang secara emosional, akan menimbulkan anxiety juga, khawatir, cemas. Kenapa di dunia nyata ini nggak seperti ini gitu ya? Di dunia digital kok perfect banget gitu ya? Nah, kerap sekali kan secara alami manusia itu membandingkan ya. Belum lagi kontennya dia dibandingin dengan yang lain, ya kan? Kok dia bagus ya cara ngambilnya? Nah, ini kan menimbulkan tekanan tertentu ya kepada anak-anak kalau tidak didampingi oleh orang tua.
0: Jadi membandingkan diri sendiri dengan yang ada di media sosial gitu ya Kak ya. Wah, berarti banyak banget ternyata PR-nya ya sebagai orang tua ini ya.
2: Iya, banyak.
1: Gimana Ragil sih kalau misalnya anak lo nih yang tiba-tiba, "Mah, aku pengen jadi content creator aja deh."
0: Iya, gak apa-apa, cus, gih.
2: Nanti duitnya buat mama gitu ya.
1: Iya, semangat. Gitu ya. Tapi ini bisa menjanjikan gak sih Kak Elin, kalau misalnya memang melihat anaknya ini udah punya bakat nih, potensinya di dunia apa content creator gitu, apa nih yang harus dilakukan orang tua? Apakah anak ini harus, selain tadi tuh mentalnya harus kuat dulu, selain mental, kemampuan apa lagi nih yang harus dimiliki oleh seorang anak nih?
2: Nah, ini juga perlu didampingi ya, diedukasi oleh orang tua gitu. Kemampuan berkomunikasi ya kan. Lalu kemudian sharing informasi apa. Jangan sampai oversharing gitu kan. Yang akan membahayakan anak itu sendiri gitu. Jangan sampai juga dia tanpa sadar membagi informasi tempat dia bersekolah, alamat rumahnya.
0: Informasi pribadi ya.
2: Nah, nomor HP ya kita. Ngeri ya sekarang ya, banyak sekali kejahatan-kejahatan di dunia digital gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya benar. Apalagi anak-anak ini masih terlalu polos.
2: Betul.
0: Nanya apa aja dijawab sama dia.
2: Iya,
0: nanya
2: betul.
0: Emaknya namanya siapa, rumahnya di mana, nomor HP emaknya berapa, dikasih tahu sama dia.
2: Bener banget.
0: Kok jadi curcol ya. Iya. Ya, begitulah anak-anak ya. Oke, kita menunggu atensi Anda yang mau bergabung pagi hari ini. Kita sapa dulu kali ya buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland
1: ada
0: FM. Ada Mbak Sari pagi hari ini menyapa kita. Ada Pak Budi Kurniawan. Ada Jan Peter juga. Terima kasih sudah bergabung. Dan tadi itu kita belum sapa loh Dika.
1: Siapa tuh?
0: Kita belum sapa teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung pagi hari ini ya. Kita sapa dulu ya buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97, ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Terus ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi, kita menunggu atensi Anda. Jadi ada nggak sih cita-cita unik dari anak-anak gen alpha ya, yang membuat kalian itu kayak bertanya-tanya gitu. Karena ini cita-citanya unik banget. Kita tunggu atensi kamu di 0819 269 1000.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Prabowo apresiasi dukungan Partai Demokrat. Dari Bulog usulkan jadi distributor tunggal minyak kita. Basarnas mencari 5 jurnalis hilang di Selat Sunda. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perjalanan pemerintahannya. Apresiasi tersebut disampaikan dalam peringatan hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat. Pada Rabu kemarin, Prabowo menilai dukungan dan komunikasi politik yang terjalin menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Prabowo juga menyampaikan penghargaan kepada SBY dan Partai Demokrat, serta berharap kerjasama politik terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Dan untuk informasi selanjutnya, Perum Bulog mengusulkan peningkatan porsi distribusi minyak kita hingga 100% untuk memperkuat ketersediaan dan stabilitas stok di pasar. Namun Menteri Perdagangan Budi Santoso Rabu kemarin menyatakan usulan tersebut masih perlu dikaji dan tidak dapat diputuskan sepihak. Pemerintah juga harus memberikan ruang bagi UMKM dan distributor swasta yang selama ini menyalurkan minyak kita. Saat ini kewajiban distribusi minyak kita melalui Bulog sebesar 35%. Namun realisasi telah mencapai sekitar 51%. Pemerintah pun masih memantau kondisi distribusi sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Dan untuk informasi selanjutnya, Basarnas mengerahkan armada gabungan untuk mencari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Tim SAR memperluas pencarian dengan melibatkan Basarnas hingga nelayan dan relawan. Pencarian dilakukan dengan mempertimbangkan arus laut, gelombang, dan arah angin. Hingga Rabu malam kemarin, seluruh korban masih belum ditemukan dan operasi pencarian akan dilanjutkan ke arah utara Gunung Anak Rakatau.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM. Peace up!

0: Oke, balik lagi kita masih bertiga ya bersama Ragil Z, ada di Kak Arwan dan juga Kak Elin pagi hari ini. Seru banget topik kita ya. Jadi kita tuh lagi ngobrolin tentang cita-cita dari Gen Alpha gitu. Ada lagunya kan itu ya? Cita-citaku. Bukan sih ya, itu cita-cita kita zaman dulu ya Dika ya. Jadi dokter, jadi polisi. Iya, itu lagu-lagu zaman kita kecil ya. Joshua itu. Joshua kan? Bukannya diobok-obok itu beda, itu lagunya Joshua. Kalau yang cita-cita itu lagunya Susan sama Kak Ria Enes.
1: Ada juga cuy lagunya Joshua.
0: Iya ada memang. Ada kan, tapi bukan cita-cita.
1: Oh, itu Susan yang nyanyiin.
0: Iya, yang barusan lo nyanyi kan di obo-obo airnya nih.
1: Iya. Enggak, gue ingetnya si Joshua juga ada lagu Cita-citaku. Kan dulu dia sempat booming banget kan, yang sampai diundang sama Pak Habibie.
0: Tapi lagu gara-gara cita-cita itu Susan. Iya,
1: pengen jadi kayak Pak Habibie gitu.
0: Oh, gitu. Aku enggak ngerti yang itu. Kok enggak nyambung ya kita ya pagi ini. Oke, kita balik lagi ya ke topik kita yo. Nah, memang seru sih ya kalau ngobrolin tentang cita-cita anak Gen Alpha ini ya. Mereka tuh masih unyu-unyu, masih labil bahkan ya. Hari ini bilang cita-citanya mau jadi ini, ntar sebulan lagi berubah lagi tuh. Dia pengen jadi ini, itu.
1: Ya, yang penting yang terbaik lah buat masa depan anak gitu kan. Kailin, kalau ngomongin tentang cita-cita nih, gimana nih sebagai orang tua nih? Kita harus bisa membedakan antara mendukung bakat atau dengan mengekspresi anak nih untuk terkait dengan konten ini, Kak.
2: Iya, benar. Sebenarnya ciri khas itu paling mudah dikenali dari anaknya happy atau enggak menjalani proses konten creator itu gitu kan. Nah, terlihat dari kesehatan psikologis anak gitu kan. Apakah dia memang benar-benar menyukai itu gitu. Nah, kalau misalnya dia kita paksa lagi bete, dia paksa senyum demi konten. Itu tuh ya mulai red flag gitu ya, orang tuanya ini sebenarnya maksain anak atau enggak gitu kan. Terus yang berikutnya juga, apakah mengkonsumsi waktu, merampas waktu bermainnya? Kan anak itu dunia bermain ya, gitu. Apakah demi konten ini waktu bermain anak dirampas gitu? Waktu bersekolah, belajar seperti apa nih? Itu kan kelihatan ya, apakah emang untuk ambisi orang tua atau anak nih? Gitu. Nah, kalau kita mau mendorong anak emang menekuni bakatnya di dunia digital, pastinya kita akan membatasi waktu. Misalkan dalam sehari kita hanya kasih 1 jam atau 2 jam untuk membuat konten gitu, untuk berinteraksi dengan handphonenya dia gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa dibilang itu sebagian besar waktunya untuk konten, ya ini quote-unquote itu udah mengarah ke eksploitasi sih. Apalagi kalau anaknya udah gak suka dipaksa terus gitu ya.
1: Jadi sebagai orang tua tuh benar-benar harus memperhatikan ininya anak juga.
2: Kesehatan
1: ya
2: mental.
1: Kesehatan mental anak juga ya.
0: Apalagi anak-anak kan suka mut-mutan gitu.
2: Betul.
0: Kita juga ya. Dika aja kayaknya itu.
1: Berarti kalau di usia kita masih mut-mutan, bayi tuwe kali ya.
2: Bayi tuwe.
1: Iya kan. Cuma kan kadang-kadang kayak yang aku perhatiin gitu, Kak Elin, banyak juga kan kayak misalnya anak-anak artis nih, kita gak mau sebut nama deh. Itu udah banyak banget yang punya apa akun medsosnya, kemudian itu dijadiin content creator. Bukan content creator, jadiin konten gitu. Itu kalau dari Kak Elin sendiri ngelihatnya seperti apa nih? Karena kan sebenarnya kan anak-anak juga dibatasi gitu loh dalam memiliki media sosial.
2: Betul. Nah, ada paham ya bahwa ya meskipun anak kecil ini ya, dia tetap sebagai pribadi yang kita hargai gitu ya. Nah, kalau dia masih kecil bukan berarti kita juga bebas gitu mengekspos dia gitu ya. Entah alasannya apa untuk ya gue mau ngasih tunjuk aja anak gue seneng atau ada isu apa, motif apa di belakangnya supaya menjadi terkenal gitu, kita nggak tahu. Tapi kita sebagai orang tua harus menghargai pribadi anak itu, bahwa dia pun berhak atas hidupnya gitu. Seakan-akan dirampas gitu hak dia. Sebenarnya anak itu nggak pengen diekspos gitu kan. Karena setiap pribadi itu kan ada yang suka memang di dunia publik, dunia digital, yeah. Tapi ada juga anak yang di belakang layar, gak pengen di-expose gitu kan. Nah ya sebaiknya sih orang tua lebih bijaksana ya, memfilter lagi gitu, tujuan kita sebenarnya apa gitu kan. Okay. Karena pada ujung-ujungnya kan yang kita bela ini, kita perhatikan adalah kesehatan mental anak, pertumbuhannya sehat, yeah, happy gitu ya.
0: Jadi mesti tetap harus ditanyakan ke anak ya. Maksudnya nyaman enggak gitu kalau buat konten creator, buat sebuah konten gitu sama mamanya mungkin dan sebagainya gitu. Karena itu juga merupakan hak dari si anak juga gitu yang merasa nyaman atau enggak gitu. Dan kalau tadi Dika bilang anak artis udah pada punya banyak media sosial gitu ya, konten-konten. Kayaknya kita mikirnya enak ya, tercipta jadi anaknya artis ya. Kayak langsung otomatis terkenal gitu ya. Gak ngapa-ngapain, cuman nangis gitu aja. Nangis aja di media sosial udah banyak ribuan yang nonton gitu.
1: Langsung tahu gitu anaknya siapa gitu ya. Tapi kalau dilihat nih Kak Rina, ini kan menjadi tanggung jawab dari orang tua juga ya, akan kesehatan mental, tumbuh kembang anak. Sebenarnya salah gak sih kalau misalnya benar-benar anaknya itu ditekunin nih, dia pengen benar-benar jadi content creator, salah gak sih Kak Rina? Atau jangan-jangan ini apa anak gue cuma karena ikutan tren aja ya, dia seperti ini gitu loh.
2: Iya, kan sebenarnya ya orang tua ini kan harus melihat gitu ya, melatih anaknya gitu, mengasah lagi kemana sih bakat anak ini gitu ya. Ya nggak ada salahnya sih kalau dari kecil kita kan, kalau memang benar-benar ya membersamai anak kita, kita kan bisa memahami kemana sih passionnya anak ini, bakatnya dia, kelebihannya dia gitu kan. Nah kalau menurut kita anak ini punya bakat ke arah situ, nggak ada salahnya sih kita mengekspos dia, tapi di batas yang aman gitu. Kan ada tuh aplikasi-aplikasi yang sebenarnya aman juga ya, nggak langsung ke yang terekspos secara publik seperti TikTok dan yang lainnya. Ada aplikasi-aplikasi yang aman untuk anak belajar, menyunting video, membuat konten. Ada itu banyak, coba dicari sama orang tua. Banyak kok aplikasi-aplikasi dari Google, ada tuh aplikasi yang aman buat anak-anak belajar gitu, membuat konten kayak gitu. Apa suka desain, diperkenalkan dengan Canva gitu ya. Jadi tidak harus anak orang tua itu langsung ke platform yang terekspos besar-besaran gitu.
0: Oke. Ini sudah ada beberapa yang masuk nih di WhatsApp kita nih Kak Elin di 0819-269-1000. Jadi kan tadi tuh kita tanya nih ke Heartliner semua ya, cita-cita unik dari anak-anak Gen Alpha itu apa sih gitu kan. Ini sudah ada Rita yang bergabung ya, tapi bukan Ibu Rita Mutiara. Ibu Rita yang lain ini, ini bilang bahwa aku punya ponakan, dia itu anak Gen Alpha, dia

0: main game ya,
1: iya,
0: anak
1: betul.
0: gen alpha ya. Jadi itu kayak menginspirasi mereka gitu loh.
1: Betul.
0: Gimana sih caranya supaya bisa buat game gitu di usia meskipun mereka masih muda gitu.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak Rudi. Terus ada juga dari Riawan, Riawan di Salatiga. Dia bilang anak aku cita-citanya unik, dia itu pingin buka persewaan PS.
1: PlayStation.
0: Iya, iya. Lucu sih ya. Mungkin karena emang suka main game gitu.
1: Iya, ya, tapi itu
0: ini,
1: tadi.
0: Tapi ini memang juga bisa menghasilkan uang sih ya.
1: Iya, betul sekali. Itu realistis sekali gitu.
2: Kecil-kecil udah punya ini ya, mindset pebisnis ya.
0: Iya, iya.
1: Menurut dia di samping gue jadi bebas main game, ngasilin duit, napa enggak gitu.
2: Bener.
1: Ya.
0: Iya, asik sih ya. Oke, baik Airliner, kita masih menunggu atensi Anda. Jika Anda ingin bergabung bisa melalui live TikTok Heartline FM ya, atau juga di 0819269000. Shine bright like a diamond.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus

0: kenalan dulu dengan Art Sleep, kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Art Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep. I believe in sleep.

0: Espresso. Masih ada Ragil Z di Kak Arwan dan juga Kak Elin yang akan menemani kamu sampai jam 10. Kak Elin sampai jam 10 atau sampai jam 9?
1: Sampai jam 9 sebenarnya. Tapi kita lanjut aja gak apa-apa kali ya Kak Elin.
2: Lanjut.
1: Ya, katanya ada penelitian nih sih.
0: Ini ada sebuah penelitian ya yang sudah dilakukan, sebuah survei global terhadap 11.452 anak usia 12-15 tahun di 18 negara. Ini tuh mengungkapkan bahwa gen alpha ini ya, anak laki-lakinya ini yang paling banyak itu 30% mereka itu bercita-cita sebagai ilmuwan, insinyur atau penemu. Sedangkan yang bercita-cita menjadi video game designer atau berkecimpung di bidang teknologi ini ada 19%. Dan yang bercita-cita menjadi atlet profesional ini ada 18%. Sedangkan yang bercita-cita menjadi creator konten atau influencer ini ada 12%. Dan yang bercita-cita menjadi seniman, musisi, aktor, kemudian pelukis itu ada 11%. Ini untuk anak laki-laki ya. Sedangkan untuk anak perempuannya nih, yang bercita-cita menjadi seniman ini tinggi banget guys di seluruh dunia ini ya, ada 21%. Jadi seniman ini meliputi kayak pelukis, musisi penari gitu ya, dancer, aktor gitu. Terus 19%-nya itu bercita-cita menjadi tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan 18%-nya adalah ilmuwan, insinyur, penemu, dan konten creator atau influencer-nya ini adalah 11%. Dan yang menariknya untuk anak-anak cewek ini ya, cita-cita menjadi guru nih, masih ada loh yang pengen jadi guru, ini 10%, ini di seluruh dunia gitu. Beda banget sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu banyak ini ditanyain anak-anak gen alpha, cita-citamu jadi apa? Jadi konten creator gitu ya, jadi influencer gitu.
1: Tapi bener emang gitu mungkin karena banyak ini juga sih, di era kita kan mungkin segala sesuatunya tuh gak terlalu cepat kayak sekarang gitu teknologinya kan. Gue ngeliat tuh kayak dari anak-anak sekarang yang suka main game gitu kan, main game aja anak-anak sekarang udah banyak yang pada streaming-streaming gitu loh. Karena kan mungkin ini aturannya sebelum beberapa tahun sebelumnya kan belum berlaku tuh untuk yang penggunaan media sosial gitu kan. Jadi mereka ngelihat peluangnya di situ kali, rame nih, bisa menghasilkan nih. Jadi pada ikutan deh bikin konten-konten game gitu kan.
0: Iya, konten game tuh banyak banget ya di media sosial ya.
1: Cuma yang gue lihat sih yang menariknya ya, apakah ini benar-benar dalam pengawasan orang tua atau seperti apa? Karena ada beberapa case juga dia tuh sampai rela benar-benar rela dia putus sekolah nih, Kak Elin gitu kan.
0: Ya ampun.
1: Karena itu menghasilkan banget.
0: Gara-gara udah tahu, udah ngerti rasanya dapat duit gitu ya.
1: Gitu. Cuma di satu sisi dia memang ada salah satu alasan yang ya bisa kita katakan itu demi keluarga. Jadi dia rela gitu putus sekolah karena dia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang atlet e-sport deh waktu itu. Beberapa tahun sebelum ini. Keren gak sih? Tapi ya sayang ada hal yang harus dikorbankan.
0: Iya. Tapi aku emang pernah beberapa kali dengar sih celutukan-celutukan gitu ya, dari orang tua maupun anak-anak gen alpha itu, yang mereka yang sudah punya konten, terus kontennya itu bisa menghasilkan uang sampai mereka itu meninggalkan pendidikan gitu, dengan alasan yang penting itu sudah bisa menghasilkan uang. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau gak bisa menghasilkan uang, kalau jadi pengangguran juga percuma. Iya, gitu. Kayak gitu Kak Elin, aku pernah dengernya.
2: Sebenarnya ya itu salah ya kalau cara berpikir the way orang tua ngomong seperti itu. Maksudnya buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya nanti pengangguran gitu ya. Bagus aja dari sekarang dia kalau emang bakatnya di situ langsung hasilin uang gitu kan dari kecil. Apalagi nanti gede makin besar gitu ya pendapatannya gitu. Nah kita balik lagi gitu, sebenarnya tujuan kita mengirimkan anak ke tempat pendidikan itu apa? Kita harus kembali lagi ke filosofinya. Sejujurnya atau pada hakikatnya pendidikan itu kan membentuk the way of thinking seseorang.
1: Iya
2: kan? Ya kita berharap dengan dia semakin tinggi pendidikannya, cara dia berpikir di sharpen. Jadi ujung-ujungnya bukan tujuannya semata-mata untuk jadi kaya, untuk secara material, tapi memang dia akan memutuskan apa yang terbaik buat hidupnya, tidak hanya secara materi, tetapi dia juga berguna buat dunia ini, buat sekelilingnya, dan dia juga bisa menjaga kesehatan mentalnya dengan profesi yang dia tekuni. Seperti itu sih, kalau mikirnya ntar juga nganggur, aduh jangan seperti itu ya. Gitu. Membentuk way of thinking itu banyak sih orang yang bilang, ngapain cewek juga sekolah tinggi-tinggi gitu ya, ujung-ujungnya nanti jadi ibu rumah tangga. It's salah itu. Ibu yang punya pendidikannya tinggi, beda pasti cara mendidik anak-anaknya. Seperti itu.
0: Oke. Tapi aku tadi juga setuju dengan dari negara mana tadi ya, Dik ya?
1: Swedia.
2: Iya, Swedia.
0: Ya? Dia ini
2: kembali lagi ya.
0: Balik lagi ya. Maksudnya HP itu hanya berfungsi buat telepon dan SMS.
2: Betul.
0: Gitu ya. Enggak bisa lagi kita lihat browsing-browsing gitu, enggak bisa ya. Media sosial gitu stop gitu ya.
1: Karena kalau itu pun gimana ya, kayak kita sekarang gitu kan, suka gak sadar kan tiba-tiba scroll lihat konten apa gitu.
0: Bener.
1: Yang tadi cuma misalnya ya 10 menit 15 menit atau berjam-jam.
0: Bener. Itu tuh kayak nagih bukan sih, kayak ketagihan bener. Gitu
2: iya,
0: jatuhnya ya.
2: Tapi jadi adiksi kan.
0: Tapi kira-kira kalau kita balik lagi tuh ke zaman dulu ya, yang handphone itu balik lagi ke fungsinya hanya untuk telepon dan juga SMS, kira-kira kita gen milenial nih siap gak? Dengan hal itu,
2: nah,
0: gitu.
2: Itu.
1: Ya mau gak mau sih, mau gak mau gitu.
2: Demi kesehatan mental anak-anak kan ya.
1: Benar. Ya karena memang teknologi sih kita perlu, tapi jangan lupa juga kesehatan juga kita perlu gitu kan.
2: Benar.
1: Gimana caranya kita harus seimbang.
2: Terutama untuk anak-anak kan, karena kematangan emosional mereka itu kan belum sematang orang dewasa ya. Jadi perlu kita jaga gitu. Dan handphone ini sebenarnya salah satu sumber sebenarnya kan problem gitu antara orang tua dan anak-anak kan. Anak-anak bisa jadi adiksi, lupa belajar, lupa berinteraksi dengan teman-temannya, asik di sini gitu kan. Dan survei juga menunjukkan meningkatnya anxiety di antara anak-anak yang terpapar gawai ini lebih dari 4 jam sehari.
0: Sehari 4 jam.
2: Lebih dari 4 hari. Itu akan terpapar kecemasan kan gitu. Dia mulai banding-bandingin melihat dunia nyatanya dia dengan konten-konten yang dia begitu perfectnya gitu kan. Seperti itu.
0: Ya. Jadi baiknya nih kalau buat anak-anak nih ya, kayak Elin, kira-kira berapa sih waktu yang bisa kita kasih gitu untuk mereka bisa pegang gadget?
2: Nah, ini kan seiring dengan kebutuhan zaman ya. Zamannya saya itu, saya menerapkan ke anak-anak itu hanya weekend. Ngasih smartphone, tablet itu hanya weekend aja, Sabtu dan Minggu masing-masing 2 jam. Itu zamannya mereka ya, around 8 tahun yang lalu. Tapi sekarang kan sekolah pun memanfaatkan ini smartphone juga untuk pendidikan.
0: Iya,
2: jadi
0: iya.
2: Anak-anak pun bahkan dari TK udah gak bisa terpisahkan dengan gawai ini kan. Nah, bagi kita gitu ya, mungkin bisa menerapkan di luar tugas sekolah, mungkin 1 jam sampai 2 jam sehari sudah cukup buat anak, buat dia scrolling. Nah, ini lagi kita mau mendorong anak kreatif, jangan hanya cuman konsumsi tapi juga produsen gitu kan. Katakanlah tiap hari kita kasih dia di luar ngerjain tugas-tugas 2 jam. 50%-nya coba kamu buat coding, coba kamu buat edit-edit video gitu ya. Itu bisa kita dorong untuk melihat benar enggak anak saya pengen di dunia digital ini gitu.
0: Oke. Memang kita harus ekstra ya sebagai orang tua ini, ternyata tugasnya banyak ya Kak Elin ya.
2: Semakin hari semakin berat seiring dengan teknologi yang semakin maju.
0: Iya, belum lagi kita juga harus dituntut nih untuk bisa dan ngerti dan mau belajar tentang teknologi.
2: Benar, iya.
0: Jadi tambah banyak gitu PR-nya.
1: Tambah rumit ya.
0: Tambah rumit.
2: Belum lagi kan anak-anak gen alpha kan nggak bisa didikte ya.
1: Nah.
2: Pasti akan ergiu kan. Ini banyak sekali gitu cerita ke saya tuh sulit ya gitu. Pasti berantem dengan anak nih masalah penggunaan gadget gitu.
1: Karena mereka udah paham mungkin dari konten-konten yang berseliweran gitu.
2: Benar.
1: Elin gitu kan. Misalnya contohnya, kamu nggak boleh ini ya. Enggak mah. Aku tuh ngeliat dari ini konten nah, ini gitu.
2: Iya, dia banding-bandingin lagi kan. Dibanding-bandingin
1: sebenarnya. Padahal yang artinya juga orang tuh pengen pengen anaknya itu punya apa ya, punya mungkin punya karakter yang bagus, punya hal-hal yang baik juga yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak gitu kan. Iya, tapi nggak tahu mungkin karena sekarang perkembangan teknologi seperti ini yang semakin memudahkan gitu kan. Ya benar kata Kak Elin tadi, mungkin harus ada pengawasan berapa jam misalnya
2: iya, dibatasi
1: untuk penggunaan handphone ini iya, gitu.
2: Terus sesekali orang tua juga coba ngelihat ya HP-nya apa sih yang di browsing anak saya gitu kan. Terus nah ada yang unik nih. Mungkin sekarang jadi dibuat formal ya between orang tua dengan anak gitu ya. Yeah. Kesepakatan penggunaan gadget. Nah, keren nih gitu.
0: Oh, ada kesepakatannya.
2: Ada kesepakatannya agreement gitu. Oh. Agreement. Jadi ini benar-benar sebenarnya dulu saya pernah lakukan ini dengan anak-anak tanda tangan di atas kertas.
0: Oh, pakai materai.
2: Sayang materainya Mbak Anggil. Itu dulu saya pikir untuk membuat anak ini kamu tuh udah kita anggap ngerti ya, bisa berpikir, yuk kita buat gitu kesepakatan di kertas-kertas itu tanda tangan. Kalau saya melanggar ini, maka akan dikurangi waktu gadgetnya di weekend. Itu saya ingat sekali, saya masih simpan kertas itu. Nah, sekarang saya lihat after ini ya, bertahun-tahun saya lihat ada yang memformalkan itu. Saya googling kan, AI bilang gue, ternyata udah banyak yang pakai itu. Jadi bahkan lebih detail lagi selain waktu, konten apa. Lalu kamu nanti mau mengunduh atau mendownload apa, tanya ke orang tua dulu.
0: Izin dulu
2: ya, gitu. Password harus dikasih tahu ke orang tua, tidak akan digunakan oleh mama papa kecuali keadaan mendesak. Ada poin-poin kayak gitu gitu. Sampai kayak gitu gitu. Lalu konsekuensi juga ditulis di situ. Kalau kesepakatan ini dilanggar, maka bla bla bla bla. Kesepakatan tentu orang tua dan anak ya. Jadi jangan otoriter juga dari orang tua ke anaknya gitu. Terus tanda tangan tuh berdua. Wah keren nih ternyata gitu ya. Udah bisa juga ini sebenarnya masukan buat orang tua milenial ya. Buat anak-anak yang gen alpha.
1: Bisa dicontoh tuh kan. Nanti saya punya anak gitu kali ya. Saya kasih tuh rules-rulesnya gitu kan. Ini kita harus tanda tanganin berdua nih. Biar nanti siapa yang ngelanggar.
2: Saya taruh di itu di tempat yang
0: ditempel,
2: masih bisa biasanya baca,
0: ditempel, ditandatanganin ya.
1: Tapi memang
0: ini enggak.
2: Ana merasa dihargai seperti itu.
1: Tapi kalau dulu kan kita kan by lisan ya. Misalnya kayak kita cuma boleh nonton tuh di jam-jam tertentu. Atau main game di jam-jam tertentu. Sekarang bisa tuh dicontoh nih seperti Kak Elin nih. Kita harus ada rules yang jelas gitu kan. Ada tanda tangannya antara orang tua dan anak gitu. Dan ada konsekuensinya juga gitu.
2: Saya beres-beres itu berapa ya, 3 minggu yang lalu saya kaget. Saya pernah ya melakukan ini ke anak saya 8 tahun yang lalu.
0: Tapi lucu ya kalau.
1: Tapi efektif nih Kak Elin, efektif kah?
2: Sejauh itu pas perasaan itu saya rasa sih anak saya ini ya efektif ya. Jadi mereka itu enggak, bawaannya kan mood ya. Kalau anak-anak udah akses gadget tiap hari sampai 4 jam itu bawaannya bete kan. Kalau kita suruh, nah ini dong, bentar ya mami gitu ya. Kan keluhan orang tua sekarang ya karena gadgetnya, bentar ya. Nah kalau pada saat itu di hari weekdays itu anak-anak itu moodnya bagus. Belajar juga oke, disuruh apa oke. Tapi kalau udah weekend, ini gara-gara main gadget kebanyakan ini.
1: Tapi gue salut loh, tadi kan kita sempat-sempat cerita juga nih pendengar nih. Anak-anaknya Kak Elin, satu di UGM, satu di UI. Satu lagi mana Kak? Cuma dua ya?
2: Cuma dua.
1: Tuh, UGM, UI.
2: Satu lagi yang paling besar suami.
1: Jadi tinggal berdua ya pacaran ya, ditinggal sama anak-anak ya.
0: Balik pacaran lagi ya.
1: Tapi keren ya, keren loh. Dengan penerapan pola yang bisa kita contoh nih, kalau kita contoh yang ini aja deh, yang untuk penerapan agar anak disiplin juga kan. Jadi dia tuh sadar kalau hal-hal yang do and don't-nya gitu lah ya.
2: Do and don'ts.
1: Jadi bisa diterapin nanti ya. Kalau di lingkungan luar kan jadi orang tua udah aman lah ibaratnya gitu kan. Gue di rumah udah terbiasa dengan do and don't seperti ini nih. Jadi gue terapin juga lah di luar gitu kan. Meskipun di mana mereka akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin untuk apa pola asuhnya berbeda. Gitu ya. Kak Elin gitu ya.
2: Emang tidak mudah sih, saya ingat sekali gitu ketika kami menerapkan itu, anak-anak kami berontak, dia bilang, "Mami Daddy, kejam. Itu tetangga lihat tuh main tablet dari pagi sampai malam dibolehin. Mami Daddy, kejam, kita-kita enggak dikasih kayak gitu. One day kamu akan lihat gitu ya." Jadi itu selalu yang kita bilang, tapi emang enggak mudah sih. ketika kita katakan kita batasi, berarti apa aktivitas anak-anak ini?
1: Oke.
2: Kita kan kadang orang tua ngasih capek nih gitu ya. Dengan kasih tablet gitu ke anak-anak toddler atau yang dibawa ini itu anak SD. Nah, anak SD apalagi anak laki-laki kan maunya beraktivitas fisik kan. Nah, ini apa nih kegiatannya gitu. Orang tua saya ingat sekali gitu, tiap pulang kantor udah deh, udah menyiapkan fisik, mental, bermain dengan mereka kan. Baca buku, bermain musik, bernyanyi gitu. Itu melelahkan buat apalagi ibu bekerja ya. Pengennya pulang kerja udah langsung aduh rebahan gitu. Tapi saya ingat, ini waktunya terbatas gitu. One day akan tiba saatnya kamu gak melakukan ini lagi, yang capek-capek ini. Tapi kamu udah bentuk fondasinya gitu kan. Itu tuh saya lihat sih gitu, dan saya lihat hasilnya juga sih.
1: Wah keren, itu hasilnya.
0: Memang ya harus berkomitmen bersama.
2: Dan mau capek orang tuanya.
0: Iya benar, gak apa-apa sih capek sekarang mumpung masih bener, kecil
2: daripada
0: ya.
2: Daripada nangis nanti kita tua
0: iya,
2: gitu.
0: Bener sih, aku sering dengar hal itu sih. Gak apa-apa sekarang mati-matian ngasih tahu anak, susahnya ngasih tahu anak. Tapi nanti udah gede dia akan tahu batasan-batasannya. Mana yang benar, mana yang boleh, dan mana yang gak boleh untuk dia lakukan gitu.
1: Termasuk untuk mungkin anak-anaknya mau diarahkan kemana nih, kalau memang mau menjadi seorang content creator harus ada juga tuh do and done-nya gitu ya.
2: Betul. Udah diedukasi dari kecil kan. Bener. Hal-hal mana gitu ya kan.
1: Yes, semakin menarik obrolan kita di pagi hari ini. Buat teman-teman yang mau ikut berkomentar, kita tunggu di Wawa atau di komen akun live TikTok kita ya di pagi hari ini.

0: Lane Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Heartlanders, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika. Dapat kami laporkan kepada Heartlander dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari RTMC di Teratas Polda Metro Jaya, terlihat saat ini di beberapa titik masih terjadi kepadatan. Terutama di ruas tol, kita langsung menuju ke tol dalam kota. Berhati-hati bagi Anda yang melintas di KM29, tepatnya di kawasan Penjaringan, arah Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini ada penanganan truk Fuso mengalami pecah ban dan gangguan di lajur 1 dan menimbulkan kepadatan, dampaknya mengekor kurang lebih sekitar 500 meter ke belakang. Gunakan lajur kanan dan lajur kedua ketiga untuk Anda menuju arah Bandara Suta. Sementara untuk di tempat lainnya, sekedar info bagi Anda yang menuju ke arah Bandung di kawasan kilometer 68.400 arah Bandung, saat ini padat. Ada penanganan sebuah truk trailer mengalami kecelakaan tunggal dan berada di lajur 1. Saat ini sudah ditangani oleh PJR dari Korlantas Mabes Polri dan cuaca cukup cerah di sana. Tetap berhati-hati, selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara pantauan lalu lintas di sekitar dalam kota Jakarta saat ini cukup normal. Pasca tadi pukul 9 beberapa perkantoran sudah mulai masuk karyawannya, baik di sekitar kawasan Bendungan Hilir, Blok M maupun sepanjang Sudirman Tamrin. Namun masih padat terutama di sekitar Sampurna Strategik, pertemuan dari arah Sudirman terlihat padat. Ini juga karena volume kendaraan, aktivitas berangkat kantor dan beberapa angkot-angkot yang tetap di lajur kiri. Sementara memasuki ke arah protokol utama yaitu Sudirman Tamrin, ramai lancar, padat hanya tertahan di traffic light baik di perempatan Sarina maupun Kebon Sirih. Dan saat ini demo sudah mulai berdatangan, ada 16 kendaraan bus kecil yang menuju ke arah DPRD di sekitar Jalan Kebon Sirih. Tepat nanti titik kumpul pada pukul 10.00 adalah puncaknya hingga menjelang sore hari. Tentunya cukup banyak para pengunjuk rasa yang akan menuju ke titik tersebut. Kami himbau kepada Anda agar hindari kawasan tersebut, Anda bisa lurus saja menuju arah Harmoni, nanti tembus menuju arah belakang istana, maupun hindari Kebon Sirih menuju arah Tugu Tani. Anda masih bisa melintas di Merdeka Selatan, belok kanan menuju ke arah sekitar kawasan Gedebus AS, nanti belok kiri menuju arah Gambir, dan seterusnya memutar menuju arah Pasar Baru dan Istiqlal. Dan juga tentunya untuk Anda kami menghimbau, tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio. Heartline FM.
3: Heartliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network, bekerjasama dengan First Response Indonesia.

0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso. Ada Ragil sih di Kak Arwan dan juga Kak Elin pagi hari ini yang menemani segala aktivitas kamu, Heartliner ya. Masih dengan topik tentang gen alpha pagi hari ini. Benar ya?
1: Betul dong. Betul. Gen alpha yang kabarnya pengen jadi content creator nih cita-citanya. Mungkin anak-anak di rumah, iya kayak anak gue nih Dik, pengen jadi content creator. Join yuk, gabungan yuk sama kita di pagi hari ini. Tapi ya memang mungkin karena anak gen alpha ini, mereka tuh udah akrab banget sama teknologi kan.
0: Bener, dari kecil ya kayaknya mereka tuh kayak udah bersahabat gitu gak sih.
1: Seperti Kak Elin tadi bilang gitu kan. Ya mungkin kayak anak-anak sekarang karena orang tuanya milenial kali ya. Ya bukan nyalahin milenial juga, cuma mungkin itu gimana caranya biar anak-anak tuh lebih apa ya, lebih tenang, lebih kalem ya, mungkin ada solusinya, kasih gadget gitu. Ya nggak tahu kenapa ya, tapi iya juga sih karena gue ngeliat kayak ponakan-ponakan gitu kalau dikasih gadget anteng ya
0: langsung diem ya. Dan memang kan kalau yang namanya anak-anak itu, dia itu, mereka itu akan lebih cepat belajar dari apa yang mereka lihat.
1: Iya sih,
2: benar
0: ya kan, jadi mereka itu memang peniru yang ulung.
2: Benar banget Kak.
0: Nah jadi makanya sebagai orang tua ya, berarti mau gak mau ini tuh kayak PR jangka panjang gitu ya. Dan tadi aku juga setuju sih, karena Kak Elin juga bilang bahwa sebagai orang tua gak apa-apa kalau sekarang itu kita itu harus benar-benar mati-matian gitu, berjuang ngasih tahu anak itu gak cukup 1-2 kali, bahkan every day, setiap hari kamu mungkin bakal dituntut untuk ngomong hal yang sama, hanya untuk memperingatkan dan ngasih tahu gitu, supaya next nya anak kita itu enggak jatuh ke tempat yang tidak seharusnya.
1: Nah, betul.
0: Gitu. Jadi semangat ya buat emak-emak. Buat mami-mami di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia yang pagi hari ini menyaksikan dan mendengarkan siaran kita. Dan tidak hanya itu ya, gen alpha ini juga agak sedikit rumit nih kalau kita ngomongin tentang tata krama, sopan santun. Karena aku lihat itu di anak-anak zaman sekarang itu kayak kurang banget gitu, sopan santun penerapannya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Benar gak sih Kak Elin? Kalau dari kacamata Kak Elin sendiri ngelihatnya gimana nih?
2: Iya, memang kita melihat ya di lapangan itu seperti terjadi gradasi sopan santunnya menurun gitu. Kualitas sopan santun yang pernah kita terima dari orang tua zaman dulu gitu. Kira-kira apa sih yang melatar belakanginya gitu ya? Ya satu, waktu orang tua juga kan gak sebanyak dulu ya. Dengan pekerjaan yang menuntut dari pagi sampai malam gitu ya. Pulang ke rumah udah malam. Jadi benar-benar waktu juga untuk mendidik anak mengenai tata krama itu tuh semakin sempit. Kemudian arena untuk mereka mempraktekkan, mengeksersis itu juga semakin sedikit gitu kan. Karena anak lebih banyak dengan gadget ini lagi kan. Mereka berinteraksi di dunia maya gitu. Jadi mereka tidak terbiasa ketika di dunia nyata bagaimana sih berkomunikasi dengan attitude yang sebenarnya gitu kan. Jadi gak heran gitu terjadi penurunan gradasi untuk etika ini, mannernya anak berkomunikasi kayak gitu sih.
0: Oke, jadi memang kita sebagai orang tua itu PR-nya banyak ya Kak Elin ya.
2: Di dunia yang semakin maju teknologinya ini.
0: Oke, baik. Sesaat lagi kita akan mendengarkan berita 30 terlebih dahulu ya, Heartliner ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruam. Serangan tanker picu kenaikan harga minyak. 50 ribu buruh gelar aksi serentak. Kita mulai dengan informasi yang pertama, 7 kapal tanker minyak diserang di kawasan Teluk Persia di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran. Serangan ini membuat harga minyak mentah global melonjak hingga menembus $100 Amerika Serikat per barel. Harga minyak Brent sempat naik 2,3% sebelum kembali sedikit turun. Militer Amerika Serikat sebelumnya menyerang 5 tanker Iran, sementara serangan terhadap kapal tanker kembali terjadi pada Rabu. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur perdagangan minyak, terutama di sekitar Selat Hormuz. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, sekitar 50 ribu buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia hari ini menggelar aksi serentak di sedikitnya 30 daerah di Indonesia. Aksi dilakukan untuk mengawal pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang saat ini dibahas DPR dan pemerintah. Buruh menilai masih ada sejumlah ketentuan yang perlu diperbaiki, termasuk aturan pemagangan dan kontrak kerja. Aksi dipusatkan di daerah melalui demonstrasi dan audiensi dengan DPRD serta pemerintah setempat. Buruh meminta aspirasi pekerja diakomodasi dalam regulasi baru dan mengimbau peserta menyampaikan tuntutan secara tertib.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: saat bahagia yang membawa kita ke menit 38 lepas dari pukul 9 pagi ya. Masih seru sekali obrolan kita dan kita mau tuntaskan sampai tuntas gitu, sampai habis guys. Jadi kita lagi ngobrolin tentang anak-anak Gen Alpha dan juga cita-citanya gitu. Ada Kak Elin bersama dengan kita berdua pagi hari ini dan kita masuk ke segmen tentang ini ya Kak Elin ya, tentang tata krama dan juga sopan santun. Iya. Yang aku lihat nih kayaknya kayak mulai berkurang atau bergeser atau bagaimana ya? Apakah ini karena memang anak-anak Gen Alpha ini sudah lebih banyak menghabiskan waktunya itu untuk gadget gitu. Jadi kayak mengaplikasikan sopan santun dan tata kramanya ini akhirnya kurang gitu. Benar gak sih?
1: Nah, ya ada benarnya juga sih Kak Agil. Ya seperti tadi kan kita paparkan bahwa emang aktivitas manusia yang semakin serba sibuk ya. Orang tua juga harus meninggalkan rumah untuk bekerja dari pagi ya, dari gelap masih ya, sampai pulang juga gelap. Udah gelap gitu. Sampai di rumah rasanya pengen istirahat gitu. Untuk mengajarin anak, mengedukasi anak itu kayaknya udah energi juga udah habis. Jadi banyak sekali orang tua akhirnya bertoleransi. Ya udahlah, nggak apa-apalah gitu ya. Jadi lama-lama anak-anak juga belajar bahwa menoleransi value-value tata krama itu gitu. Misalkan nggak perlu ngomong terima kasih ke mbaknya misalnya, atau permisi,
0: minta tolong gitu, ya.
1: Gitu. Bagi mereka itu menggradasi, menurunkan value itu gitu kan. Jadi mungkin orang tua pun dengan situasi yang sangat serba cepat semua kan. Jadi maunya tek cepat gitu ya. Nah belum lagi di dunia media sosial ini kan anak-anak begitu bebas ya membuat akun yang fake juga, fiktif. Jadi bebas mengomentari apapun tanpa dapat konsekuensi kan. Kalau di rumah katakanlah kita mengeluarkan anak mengatakan yang tidak senonoh gitu, kita orang tua kan langsung tegur, kasih konsekuensi ya. Nah kalau di dunia digital ini kan sepertinya bebas, tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Benar. Kan. Nah, sekarang balik lagi, sebetulnya the way to communicate seorang anak di dunia digital itu dibawa dari rumah gitu.
0: Semua itu berasal awalnya itu dari rumah gitu ya.
1: Jadi bagaimana seorang anak dibesarkan dengan etika, attitude, manner yang baik di rumah, itu nggak akan jauh gitu di dunia digitalnya gitu kan. Ketika lewat media chat juga, permisi, minta tolong. Nah, berapa kali saya berinteraksi dengan anak-anak Gen Alpha ini ya. Saya dengan kliennya saya gitu ya, Gen Alpha itu, kita udah ngasih tahu nanti di WA gitu ya, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya jam sekian. Itu tuh cuma di read gitu. Kan saya yakinnya baik Bu, terima kasih gitu ya.
0: Tidak
1: dibalas gitu. Bahkan ketika misalnya dia udah chat, mana ininya Bu, kita jawab enggak ditutup dengan terima kasih tante gitu ya. Enggak gitu. Nah itu padahal sebenarnya kalau di tata krama langsung gini on site gitu kan, kita enggak mungkin ya ketika kita seseorang menasihati kita atau bicara terima kasih baik tante, baik pak, baik bu gitu ya. Nah sebaiknya itu yang harus mulai diingatkan si orang tua ke anak gitu. Mau di dunia digital atau dimanapun itu harus sama. Lalu prinsip yang utama juga ketika melihat konten-konten itu, kalau tidak ada hal baik yang mau diungkapkan, lebih baik diam. Tidak berkomentar di kolom-kolom komentar atau di game-game yang interaktif.
0: Setuju. Memang sih ya. Dan kadang-kadang nih zaman sekarang nih banyak anak-anak Gen Alpha nih yang sibuk dengan gadgetnya, sampai kalau diajak ngobrol itu nggak memandang yang ngajak ngobrol gitu.
1: Benar banget itu.
0: Masih sibuk sama gadgetnya. Bahkan gitu, jalan itu sambil pegang gadget, ya kan?
2: Ya mungkin karena dampak dari gadget ini kali ya. yang terbiasa dengan penggunaannya berjam-jam akhirnya jadi candu gitu.
0: Iya, iya. Betul.
1: Mereka merasa nanti, hidupnya itu di gadget.
2: Iya, belum lagi nanti ada wawa yang belum, mungkin ada yang belum kebaca gitu kan. Saking iya, serunya komunikasi di internet ini kan.
0: Benar-benar. Belum lagi kalau bicara tentang empati ya dan toleransi sosial nih. Karena aku banyak banget seliweran tuh di media sosial aku, gambar-gambar tentang bagaimana seseorang butuh perhatian, butuh diperhatikan, atau mungkin ada kecelakaan lalu lintas, tapi orang-orang itu sibuk memfoto dan memvideo. Ini tuh bakal gimana ya? Maksudnya tuh aku mikirnya kayak 10 tahun lagi, 20 tahun lagi bakal bener-bener minim yang namanya tuh empati.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar.
0: Ya, ngeri sih.
1: Benar. Jadi respon sosial itu udah makin tidak
2: makin berkurang,
1: makin berkurang gitu. Mereka malah lebih asik dengan konten kan, ngevideoin gitu.
0: Iya.
2: Padahal itu ada, konten. Padahal itu sebenarnya ada aturan-aturannya gitu kan. Yang mungkin kalau mau lo posting itu harus ada yang di blur misalnya kayak korbannya gitu kan. Ya cuma nggak tahu sekarang kenapa, mungkin karena saking gampangnya kali ya, tinggal share share
0: orang
2: gitu
0: posting
2: kan.
0: Gitu ya.
2: Karena orang juga tertarik ngelihat yang kayak gitu-gitu
0: juga. Iya, yang langsung, yang nggak pakai di blur-blur gitu ya.
1: Iya. Itu tadi ya. Keinginan manusia untuk apa ya, mendapat like ya kan. Divalidasi gitu, mendapat dopamin instan gitu dengan memposting sesuatu, gue langsung dapat like jutaan gitu ya. Itu membuat kayaknya, wih keren nih gue gitu. Jadi dia lebih memilih itu daripada orang yang sebenarnya real butuh pertolongan detik itu gitu.
0: Iya, iya, benar. Oke, ini sudah ada yang bergabung juga di Wawa kita ya, di 0819269000. Langsung kita bacain dulu aja nih, ada dari Tanti. Dia bilang Gen Alpha emang unik, tapi jangan sampai kita lepas gitu aja. Sopan santun, tata krama tetap nomor satu. Oke. Terus ada Cynthia, apa apapun cita-citanya, sebagai orang tua kita tetap harus mendampingi.
2: Iya.
0: Ada Wiranti, jadilah orang tua yang hadir karena itu penting. Terima kasih. Semuanya yang sudah turut beratensi terus di live TikTok Heartland FM. Ini juga ada Omayati yang memberikan informasi juga ya. Dia bilang dunia semakin maju, bu ibu semakin sulit untuk mengatasinya. Wah, semangat. Omayati, kita pasti bisa.
1: Jangan menyerah.
0: Terus ada Nona Riren juga. Oke, terima kasih. Ada Omayati bilang Batam lagi dikelilingi asap. Ada 4 titik yang kebakaran. Oke. Semoga segera teratasi ya, Omayati. Tetap jaga kesehatan juga buat semua teman-teman dan pendengar Heartland FM dimanapun berada. Oke, terima kasih Kak Elin, karena tanpa terasa ternyata waktu kita juga sudah hampir habis nih pagi hari ini di Morning Espresso. Terima kasih sudah hadir dan sudah berbincang-bincang bersama dengan kita, sehingga kita itu tahu banyak hal ya, mana yang bisa kita lakukan dan mana yang harus kita hindari, apa yang harus lebih kita perhatikan ke anak-anak kita ya, khusus buat kita yang punya anak-anak Gen Alpha.
1: Iya, setuju. Okay.
2: Sekali lagi thank you untuk Kak Elin. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih terkait dengan anak-anak Gen Alpha ini yang kabarnya pengen jadi content creator. Silakan Kelin.
1: Iya, tidak bisa dipungkiri ya, potensi untuk menjadi profesi di dunia digital bagi anak-anak Gen Alpha ini sangat terbuka luas gitu. Kita sebagai orang tua jangan sekedar melarang. Mari kita fasilitasi, kita dukung, kita bersamai, dan kita dampingi mereka supaya mereka bisa mencapai cita

0: perih banget. Kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network dan First Response Indonesia.

selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, seperti biasanya ada Ragilzi, ada Dika Arwan yang akan menemani segala aktivitas Anda. Dan kita tidak berdua saja pagi hari ini ya, karena sudah ada narasumber kita yang hadir di studio. Langsung saja, kita pagi hari ini mau ngobrol tentang apa nih, Dika Arwan?
1: Kita ngobrolin tentang produktif di usia pensiun sih. Jadi ini aku lagi pegang bukunya. Dan di pagi hari ini kita juga bersama penulisnya di studio Hardline. Ada Pak Mulyono, MAK, MHCFP. Selamat pagi, Pak Mulyono.
2: Selamat pagi, Mas Dika, Mbak Ragil, dan Hardline.
1: Yes, senang banget nih kita ketemu lagi nih dengan Pak Mul. Tapi kali ini kita membahas tentang, ini buku terbaru ya, Pak?
2: Yes, buku terbaru, baru launching, 08-08-2026.
1: Oh, wow, 8 Agustus aja. 2006, 08-08.
0: Dan ngomong-ngomong, ini sudah buku kesekian ya, Pak?
1: Buku keberapa nih, Pak?
2: Baru buku 20-21.
0: Baru. Kita satu aja belum ya, Dika, ya? Masih, ini baru.
1: Masih di ide-ide doang kita, Pak. Kalau Pak Mulyono ini udah ke-21, baru lagi.
0: Baru bilang.
1: Berarti masih ada buku-buku lainnya nanti.
0: Iya, pasti.
1: Pasti.
0: Ya.
1: Oke, Pak Mulyono, ini tadi aku lihat pengantar katanya nih, orang-orang hebat semua nih, yang menuliskan testimoninya. Apa nih, Pak Mulyono, kesimpulan dari yang mereka bilang, yang mereka tuliskan, apa sih nih, Pak? Kayak yang dari Pak Mulyono ingat.
2: Jadi gini, saya nggak menjawab kenapa memang minta prakata dari orang-orang hebat. Tetapi adalah dasar pembuatan buku itu adalah dasarnya begini nih. Jadi ketika Desember 2025, ketika saya menghadiri event Hari Produktivitas Nasional yang dicanangkan oleh Prof. Yasir Lee, gitu loh, di JI Expo Kemayoran, dia mengatakan, sekarang Indonesia adalah produktivitasnya di paling rendah di negara ASEAN. Nah, kemudian dia bagaimana produktivitas ini di 2045 di Indonesia emas harus merangkak naik di negara ASEAN. Nah, jadi ketika saya duduk, saya berpikir, itu produktivitas kan buat orang-orang yang bekerja yang di perusahaan, bagaimana meningkatkan perusahaan, bagaimana karyawannya produktivitasnya optimal dan tinggi. Terus bagaimana dengan yang masa pensiun? Saya searching, pulang ke rumah saya searching. Jumlah usia pensiunan di Indonesia pada saat ini, waktu itu 2025, dia nulis adalah sekitar 6-8% dari jumlah penduduk Indonesia yang udah mencapai hampir 300 juta. Terus saya tambahin lagi, di generasi emas, totalnya berapa tuh orang yang pensiun? Berapa, Mas Dika? Terus saya kaget juga, melompat 16-18%.
0: Wow.
2: Lah, terus saya mau nanya, Indonesia emas itu mencanangkan emas. Terus kalau yang pensiun nggak produktif, terus bagaimana? Gini, walaupun usia pensiun, saya bilang kita kan harus tetap buat menyumbang lah buat produktivitas bangsa. Tapi kalau misalnya pemerintah belum melakukan eksekusi, tapi saya sebagai cuman pemerhati pensiun, loh, jadi saya harus produktif ngapain? Gitu loh. Berdampak buat apa? Akhirnya ya udah, wah ini berarti saya harus bikin tetap produktif di usia pensiun. Jadi supaya apa? Menyumbanglah tingkat produktivitas, tapi yang memang saya memang segmennya adalah ya orang-orang pensiun agar tetap produktif dan bisa menyumbang angka produktivitas itu pada saat di generasi emas juga teruslah sampai dengan sekarang. Nah itu yang memang jadi. Nah kenapa memang saya mendorong orang-orang yang memang terkenal, misalnya Mas Aditya Warman, supaya maksudnya gini loh, bahwa buku ini nih bisa bermanfaat loh bagi masyarakat. Seenggak-enggaknya apa? Menjadi inspirasi gitu loh. Jadi nggak ngomong pensiun nih, ya udah kita di rumah aja deh, ngemsi aja Mas. Ngemsinya tahu Mas?
1: Apa nih, Pak?
2: Ngomong cucu.
0: Cuma kan memang kalau di Indonesia sendiri ya, paradigma bahwa pensiun itu di rumah aja. Karena udah gak ngapa-ngapain yang namanya pensiun gitu. Banyak rakyat Indonesia itu yang kayak menelan mentah-mentah paradigma ini gitu. Gimana ini, Pak Mul, caranya gitu supaya kita hapuskan paradigma ini gitu. Bisa gak sih?
2: Begini nih, saya buka dikit ya. Saya buka dikit dengan begini. Kehidupan setelah pensiun butuh duit nggak, Mak?
1: Butuh.
0: Butuh.
1: Masih butuh makan kita.
0: Terus kesehatan juga kan, biasanya semakin berumur, kesehatannya semakin berkurang.
2: Nah, terus pertanyaan lagi. Mbak Ragil, kalau misalnya Mbak Ragil nih dapat uang pesangon. Mm-hmm. Gini, kalau pensiun kan misalnya usia 55 deh. Mm-hmm. Terus kalau menurut BPS kan angka harapan hidup sekarang 76. Anggap yang gampang 75. 75 kurang 55 ada masa 20 tahun. Mm-hmm. Ya walaupun nanti kita meninggalnya kapan kan urusannya Tuhan ya. Yeah. Ya gitu. Ini cuman misal 20 tahun. Terus misalnya saya deh Mbak Ragil. Ya kira-kira dapat uang pesangon misalnya nih ya. Mm-mm. 300 juta aja gitu. Mm-mm. Nah 300 juta itu cukup gak untuk hidup 20 tahun? Mm-hmm. Mau nanya dulu Mbak Ragil.
0: Enggak cukup kayaknya. Enggak cukup. Tapi kalau saya secara pribadi kalau dapat uang pesangon ya Pak ya. Nah. Saya mau pakai buat usaha. Wah. Bener gak sih?
2: Betul. Tapi kalau sekarang nih kalau gak produktif. Misalnya nih ya. Butuh. Kehidupan untuk sehari-hari deh kebutuhan saya 5 juta. Mm-mm. 5 juta kali 12 Mm-mm. kali 20 tahun. Mm-mm. Butuhnya itu 1,2 miliar. Oh. Dapatnya 300 juta. Mm-mm. Itu kalau kita sehat. Ya. Kalau sakit.
0: Nah, nambah lagi tuh.
2: Nambah lagi. Mm-mm. Jadi kalau gini-gini, Mas Dika, kompensasi kalau sakit-sakitan. Masa mau ke Hotel Medistra, Hotel Carolus berapa banyak? Gitu loh.
0: Benar sih.
2: Gitu kan? Yeah. Jadi tambah cepet kan?
1: Iya. Yeah.
2: Nah, itulah yang memang kebutuhan yang gap itu tuh bagaimana jangan itu jadi maksudnya gini loh. Jangan jadi beban anak-anak juga, kasihan. Gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau saya sih mengharapkan para pensiunan itu ketika terjadi permasalahan ini ngomong finansial ya, belum ngomong yang lain nih. Gitu loh, ngomong finansial aja ada masalah, berarti kan seenggaknya kita harus mendorong pensiun tetap produktif supaya apa, satu menjaga apa ya, menjaga aktivitas kita ngomong pensiun. Gitu loh, yang kedua adalah kita bukan juga menjadi beban anak-anak, kita harus tetap menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat.
0: Betul, setuju sih Pak Mul, tapi saya lihat nih ya, dari beberapa banyak rekan-rekan saya yang pensiun, pada waktu mereka udah pensiun ini kayak langsung drop gitu. Mungkin apakah karena sudah tidak lagi melakukan aktivitas, atau mungkin yang dulunya bekerja kantor mendapatkan jabatan, kehormatan, terus tiba-tiba tidak bekerja, tidak ada lagi yang telepon dan sebagainya. Apakah hal-hal itu yang mempengaruhi seseorang itu pada akhirnya drop gitu pada waktu pensiun?
2: Yes. Mbak Ragil dan Mas Dika nih, kalau saya ngalamin loh ya. Kalau saya ngalamin nih, saya cerita apa yang memang saya apa?
1: Pengalaman gitu.
2: Pengalaman pribadi loh. Kurang lebih waktu itu jabatan terakhir saya adalah corporate secretary. Jadi disebutnya Pak Korsek gitu, Pak Sekor atau Pak Korsek lah gitu loh. Jadi ketika kita aktivitas, wah saya bukan disebut Mulyono, Pak Korsek gitu loh. Gitu loh, disebutnya jabatan kan tinggi tuh, corporate secretary. Di lehernya direktur kan begitu. Dicariin tuh WA, harus rapat. Nah, pas pensiun, besoknya gak ada yang nyari. Di WA juga gak ada yang WA.
0: Sepi gitu ya.
2: Yang tadinya aktivitas. Udah di apa ya, karena sistemnya organisasi. Organisasi atau perusahaan. Sekarang, udah gak ada lagi, sepi banget itu. Gak ada tang-ting-tung di handphone. Nyariin, Pak, Terus, kalau kita nggak bisa yang tadinya aktivitas kita diatur oleh organisasi sama perusahaan, nah sekarang ini udah nggak ada loh, udah kosong. Kalau kita nggak bisa mengatur aktivitas sendiri, sepi banget langsung tuh. Nggak ada yang ngomong, siapa saya jadinya. Kalau itu nggak dikelola mentalnya kita, itu bisa akan drop. Dan ini ada beberapa contoh lah ya, saya mau ngomong ada beberapa contoh yang baik itu tetangga, di organisasi, atau di teman saya. Kalau dia nggak bisa mengelola secara mental, kesiapan untuk pensiun, kesiapan tetap beraktivitas, kesiapan tetap berproduktivitas, maka yang terjadi apa? Betul, Mbak Ragil, sakit-sakitan. Bahkan, kalau udah sakit-sakitan, nggak bisa apa dikelola lagi, bulak-balik rumah sakit.
1: Iya.
2: udah balik bolak-balik rumah sakit. Yang lebih parah lagi adalah meninggal. Jadi begitu apa tentang mental, tentang kesiapan ini luar biasa gitu. Nah itulah yang memang sekarang ini ya salah satunya ya saya banyak melatih lah ya para pensiunan supaya memang tetap punya aktivitas, tetap berproduktivitas. Nah itu yang memang dilakukan lah ya oleh perusahaan-perusahaan yang memang peduli. Tapi ada juga yang memang akhirnya toh kalau buat bagi masyarakat bagaimana ya saya bisa mengedukasi gitu loh. Ya saya sih satu, saya nulis buku juga nih. Saya nulis buku. Dan yang kedua adalah saya juga nulis di media online beberapa artikel tentang pensiun. Jadi saya tulislah tips-tipsnya. Terus yang ketiga adalah saya juga secara rutin di media sosial saya selalu mengedukasi bagaimana tentang perencanaan pensiun, bagaimana tetap beraktivitas. Nah itulah yang saya lakukan gitu loh. Jadi pokoknya saya pemerhati pensiun deh, only jadi gitu loh. Jadi ngajak teman-teman lah yang pensiunan jangan putus harapan, jangan nggak punya apa ya, nggak punya harapan lagi. Udah, wah katanya pensiun adalah akhir segala-galanya.
1: Berarti ini jadi tantangan bagi mereka yang pensiun juga apa ya, tentang psikologisnya seperti apa, yang dimana sebelumnya mungkin punya jabatan atau yang terbiasa dengan organisasi kok tiba-tiba ya jadi harus sendiri gitu, dalam artian ya mengelola untuk apa, menata ulang dirinya sendiri dan memiliki makna hidup sendiri juga gitu Pak ya.
2: Betul.
1: Seperti yang tertulis di buku Tetap Produktif di Usia Pensiun. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan ataupun mau tahu nih tentang isi bukunya, bagus banget. Karena dari Pak Chris Kun tadi juga yang menyatakan ini sesuai dengan kinerja atau gagasan yang diangkat dalam buku ini, sejalan dengan semangat Kementerian Ketenagakerjaan nih untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional juga. Jadi ini sama-sama untuk membangun Pak ya, bukan cuma generasi emasnya aja yang seperti kata Pak Mulyono katakan gitu. Jadi yang pensiun juga tetap bisa untuk produktif gitu.
0: Iya benar, karena kan masyarakat kita itu selama ini ya mikirnya nih ya, hal yang harus disiapkan saat pensiun itu uang. Pasti iya, bilangnya bener, uang, harus nyiapin uang di masa pensiun.
1: Ini kan
0: tapi nggak mikirin tentang mental, tentang hal seperti itu nggak terpikir ya Pak ya.
1: Pak, nih aku penasaran nih, soalnya di sini ada potret nyata pensiunan Indonesia, realitas, tantangan, dan pilihan hidup. Kalau di buku ini menceritakan tentang apa nih Pak? Realitasnya seperti apa sih sebenarnya Pak?
2: Saya melihat ketika memang menulis begitu adalah saya ngelihat dari kehidupan yang nyata lah, dari yang memang sekelilingnya saya gitu loh ya. Ini yang tadi saya juga udah menceritakan gitu loh. Kalau selama finansial cukup, kemudian anak-anak punya kehidupan baik dan juga memperhatikan orang tua, semuanya aman-aman saja.
0: Aman terkendali ya Pak.
2: Aman terkendali. Terus uang pesangonnya cukup juga kan. Ada yang seperti itu gitu loh ya. Tapi yang seperti kondisi yang ideal itu nggak banyak banget gitu loh. Bahkan kalau kita memang melihat adalah yang di sekeliling kita, kehidupan kita pensiun itu mau jadi berkat atau jadi beban. Nah kalau saya ngelihat adalah yang selama ini kita jadi beban. Banyak yang jadi beban. Beban siapa? Beban keluarga. Dan khususnya anak-anak lah kalau yang punya anak. Kalau nggak punya, dia nggak nikah, kan jadi beban keluarga besar. Gitu loh. Kalau ditanya, potret kita bagaimana? Nah, selama yang saya lakukan pelatihan, tadinya ya maunya gini loh, menikmati hari tua, bilangnya begitu tuh. Ketika saya belum kasih apa trigger-trigger, oh menikmati hari tua dong, kan saya udah kerja puluhan tahun katanya. Oh, terus ah ya saya juga mau ini aja dong katanya, mau nonton-nonton di rumah aja katanya. Jadi ada yang menikmati hidup, ada yang katanya ah saya mau menikmati nonton lah, yang selama ini nggak bisa nonton katanya, terganggu katanya. Terus ya ketika memang gitu, ah saya mau katanya balik ke desa, gitu loh. Kalau balik ke desanya dia produktivitas nggak apa-apa, gitu loh. Pak mau kemana katanya? Oh ya udah, cuman menikmati alam aja katanya. Nah, mindsetnya seperti itu, gitu loh. Nah, ketika saya udah buka nih dengan pertanyaan yang tadi tuh dengan angka, baru dia melek. Ternyata butuh duit ya. Nah gitu loh. Terus ketika, oh ditanya, berarti kita juga gini, ngomong butuh duit juga harus ngelola kesehatan ya. Kan kesehatan kan mempengaruhi ujung-ujungnya duit tuh. Kalau kita sakit-sakitan kan ini. Terus, kita juga harus apa ya, mental kita mesti baik ya, gitu loh. Supaya memang bisa melakukan aktivitas dengan baik. Terus yang keempat adalah, ngomong aktivitas, berarti aktivitasnya, selama duit cukup, aktivitas bisa sosial. Selama duit nggak cukup, berarti aktivitasnya yang menghasilkan. Tetapi yang menghasilkan ini bukan target lagi ya. Seperti kalian-kalian yang muda-muda nih, dengan penuh semangat, dengan tenaga yang cukup, masih punya apa target. Tapi kalau ini nggak boleh, kalau yang udah pensiun. Tapi ada hal apa yang bisa dilakukan yang memang cukup dia memenuhi kebutuhan hidup. Itu. Tapi kalau kalian yang muda-muda, harus nih. 2 tahun lagi mau ngapain? 3 tahun lagi mau ngapain? Nah, kan gitu.
0: Harus ada targetnya gitu ya. Mengejar target gitu ya. Supaya lebih semangat gitu.
2: Betul.
0: Berarti ini ya, harus memperhatikan juga kondisi fisiknya ya.
2: Betul.
0: Pak Mul, oke. Pak Mul, ini rata-rata nih ya, di Indonesia nih, kalau orang pensiun nih, rata-rata biasanya selama 3 bulan ke depan, itu apa yang mereka lakukan?
1: Iya. Banyak rata-rata yang bingung gak sih, Pak? Biasanya kan mungkin karena udah ada kesibukan gitu.
2: Mestinya perhatian sama saya. Nanti jadi promo nih.
1: Kalau Pak Mul itu udah 21 buku.
2: Enggak, gini. Yang jadi ya, yang saya informasikan gini, para pensiunan, kan punya potensi loh. Jadi pensiunan punya potensi. Semua orang ketika memang sudah puluhan tahun bekerja, punya potensi loh. Potensinya nih, satu, yang pasti waktu udah punya dong. Abis pensiun, waktu banyak. Yang kedua, tenaga udah pasti lah ya, kan. Yang ketiga, punya pengetahuan. Yang keempat, punya pengalaman. Yang kelima, relasi. Gitu loh. Nah, relasi ini penting nih. Gitu ya. Kemudian keenam, modal. Modalnya ada, modal ada dua nih, Baragil. Satu, modal kepercayaan. Kalau gini nih, kalau satu lagi benar modal-modal yang butuh duit nih. Nah, kalau modal kepercayaan gini, Mas Dika, kalau nggak percaya saya, terus kalau kita bisnis, kalau kita mau melakukan sesuatu kerjasama, Mas Dika mau jalan nggak? Nggak percaya Mulyono gitu? Mau dilakukan nggak?
1: Nggak.
2: Nah, berarti kan selama dia, kehidupannya dia, kan ada integrity yang dibangun. Nah, tinggal orang percaya apa enggak. Tapi kalau misalnya gini, selama kerja nih, males-malesan, kerja enggak pernah beres. Kita mau kerja sama enggak? Nanti itu kan. Nah, itu juga kan ditanya. Itu modal yang dibangun loh selama dia melakukan pekerjaan. Nah, itu modal jadi ada benar-benar rupiah. Ada lagi yang memang enggak kelihatan ini yang bilang enggak penting, tapi ternyata kan.
1: Iya.
2: Kepercayaan itu.
1: Kepercayaan, Pak, ya.
2: Terus ada lagi adalah, ngomong apa ya? Kreativitas. Kreativitas. Nah, ini yang memang diperlukan. Apa sih yang memang? Terus kemudian yang kaitannya adalah gini. Dia mau melakukan apa nih? Sukanya apa? Hobinya apa? Apa yang ini? Nah, itu dia. Dari potensi-potensi itu yang kita harus gali.
1: Oke.
2: Nih kalau saya nih, oh potensinya apa? Yang tadinya nggak ini, oh suka ngajar, gitu kan? Suka nulis. Nah itu yang dikembangkan. Kan ada lagi. Nah ini contoh nih. Jadi saya kenal lah, ada kenal dia waktu itu memang baru 5 pensiun dini lah ya. Mm-hmm. Cuman dia sukanya dengan binatang. Mm-hmm. Gitu loh. Nah, potensi dia sukanya binatang. Dia pokoknya suka gitu. Dan memang khususnya saya ngomong apa ya? Anabul. Mm-hmm. Gitu. Suka dengan anabul. Apa yang bisa dilakukan ya? Karena saya suka anabul gitu. Mm-hmm. Ya udah. Akhirnya dia melakukan apa? Dia kursus grooming. Mm. Yang bulunya cara mandiin, cara gunting, kemudian cara gunting kuku dan segala macam lah. Udah. Dan dia memiliki, yeah, akhirnya dia lakukan sendiri di rumah kan gitu kan. Mm-hmm. Terus dia mikir lagi, terus gimana cara promosinya ya? Mm-hmm. Terus gimana ya gitu. Mm-hmm. Nah akhirnya dia lakukan apa? Oh, saya udah punya, karena saya suka dengan anabul, saya sudah punya kompetensi untuk grooming. Terus dia lakukan apa? Tetangga-tetangga terdekat. Mm-hmm. Yaudah, saya mandiin ya anabulnya. Mm-hmm. Saya mandiin lu. Mm-hmm. Terus gimana dong? Mm-hmm. Harganya awal-awal serelanya deh. Oh,
0: okay.
2: Gitu loh. Tapi kan mandiinnya itu ada di pinggir jalan kan di luar. Yeah. Gak pernah mandi bener-bener di kamar mandi. Jadi selalu kan ada di garasi kan. Ngeliat. Dimandiin sama si ini. Dimandiin sama si ini. Tetangganya pada nanya lagi. Kan hasilnya ketahuan.
1: Iya. Yeah.
2: Terus tuh. Wow. Yang sejalan itu, sekomplek itu. Sekomplek. Pakai dia. Nah. Kan gak hanya ngomong sekomplek. Akhirnya direkomendasi. Lagi ini waktu itu istri saya nanya. Wah, sama siapa? Wah, masih A gitu loh. Mm-mm. Direkomendasiin. Jadi pindah komplek, pindah sampai dengan sekarang. Sekarang ini nih.
1: Jadi terkenal Pak ya.
2: Jadi terkenal. Mm-mm. Dari mulut ke mulut.
1: Yeah,
2: waktu itu saya order gini. Pagi saya order. Mm-mm. Wah, bisa nggak? Sore udah nongol. Bisa. Mm-mm. Lama-lama. Besok ya, Mas. Mm. Besok ya, Mas. Oke. Okay. Gitu loh. Sekarang berapa? 2 minggu.
0: Udah rame ya.
1: Udah rame.
2: Sekarang 2 minggu. Mm-hmm. Nungguin ini. Grooming-in. Nah gini. Dari hal yang dia lakukan kecil. Mm-hmm. Dia melakukannya. Kalau saya sih ngomong gini. Konsisten. Mm-hmm. Dan dia benar-benar. Karena dia benar-benar hobi dengan anabul. Mm-hmm. Dia mengerjakannya dengan sukacita.
1: Yeah.
2: Kan hasilnya itu luar biasa. Mm-hmm. Waktu yang pertama. Tidak mikirin tarif. Mm-mm. Sekarang dia pasang tarif juga oke juga.
1: Iya. Yeah, benar juga. Yeah, yeah. Karena udah banyak pesenannya.
2: Udah banyak pesenan nih.
1: Iya.
2: Yeah. Dia udah pasang tarif oke juga kan. Nggak ditinggalin. Tetap aja 2 minggu kita.
1: Karena udah tahu hasilnya Pak ya.
2: Iya. Yeah. Orang udah ngeliat hasilnya. Udah. Oh dia ketika mandi ini benar-benar sayang. Hmm. Perlakuan seperti itu yang langsung dilihat oleh pelanggan.
0: Iya. Berarti memang harus digali ya kemampuan-kemampuan itu. Yep. Tapi yang jelas tidak ada kata terlambat ya Pak Mulya.
2: Nggak ada dong.
0: Nggak ada ya. Kalau selama mau belajar, mau menggali kemampuannya, apapun pasti bisa dilakukan gitu.
1: Oke, menarik nih Pak Mul. Tapi kita break sebentar dulu ya, buat kasih kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya di 0819-269-1000 atau bisa juga di akun live YouTube kita di pagi hari ini. Silakan berkomentar untuk pertanyaan topik kita tetap produktif di usia pensiun. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini.

0: Kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Pagi hari ini kita berbincang tentang tetap produktif di usia pensiun. Jadi
1: Yes.
0: untuk Anda para pendengar, jika Anda ingin bertanya ya, punya pertanyaan seputar topik kita pagi hari ini, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000.
1: Yep.
0: Baik, Pak Mul, ini sudah ada satu pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini dari Wulan ini. Pak Mul, lebih penting mana sih, banyak aktivitas setelah pensiun atau hanya melakukan aktivitas yang berguna aja atau yang bermakna?
1: Kalau saya sih melihat gini, banyak aktivitas tapi kalau, iya maksudnya, kalau saya ngeliat gini, aktivitas itu untuk apa sih gitu loh. Oh aktivitas di rumah, oh ya banyak aktivitas di rumah, misalnya merapikan halaman, kebunnya sendiri, terus merapikan rumah, itu kan banyak aktivitas yang dilakukan di rumah. Itu tapi kan itu apa ya? Ya kepentingannya di rumah dong. Oh keluarga jadi senang dong, lebih rapi kita melihat, itu kan ada manfaat. Ya. Nah ada juga yang memang aktivitas yang kita lakukan ke masyarakat nih. Apa sih yang mau dilakukan? Gitu loh. Nah kalau misalnya oh contohnya saya, oh contohnya saya aja ya supaya memang gampang. Ini oh satu, saya kan harus mengatur nih, selain memang kegiatan aktivitas di rumah, seperti menyapu rumah, itu saya suka kerjain loh, terus beresin yang kebun, kan gitu. Terus yang kedua adalah, bagaimana, saya tetap harus ini dong, lihat-lihat media sosial, tapi juga ada waktunya ya, nggak terus-terusan nih, lihat media sosial. Terus yang ketiga adalah, apa yang memang dipersiapkan lagi nih, jaga relasi dengan WA, dengan itu dia. Terus kemudian, apalagi kalau memang ada tugas, ya pasti dikerjakan lah ya, gitu loh, kalau ada tugas. Kemudian, ada lagi aktivitas yang saya mau ngomong gini, aktivitas bisa ke masyarakat, bisa ke lingkungan, atau juga organisasi keagamaan. Kan organisasi keagamaan banyak tuh, banyak-banyak kegiatan, dan, nah saya juga ada di situ. Malah yang lingkungan kebanyakan istri saya. Jadi saya di keagamaan, ya udah, saya jadi pengurusnya nih. Jadi saya mengatur nih kegiatan jemaat tapi bersama dengan yang lain. Jadi itu dia tuh. Jadi aktivitas itu yang kita bisa mengukur sendiri sih, gitu. Banyak aktivitas juga tapi kalau aktivitas kecil-kecil kan ya enggak apa-apalah yang memang buat di rumah, tetapi ada juga yang kita punya value ya ke masyarakat, ada dampak loh gitu loh, walaupun hal yang kecil ya gitu loh. Jangan kita ngomongnya oh harus jadi ketua terus ya, ya enggak juga. Ya kan enggak harus jadi ketua, oh kita bantu-bantuin aja, itu kan ada sesuatu oh mau ya. Tapi kalau kita bilang wah jadi ketua terus, tapi kalau kita enggak mumpuni kan stres.
2: Iya betul Pak. Jadi aktivitas setelah masa pensiun ini bukan cuma tentang bisnis aja nih Pak ya.
1: Betul.
2: Bisa kayak tadi yang suka mengajar bisa mengajar, atau kayak Pak Mul ini suka nulis bisa nulis, yang pastinya memberikan dampak bagi orang banyak. Itu value-nya ini Pak yang dikejar Pak ya.
1: Betul.
2: Jadi bukan cuma mengejar tentang uang aja atau aktivitas-aktivitas apa aja yang harus kita lakuin. Apa nih yang bisa kita lakukan dan memberikan dampak kepada orang luas juga ya.
1: Betul. Misalnya nih oh pinter nyulam gitu, ya udah lakukan nyulam. Terus hasil nyulam kan bisa dijual.
2: Betul.
1: Terus dengan nyulam bisa ngajarin orang. Gitu loh.
2: Jadi bikin kursus ya.
1: Bikin kursus. Nyulam, ya kan. Jadi, apa sih yang memang dilakukan? Oh bisa juga nih nyulam ini. Jadi dia bikin bukunya.
2: Yeah.
1: Oh bisa bikin artikel cara nyulam yang baik bagaimana sih?
2: Betul.
1: Kan bisa cara milih benangnya, cara bikin. Cara bikin tas. Jadi kan banyak yang bisa dilakukan sih gitu loh. Itu kan kreativitas tuh.
0: Ya.
2: Betul.
1: Bukan hanya jadi nyulam ya. Kan diajarin loh nyulam yang baik bagaimana sih. Cara milih produknya bagaimana sih. Nanti cara jualnya bagaimana sih. Kan banyak yang bisa dilakukan lah gitu loh.
0: Iya.
2: Jadi itu kayak ini Pak ya, setelah kita tahu apa nih potensi kita, kemampuan kita, kayak jadi nemuin menata ulang diri kita lagi ya setelah masa pensiun ini ya.
0: Betul. Yang tadinya nggak punya waktu tentang itu, jadi punya banyak waktu untuk coba ini, coba itu gitu ya. Wow. Cuman Pak Mul, ada beberapa keluarga itu tuh yang melarang orang tuanya capek. Maksudnya di masa pensiun itu biasanya anak-anak itu ya udah lepas, sekarang tuh waktunya menikmati hidup, santai aja di rumah gitu. Gimana nih, Mbak Mo?
1: ini bagi keluarga yang memang cukup finansial atau bagaimana ya?
0: Yang cukup finansial, nah, oke ya kalau kayak gitu ya, atau gimana nih?
1: Kalau saya bilang tetap harus aktivitas, tapi aktivitasnya ini mungkin. Kalau dalam tanda kutip saya bilang kategorinya gini, dia aktivitasnya adalah aktivitas sosial. Yang apa ya? Benar-benar sosial yang enggak produktif, yang menghasilkan. Jadi aktivitas sosial aja gitu loh. Banyak loh aktivitas sosial yang di masyarakat nih. Ngomong satu di lingkungan. Kan banyak kegiatan. Yang kedua, masuk di organisasi keagamaan. Yeah. Yang ketiga, benar-benar organisasi sosial. Kayak Lions Club, terus ada lagi, ada beberapa yang khusus membantuin tuh orang-orang. Nah, tetapi kalau finansial cukup, boleh seperti itu. Tapi kalau yang nggak cukup, senggangannya kan aktivitasnya yang produktif. Sosial juga tetap produktif sih. Produktifnya adalah membantu orang. Tapi kalau yang finansial nggak cukup, punya value, tapi dapat cuan. Nah, tinggal pilih yang mana. Tapi kalau cuma hanya, nonton drakor aja sama dracin. Sekarang kayak drakor, dracin gitu loh.
2: Saya suka lagi itu.
1: Kalau drakor, dracin, saya bilang. Karena nggak ada yang bergerak. Cuman di rumah, menghabiskan waktu di rumah. Kan, nonton. Kalau saya sih ngeliatnya gini. Nih kadang-kadang nih usia pensiun harus apa? Harus bergaul,
0: bersosialisasi.
1: Gitu ya. Oke. Karena kenapa? Dengan bergaul, bersosialisasi, dia punya spirit dan semangat hidup dibandingin diem di rumah aja.
2: Setuju Pak. Jadi ada komunitas juga gitu Pak.
1: Betul.
2: Ada teman untuk bisa ngobrol.
1: Jangan dibatasi. Kalau saya sih ngomong gitu loh.
0: Iya.
1: Misalnya komunitas jalan pagi dengan yang para. Ya lakukanlah gitu loh. Ini ada tetangga nih. Dia nyapu halaman udah usianya udah hampir 70. Saya ngeliat gitu loh. Nyapu halamannya. Berapa Mbak Ragil? 3 jam. Kenapa? Karena nanangga.
2: Ngobrol
1: sama tetangga. Jadi nyapu. Terus ngobrol. Ya gak apa-apa. Nyapu bisa 3 jam ya. Biarin aja kan dia kan sambil ngobrol. Bukan ditarget, bukan ditargetin. Nyapunya.
0: Nyapu 5 menit.
1: 5 menit ya. Enggak. Tapi dia akhirnya orang lewat. Ditegur, disapa. Ya kan dia mengisi, menikmati. Ya kalau gitu, ya nggak usah diomelin, biarin aja. Dia kan mau menikmati hidup.
0: Oke, ini ada Sri juga yang turut berpendapat pagi hari ini. Dia bilang pensiunan tanpa aktivitas atau minim aktivitas ini membuat seorang pensiunan ini jadi cepat lupa. Jadi pelupa gitu, kalau tanpa aktivitas. Benar ya Pak?
1: Betul. Jadi... bukan pengalaman ya, tapi waktu itu saya ikut seminarnya Yayasan Alzheimer, gitu loh. Yayasan Alzheimer adalah yang tadinya gini nih, Mas Dika, seharian berkutat dengan pekerjaan, itu kan merangsang otak memang bekerja. Terus kalau nggak ada sibuk lagi dengan handphone, dengan pekerjaan, kan otak masih harus. Kita harus tetap bekerja, harus tetap berpikir. Nah, kalau nggak dipakai, ibarat otot kan ciut. Nah, otak juga ciut juga. Tetapi kalau memang punya aktivitas, harus mau ngapain, kan dia berpikir. Jadi harus dilakukan. Kenapa? Kegiatan ngobrol, itu juga penting. Kenapa? Kan dia juga memori-memorinya dilatih. Nah, kalau bisa juga... kalau saya bilang ada Iya, walaupun di handphone itu kan ada ngisi TTS. Iya. Nah, itu kan melatih main apa? Sudoku.
2: Sudoku, iya betul.
1: Nah, itu juga melatih otak. Ya? Melatih otak. Jangan game online ya. Saya lagi tuh. Bukan memang oh game online. Yeah. Enggak juga, tapi ada loh. Tetapi jangan hanya apa ya, kalau saya ngelihat jangan hanya digital aja ya, tapi fisik juga harus tetap ada. Yeah. Misalnya senam bersama, tetap itu juga harus dilakukan. Jangan semuanya buka handphone. Wah, main sudoku dan segala macam. Bener sih. Tapi kan otot-otot dan segala macam kan
2: harus
1: relasi menjaga itu tetap
0: benar, benar. Harus tetap bersosialisasi, olahraga, juga meningkatkan kreativitas ya.
1: Yes. Plus juga yang memang boleh loh kegiatan yang di handphone juga boleh. Tapi kan yang ada manfaat

0: sebagai apa ya, peserta pelatihan saya sih, gitu loh. Okay. Kalau memang masih ada yang memang mau, silakan menghubungi di 0816 146 9665.
1: Oke. Okay. Mungkin bisa di sekali lagi berapa?
0: 0816 146 9665.
2: Oke. Baik, Pak Mul, kalau boleh memberikan satu pesan nih untuk semua pendengar yang mungkin pagi hari ini sedang mendengarkan siaran kita nih, untuk para pendengar yang akan memasuki masa pensiun, apa yang ingin Bapak Mul sampaikan?
0: Kalau saya bilang gini, pensiun bukan akhir segala-galanya, tetapi ketika pensiun itulah titik awal untuk karir kedua. Tetap produktif, tetap beraktivitas, tetap semangat, dan bermakna bagi masyarakat.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Mulyono, thank you buat waktunya ya. Terima kasih untuk setiap hal yang sudah dibagikan. Dan semoga semuanya bermanfaat untuk kita yang pagi hari ini sedang menyaksikan maupun mendengarkan siaran ini secara langsung. Karena waktu kita yang terbatas, akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Dan kita ucapkan terima kasih juga untuk kru yang bertugas pagi hari ini, ada Dustin dan juga Mas Pram. Terima kasih. Saya Ragil Z.
1: Saya Dika Arwan, bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Pak Mulyono MAK MHCFP. Kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda lebih berharga dari berlian. Di mata Allah, apakah Anda lebih berharga dari berlian? Benarkah? Mari kita merenungkan sejenak tentang berlian. Berlian adalah salah satu benda ciptaan yang paling berharga, langka, indah, dan mahal. Namun berlian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berharganya kita di mata Allah. Ya, betul. Kita yang tersandung dan jatuh, dan begitu sering gagal. Baiklah, jika kita ingin membandingkan diri kita dengan berlian, sebetulnya berapa harga berlian itu? Pada tahun 2013, sebuah berlian tak bercacat seberat hampir 60 karat yang dinamai Pink Star dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's sebesar 83,2 juta dolar. Wow, itu membuatnya menjadi batu permata termahal yang pernah dilelang. Namun, menurut orang, berlian yang paling mahal adalah Koh-i-Noor, yang sekarang menjadi bagian dari koleksi mahkota Kerajaan Inggris. Para ahli berkata bahwa berlian ini tidak bisa dinilai harganya. Perkirakan harganya 3,5 kali dari seluruh kekayaan dunia. Berlian-berlian itu sangat berharga bagi kita. Namun bagi Allah, berlian tidak begitu berharga. Begitu juga dengan batu permata yang mahal-mahal, atau bahkan emas. Bukankah di surga dia memakai emas untuk membuat jalan, mutiara untuk pintu gerbang, menggantikan besi? Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan permata untuk menghiasi dasar-dasar tembok kota kudusnya. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 19. Tapi Anda berbeda. Allah menciptakan banyak berlian, namun Dia hanya membuat satu Anda. Anda unik, tidak sama dengan siapapun yang pernah atau akan hidup. Dia menciptakan Anda karena Dia ingin seseorang yang tepat seperti Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Mungkin sekarang Anda merasa tak berharga, terpuruk, dilanda oleh masalah-masalah yang tidak mampu Anda hadapi. Anda merasa lebih tidak berharga dari beling, apalagi berlian. Ingatlah, Engkau berharga di mataku. Demikian Allah berfirman di kitab Yesaya pasal 43. Dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 4. Allah tidak pernah berkata bahwa Dia mengasihi berlian. Namun Dia sungguh berkata bahwa Dia mengasihi Anda. Jangan tunggu lagi. Berlarilah. Ya, berlarilah ke pelukannya sekarang juga. Biarkan Dia membisikkan perkataan itu kepada Anda. Aku mengasihi engkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Katline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Allah menyediakan sebuah salib bagi Anda, sebab sebagai Bapa, Ia wajiblah mendisiplinkan dan mempersiapkan Anda. Kini Ia menantikan tanggapan Anda. Apakah Anda bersedia menyambut rencana Bapa itu sebagai seorang anak? Apakah Anda akan berkata, "Saya mau memikul salib saya karena itu datang dari Bapa. Bapa memberinya kepada saya dan jika engkau tidak mau menyingkirkannya, maka saya akan menerimanya." Salib ini seolah-olah sebuah salam dari Bapa. Maka Yesus yang dengan rendah hati memikul salibnya akan menghampiri Anda dan akan memeluk Anda dengan penuh sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Panggilan untuk menjadi berbeda. Rasul Paulus menulis kepada pria dan wanita yang hidup di ibu kota dunia waktu itu, yaitu Roma kuno. Jangan biarkan dunia menarikmu ke dalam lumpur. Roma pasal 12 ayat 2. Filipus menulisnya demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi jadilah manusia yang baru dan berbeda dalam segala tindakan dan pikiranmu. Hal ini tentu memerlukan transformasi yang radikal. Tetapi masalahnya bagaimana semua ini dapat terjadi? Bagaimana saya sebagai seorang manusia yang senantiasa berjuang dengan sifat lama saya sanggup memisahkan diri dari semua yang saya inginkan serta diperbaharui menurut gambar Allah? Jika kita membaca kitab Perjanjian Baru, nyatalah bahwa mengikuti Kristus menuntut kita untuk meninggalkan sesuatu agar dapat menjadi sesuatu yang unik dan berbeda. Yang satu dikenal sebagai dunia, lainnya dikenal sebagai kerajaan Allah. Keduanya bukan saja berbeda, namun saling bermusuhan. Yakobus menulis bahwa seseorang yang bersahabat dengan dunia adalah musuh Allah. Yakobus pasal 4 ayat 4. Menjelang akhir abad pertama, Yohanes, rasul terakhir yang masih hidup, menegur, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya." 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Pertanyaan, sesuai dengan berjalannya waktu, apakah teman-teman di gereja mengharapkan banyak pengikut Yesus lebih dari yang dia sendiri harapkan? Ketika Yesus memanggil pria dan wanita, ia menantangnya untuk mengikuti dia. Namun dalam melangkah mengikuti Yesus, mereka terpaksa meninggalkan sesuatu di belakang, sesuatu yang tidak lagi cocok menjadi bagian hidup mereka. Tentu, ini bukan sekedar masalah tidak dapat lagi memancing di Galilea, atau melakukan tugas-tugas rumah, atau berbelanja, atau bahkan duduk di rumah cukai. Ini lebih kepada pola pikir, mentalitas yang bersedia untuk meninggalkan adat, kebiasaan, bahkan hukum atau aturan-aturan. Mengikuti Yesus menuntut kesetiaan baru dengan serangkaian nilai-nilai yang berbeda. Ketika Yesus berdoa sejenak di Kalvari, dia tidak berdoa agar Bapa mengambil mereka dari dunia, tetapi agar Bapa melindungi mereka selama di dunia. Yesus berkata, "Mereka bukan berasal dari dunia, demikian pula dengan aku." Yohanes pasal 17 ayat 16. Ketika Alkitab berbicara tentang dunia, yang dimaksudkan bukanlah gunung-gunung yang indah, bunga-bunga yang bermekaran di padang rumput, kehangatan mentari tropis yang sedang terbenam, yang memancarkan warna merah dan merah muda, bukan itu. Tetapi kita berbicara tentang mentalitas, pola pikir, serta pandangan hidup. Kerajaan manusia yang disebut dunia sangat berbeda dengan kerajaan Allah, di mana Kristus memerintah di dalam hati dan seluruh kehidupan pria dan wanitanya. Di dunia, segala sesuatu bisa terjadi. Jika Anda merasa itu baik, lakukanlah. Dunia mengagumi pemenang, seks, kecantikan, dan uang memegang kendali tertinggi. Nilai-nilai dunia bersifat relatif, bisa benar, bisa salah. Apakah Anda mulai mendapatkan gambarannya? Itulah dunia, tempat kita hidup. Ia telah ada semenjak kejatuhan Adam. Di dunia ini jugalah Yesus memanggil pengikutnya untuk berbaris dalam barisan pemukul drum yang berbeda. Berbeda karena adanya perubahan hati akibat mengikuti dia. Paulus menyatakan dengan jelas bahwa perubahan radikal itu adalah bebasnya pola pikir kita dari otoritas si jahat saat kita berserah kepada Yesus Kristus yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Kolose pasal 1 ayat 13. Apakah kita menemukan kembali kebenaran dalam komentar singkat hari ini? Saya yakin ya, saya percaya dengan segenap hati bahwa kegagalan kita mengenal perbedaan antara dunia dan kerajaan Allah telah mengakibatkan gereja kehilangan kuasanya di mana-mana. Hal ini turut menyumbang bagi kegagalan manusia secara besar-besaran, baik dalam kehidupan kita, pernikahan kita, dan anak-anak kita.
Kini musuh tidak berasal dari luar. Ia ada di dalam dan kita harus mengenalinya sehingga kita dapat melakukan sesuatu terhadapnya. Berbedalah dengan dunia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pendengar, jika kita mengetahui dengan baik apa yang menjadi tujuan hidup ini, maka akan berdampak pada sebuah gaya hidup yang realistis dan sederhana. Anda akan terhindar dari kehidupan yang suka pamer dan penuh kepura-puraan, karena gaya hidup seperti ini penuh dengan kekosongan. Pendengar, gaya hidup yang sederhana adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, karena segala sesuatu yang dihadapi dan keputusan yang diambil adalah realistis. Kehidupan seperti ini akan memberikan damai sejahtera bagi Anda dan pasangan serta seluruh keluarga. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar

0: sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong, makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rancangan interior oleh Allah. Tahukah Anda bahwa Alkitab berbicara tentang menghiasi rumah Anda? Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Izinkan saya mengulangi bagian terakhir. Dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Harta benda berharga yang ia sebutkan di sini bukanlah barang-barang antik langka yang ditemukan di rumah mewah bersejarah, atau harta benda dari rumah berdekorasi yang Anda lihat di televisi. Harta yang dimaksud adalah nilai-nilai Kristiani yang berharga, nilai-nilai moral yang Anda ingin sampaikan kepada anak-anak Anda. Nilai-nilai Kristiani yang indah dan berharga ini jauh lebih berharga daripada barang-barang antik yang mungkin Anda pernah miliki. Bagaimana kita dapat yakin bahwa rumah kita dipenuhi oleh nilai-nilai Kristiani? Kita memerlukan rancangan ilahi Tuhan. Anda lihat bahwa setiap orang tua menyampaikan sistem nilai tertentu kepada anak-anak mereka, baik itu positif maupun negatif. Apa yang kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita adalah sistem nilai-nilai Alkitabiah, dan untuk itu, kita memerlukan suatu rencana. Rencana itu harus memiliki 2 elemen. Pertama, daftar nilai-nilai spesifik yang tertulis secara jelas yang disetujui oleh Anda dan pasangan Anda sebagai hal-hal yang penting. Dan kemudian yang kedua, cara bagaimana Anda akan menyampaikan nilai-nilai tersebut. Izinkan saya menyarankan beberapa hal. Pertama, keterlibatan di dalam gereja. Namun, jangan serahkan semuanya untuk ditangani oleh gereja. Ajarkan Alkitab di dalam rumah Anda, khususnya penekanan pada menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Berdoa sebagai suatu keluarga juga penting. Kemudian, usahakan semampu Anda untuk memiliki materi-materi Kristiani yang tersedia bagi anak-anak Anda. Entah itu buku, CD, DVD, dan musik yang baik. Semuanya adalah alat-alat yang akan menolong Anda melakukannya. Kemudian, sediakan suatu sistem pendukung teman-teman Kristiani bagi anak-anak Anda. Bila perlu, bawalah anak-anak dari lingkungan lain untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak Anda. Rumah Anda seharusnya menjadi tempat yang paling hangat, bahagia, dan penuh kasih di dunia ini, sebab Yesus ada di sana. Rumah ini menjadi tempat untuk membesarkan anak-anak berharga yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Bagaimana bila hari ini Anda menambahkan beberapa nilai-nilai Kristiani baru di rumah Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Seorang anak yang bernama Angel, dia kehilangan antingnya ketika dia berlibur ke kampung neneknya. Antingnya jatuh ketika dia sedang mandi di tempat pemandian umum yang berbentuk kolam kecil dan dasar kolamnya berlumpur. 6 bulan kemudian, dia kembali berlibur ke kampung neneknya tersebut. Ketika siang hari dia ke pemandian umum itu, dia melihat sebuah benda yang bersinar terkena cahaya matahari di tengah-tengah kolam. Dia ambil, dan betapa terkejutnya dia karena benda tersebut adalah antingnya yang hilang. Dia memperhatikan dengan baik, anting tersebut memang sedikit kotor karena dipenuhi lumpur. Namun setelah lumpurnya dibuang, anting emas itu kembali terlihat indah dan tidak berkarat sedikit pun. Warnanya juga tidak memudar. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, emas yang murni, tidak peduli kemana dia dimasukkan, dia tetaplah emas. Berbeda ya dengan barang imitasi atau aluminium, akan berkarat jika terendam di dalam lumpur. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika kita benar-benar telah melewati proses yang akan membentuk diri kita menjadi emas murni di hadapan Tuhan, maka sekalipun kita dicelupkan ke dalam lumpur penderitaan, cobaan, dan semua masalah hidup ini, kita tidak akan berubah. Kita akan tetap menjadi emas murni. Proses pemurnian emas itu memang menyakitkan, namun akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah dan berharga. Sahabat, apakah Anda saat ini sedang mengalami suatu masalah yang berat dan Anda merasa putus asa? Ingatlah bahwa Anda saat ini sedang mengalami suatu proses pemurnian yang menjadikan Anda sosok pribadi yang indah dan berharga, bahkan semakin kuat. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bapa yang mengasihi Anda mengingatkan bahwa Ia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ia akan mengadakan jalan di tengah-tengah samudra yang bergelora bagi orang-orang suci dan umat pilihannya. Ia akan memimpin mereka menerusi api karena mereka sangat berharga di pemandangannya, dan Ia mengindahkan umat pilihannya. Berjaga-jagalah agar Anda benar-benar termasuk bilangan orang pilihan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Konselor pernikahan setuju bahwa kehancuran keluarga kebanyakan disebabkan karena kepala keluarga yang tidak baik. Perselingkuhan dibuat nampak alami, begitu romantis dan bebas oleh produser film dan TV. Padahal akibatnya sangat merusak dan sukar dibayangkan. Pada tahun 1950, film Alfred Hitchcock, North by Northwest, ada sebuah adegan yang diperankan oleh Cary Grant dan Eva Marie Saint. Berlayar dengan kapal 20th Century Limited, ia melindungi Grant dan agen spionase yang ingin membunuhnya. Saint menyembunyikan Grant di sebuah kompartemen kereta mungilnya. Malam itu, setelah porter menurunkan tempat tidurnya, Grant dan Saint berciuman dan bercakap-cakap. Grant berkata, "Saya melihatnya membuka tempat tidur." Saint menjawab, "Ya, hanya satu tempat tidur," tambah Grant. Sekali lagi Saint berkata, "Ya." Grant dengan cepat menjawab, "Saya pikir itu pertanda baik, bukan?" tanya Grant. "Indahnya," seru Saint. "Tahu apa artinya?" tanya Grant. Gumamnya, Grant dengan lembut berkata, "Katakan." Dengan kasar, Saint menjawab, "Ini berarti bahwa Anda akan tidur di lantai." Perkembangan eksploitasi seks di media akhir-akhir ini telah sangat jauh. Jauh melebihi daya imajinasi liar si pembuat film generasi pertama di mana kita pernah melihatnya. Betapa sulitnya mencoba menonton acara televisi di malam hari tanpa mengharapkan terpapar adegan seksualitas. Periksalah paduan file di surat kabar Anda untuk melihat film apa yang akan tayang dan cukup layak untuk ditonton bersama anak Anda. Seorang pengamat berpendapat bahwa untuk setiap adegan suami istri yang saling mengasihi, setidaknya ada 15 adegan seks dari dua individu yang belum terikat pernikahan satu dengan yang lainnya. Kesetiaan dari pasangan yang berdiri di sisi Anda di altar pernikahan dianggap sudah ketinggalan zaman. Media tidak mempertontonkan berapa besar rasa bersalah, sakit hati, kesepian, dan kekosongan hidup yang diakibatkan oleh perselingkuhan. Tentu saja hal ini tidak akan membuat kursi-kursi di bioskop terisi penuh atau bukan permintaan penonton untuk ditayangkan di waktu prima. Tidak ada hubungan di seluruh dunia yang dapat dibandingkan dengan dua orang yang saling mencintai, yang telah mengumumkan komitmen mereka melalui pernikahan, memberikan diri mereka satu sama lain secara seksual. Hubungan jenis ini tidak hanya diberkati Allah, tetapi melibatkan emosional, fisik, dan spiritual. Tidak tercemar dan murni adalah kata-kata yang digambarkan dalam Perjanjian Baru. Alegori Perjanjian Lama, Kidung Agung, menggunakan hubungan suami istri untuk menggambarkan kasih Allah bagi Israel dan juga kasih Kristus bagi tubuhnya, gereja. Pada pernikahan yang murahan dan meremehkan hubungan suami istri, kita menurunkan keindahan seksual ke tingkat nafsu hewani yang harus dipuaskan dimanapun ada kesempatan atau peluang. Pada tahun 1960, moralitas mulai berubah. Tidur di lantai, seperti yang dianjurkan Eva Marie Saint, sudah usang dan selama beberapa periode, lisensi seksual dihargai sebagai keindahan dan kebebasan. Kemudian, orang-orang mulai menyadari ada ikatan dalam pernikahan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kemarahan, permusuhan, dan kecemburuan. Berbagi suami atau istri dengan orang lain bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan tanpa pergolakan emosi yang luar biasa. Dalam banyak kasus, menghasilkan penolakan dan perceraian. Media tidak memberitahu apa yang telah dipelajari Daud dulu kala
Perselingkuhan adalah neraka dan berakibat penderitaan dan rasa sakit melampaui kegelapan malam tanpa tidur. Luangkan waktu Anda untuk membaca Mazmur pasal 51 dalam Alkitab, di mana Daud berseru kepada Tuhan meminta pengampunan dan pemulihan. Saya pikir saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan, tulis salah seorang rekan Guidelines ketika ia menjelaskan mengapa ia bisa terlibat hubungan dengan pria lain. Tetapi sekarang aku menyadari bahwa aku menghancurkan apa yang sangat aku dambakan. Apa yang tidak diberitahukan oleh media, itulah yang Anda harus pelajari dengan cara yang keras dan menyakitkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Apakah kamu pernah memperhatikan betapa kecilnya cahaya lilin? Tetapi walaupun kecil, tetap bisa menerangi ruangan yang gelap. Begitu pula dengan kehidupan. Tidak perlu menjadi seseorang yang besar untuk membawa perubahan. Bahkan hal-hal kecil seperti kebaikan, kejujuran, cinta kasih, itu bisa menjadi terang bagi mereka yang sedang berada di dalam kegelapan. Dunia ini mungkin dipenuhi tantangan dan ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, kegelapan tidak bisa mengalahkan terang. Jadi, tidak peduli sekecil apapun cahayamu, tetaplah menyala. Karena di sekitar kita selalu ada seseorang yang membutuhkan akan terang itu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Boot menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3.000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Decker Slaney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan bat yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1.700 meter, Bud dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Bud dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Bud tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Kalipun nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Bud finish di posisi ke-7. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian, kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Konon, ada seorang raja muda yang pandai. Dia memerintahkan semua maha guru terkemuka dalam kerajaannya untuk berkumpul dan menulis semua kebijaksanaan yang ada di dunia ini. Mereka segera mengerjakannya. Dan 40 tahun kemudian, mereka telah menghasilkan ribuan buku berisi kebijaksanaan. Sang raja yang pada saat itu sudah mencapai usia 60 tahun berkata kepada mereka, "Saya tidak mungkin dapat membaca ribuan buku. Ringkaslah dasar-dasar semua kebijaksanaan." Setelah 10 tahun bekerja, para maha guru itu berhasil meringkas seluruh kebijaksanaan dunia dalam 100 jilid. "Itu masih terlalu banyak," kata sang raja. "Saya telah berusia 70 tahun. Peraslah semua kebijaksanaan itu ke dalam inti yang paling mendasar." Maka, orang-orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini di dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur, menantikan kematiannya. Maka pemimpin kelompok mahaguru itu memeras lagi kebijaksanaan-kebijaksanaan itu ke dalam hanya satu pernyataan. "Manusia hidup, lalu menderita, kemudian mati. Satu-satunya hal yang tetap bertahan adalah cinta." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, di dunia ini banyak orang berlomba-lomba untuk mencapai sebuah kesuksesan. Segala macam cara mereka lakukan untuk mendapatkan kekayaan. Setelah mendapatkan kekayaan, apakah mereka puas? Kebutuhan manusia tidak akan pernah ada habisnya. Hanya cinta kasih dari Tuhan dan sesama yang mampu memuaskan hati kita. Dengan kasih dari Tuhan dan sesama, maka kita akan mampu bersyukur untuk rahmat yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu mencari kepuasan dalam hidup ini? Apakah Anda sudah memiliki sumber kepuasan yang utama itu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kuasa manakah yang lebih besar? Kuasa duniawi atau kuasa surgawi yang telah menciptakan semua kuasa duniawi itu? Jawabannya sudah tentu kuasa surgawi, kuasa sang pencipta. Maka percayalah kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Percayalah akan Dia. Kuasanya untuk menolong lebih besar dari segala kuasa yang menghancurkan. Kuasanya tak tertandingi oleh kuasa apapun. Kuasanya besar, memerintah dan mengendalikan. Percayalah kepada Tuhan, Sang Pencipta.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Suatu pemikiran setelah Natal. Entah bagaimana, Natal menyalip kita setiap tahun dan kita seperti tidak menyadarinya ketika Natal tiba. Dan kita dikejutkan olehnya hampir setiap tahun. Sekarang, Natal telah berakhir dan kita sibuk mengembalikan ke toko tumpukan hadiah yang Anda tidak inginkan, tidak cocok atau tidak perlu. Hari ini kita menarik nafas lega dan berbisik. Syukurlah, Natal tahun ini sudah berakhir. Dan kemudian kita merasa bersalah karena merasa demikian. Tetapi itulah yang kita rasakan dan kita tidak dapat menyangkalnya. Dalam banyak kasus, dekorasi Natal akan diturunkan akhir minggu ini. Sementara kita berusaha untuk melepaskan keletihan dari libur panjang dan kembali ke sibuknya kehidupan. Namun, terkadang saya merasa lega bahwa saat dekorasinya dibereskan, kita dapat mengesampingkan semua hal tentang kedatangan Kristus ini sampai tahun depan. Seolah-olah Bethlehem tidak cocok dengan kesibukan hidup di abad ke-21 ini. Apakah Natal hanya sekedar hari libur? Suatu kehebohan dengan segala hiasannya, ataukah satu waktu untuk merenungkan tentang Dia yang membawa pengharapan yang kekal bagi seluruh umat manusia 365 hari setiap tahun? Bila tidak ada Allah yang menyingkapkan dirinya dalam wujud manusia di Bethlehem, kemanakah kita dapat berpaling untuk mencari pengharapan? Washington, Beijing, Moskow, Jenewa, Tel Aviv, atau Kairo? Mengesampingkan opsi bahwa ada Allah yang mengendalikan nasib manusia, kita diperhadapkan dengan pesimisme suram tentang kekuatan dunia yang tidak memiliki solusi untuk kedamaian abadi, senjata-senjata super yang dapat membinasakan umat manusia, sebagaimana kita telah mengetahuinya, perebutan kekuasaan demi makanan, minyak, dan komoditas dasar yang membuat kita rakus dengan menyambar apapun yang kita dapat ambil. Pada tahun 1953, seorang penyanyi country bernama Hank Williams sedang berada di puncak popularitas. Jutaan orang menyanyikan lagu-lagunya dan menyuarakan pujiannya. Pada suatu malam, Williams sedang dalam perjalanan untuk suatu penampilan panggung ketika ia pingsan di kursi mobilnya. Mobil ambulans segera membawanya ke rumah sakit, tempat ia dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. Analisa darahnya menyingkapkan adanya kombinasi antara obat-obatan dan alkohol. Malam itu, William seharusnya tampil di konser dan membawakan lagu-lagunya yang membuat ia terkenal. Publik umum belum mendengar bahwa idola mereka telah meninggal dan memenuhi teater di mana ia seharusnya tampil. Itu adalah tanggung jawab yang kelam dari manajernya untuk naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa William telah meninggal. Saat ia berpaling dan meninggalkan panggung, satu lampu sorot menyoroti panggung yang kosong selagi band memainkan lagunya yang terkenal. I saw the light, aku melihat terang. Beberapa hari sebelumnya, Williams dan Rosemary Clooney sedang dalam perjalanan ke salah satu penampilannya ketika Rosemary berkata, "Hank, mari kita bernyanyi." Dan mereka bernyanyi. Lalu seseorang berkata, "Hank, mari kita nyanyikan lagu." Dan yang dimaksud adalah I Saw the Light. Williams menyanyikan beberapa baris dan berhenti, menutupi wajahnya dan tangannya dan terisak. "Oh, tidak ada terang, tidak ada terang." Apakah Williams benar? Apakah Natal hanyalah suatu mitos, suatu perayaan religi tanpa dasar sejarah? Ataukah kedatangan Yesus Kristus membawa ke dalam dunia pengharapan bagi semua umat manusia? Yohanes menulis, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa." Yohanes pasal 1 ayat 14. Di dalam dunia yang penuh dengan pesimisme dan kesuraman, masih ada satu cahaya yang bersinar ketika gemerlap dekorasi Natal mulai meredup dan debu mulai mengotorinya, dan dunia telah kembali ke pencarian mereka akan kebahagiaan. Terang itu adalah terang manusia, Yesus Kristus, yang masih memberikan pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki pengharapan. Apakah ada pengharapan yang lebih baik? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Three Words of Wisdom dipersembahkan untuk Japri, jaringan pelayanan penyiaran radio Indonesia yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Sering sekali kita tidak menyadari betapa besarnya dampak dari kata-kata kita. Di dalam situasi yang tegang, lidah yang lembut ini bisa menjadi penyejuk hati. Saat kita memilih untuk berbicara dengan lembut dan penuh pengertian, kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk merasa nyaman dan juga bisa dipahami. Ingatlah, di dalam perdebatan atau konflik yang dibutuhkan bukanlah suara yang lebih keras, tetapi bagaimana suara kita bisa menjadi lembut dan menjadi lebih bijaksana.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepatu suaminya. Teman saya, Pat, berkata bahwa suaminya adalah laki-laki yang luar biasa. Tapi ia memiliki satu kekurangan. Ketika ia melepaskan sepatunya di dalam rumah, ia akan meninggalkan sepatu itu di mana ia melepasnya. Ia tidak akan pernah menaruhnya di tempat sepatu. Pat sangat kesal, karena selalu harus menaruh sepatu itu kembali, hari demi hari. Suatu hari, Tuhan berkata kepadanya, "Pat, maukah kamu mengambil sepatu itu bila sepatu itu adalah milikku?" Ia menjawab, "Tentu saja, Tuhan. Setelah segala sesuatu yang telah Engkau lakukan bagiku, tentu aku akan melakukan apapun bagi engkau." Kemudian hal itu menyadarkannya. Ia sadar bahwa kesombonganlah yang membuatnya merasa kesal harus mengangkat sepatu dari pria yang begitu baik kepadanya. Sesungguhnya, kebanyakan yang kita lakukan di rumah kita dapat disebut sebagai pekerjaan pembantu. Bukankah begitu? Terkadang kita kesal melakukan pekerjaan rendahan itu bagi orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir dia dapat melakukannya sendiri. Dia hanya malas. Dan para pria bukanlah satu-satunya orang yang bersalah. Banyak suami yang masuk ke mobil untuk berangkat ke kantor dan mendapati bahwa istrinya membiarkan tangki bensin kosong sehingga ia tidak dapat langsung ke kantor, melainkan harus ke pom bensin terlebih dahulu. Namun Alkitab berkata, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus pasal 6 ayat 7. Ada catatan tambahan bagi kisah Pat. Suatu kali saat ia berbicara dengan sekelompok wanita, ia mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya tentang sikapnya sehubungan dengan sepatu suaminya. Suaminya kebetulan ada di antara yang hadir. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hal ini menjadi masalah bagi istrinya karena ia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini kepadanya. Dan sejak saat itu, ia menaruh sendiri sepatunya. Sekalipun saya tidak dapat menjamin pasangan Anda akan berubah, saya tahu pasti bahwa melayani dia adalah cara terkuat untuk mengatakan, "Saya sungguh mencintaimu." Terkadang, tindakan kasih Anda berbicara lebih keras daripada perkataan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

kakek saya adalah seorang tukang kayu. Suatu hari, dia membuat beberapa peti kayu, di mana peti-peti tersebut akan diisi pakaian yang dikumpulkan oleh orang-orang yang ada di negaranya dan dikirim ke panti asuhan di Cina. Dalam perjalanan pulang, kakek merogoh kantong bajunya untuk mengambil kacamata. Namun kacamata tersebut tidak ada. Kakek baru menyadari, kemungkinan kacamatanya jatuh ke salah satu peti ketika dia sedang menutup peti-peti kayu tadi. Kakek saya sangat sedih, karena dia baru saja membeli kacamata tersebut dengan harga $20. Untuk membeli kacamata baru lagi, sangatlah tidak mungkin karena kakek saya memiliki 6 orang anak yang masih butuh biaya. Dalam keadaan frustasi, kakek berkata, "Ini tidak adil, Tuhan. Saya sudah memberikan waktu dan uang saya untuk membantu anak-anak panti asuhan di Cina. Tapi kenapa kacamata saya bisa hilang?" Beberapa bulan kemudian, pimpinan panti asuhan datang berlibur ke Amerika. Dia bermaksud mengunjungi setiap lembaga yang sudah membantu panti asuhannya di Cina. Suatu ketika, pemimpin panti asuhan itu berbicara di lembaga yang membantu panti asuhannya, di mana kakek saya juga hadir di situ. Pimpinan panti asuhan itu mengucapkan terima kasih untuk bantuan yang sudah mereka terima. Tetapi yang paling penting, saya harus berterima kasih untuk kacamata yang kalian kirimkan. Kalian tahu, komunis menggeledah panti asuhan kami dan menghancurkan barang-barang yang mereka temukan, termasuk kacamata saya. Setiap hari kepala saya pusing dan tidak bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Kami selalu berdoa kepada Tuhan agar peti-peti bantuan kalian segera tiba. Ketika dibongkar, kami menemukan sebuah kacamata di balik selimut. Setelah mencoba, ternyata kacamata tersebut cocok sekali dengan mata saya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk hal itu. Orang-orang yang hadir di situ menyimpan pertanyaan di dalam hati, siapa yang mengirimkan kacamata tersebut? Karena dalam daftar barang yang dikirimkan tidak tercantum kacamata. Sementara itu, seorang pria yang tidak lain adalah kakek saya duduk di bangku belakang dengan air mata yang mengalir. Kakek baru menyadari bahwa Tuhan telah memakai hidupnya dengan cara yang menakjubkan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ada saat di mana kita lebih gampang protes dan menyalahkan Tuhan daripada bersyukur untuk kejadian yang tidak kita inginkan. Terkadang, kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang memakai hidup kita untuk menolong orang lain melalui cara yang tidak kita pahami. Di sisi lain, kisah ini mengingatkan kita akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita. Jika saat ini Anda sedang bergumul dengan kebutuhan hidup, percayalah bahwa Tuhan akan mencukupkan setiap keperluan Anda apabila Anda tetap berharap dan berserah kepadanya. Nah, sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah saat ini Anda sedang protes dan menyalahkan Tuhan untuk kejadian yang tidak mengenakan yang terjadi dalam kehidupan Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Halo, selamat sore Heart Listeners. Baik lagi di 94.4 FM Heartline Radio, your family station. Gimana kabarnya Heart Listeners? Bareng aku Penza Rizky, kita bakal yaping-yaping nih. Yaping-yaping aja gak tuh. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya, bakal temenin kalian 2 jam ke depan. Ya mungkin sambil di jalan pulang, sambil aktivitas sore gitu kan. Aku temenin 2 jam ke depan ya, sambil putarin lagu-lagu kesukaan kalian gitu kan, yang mungkin lagu-lagu bikin nostalgia juga, dan juga pastinya membawakan kabar-kabar menarik nih ya, kabar-kabar menarik dan unik-unik juga mungkin ya dari Samarinda dan Kaltim. Hari ini ada apa aja gitu ya, dan bakal ada kegiatan apa sih kedepannya ya di kisaran Samarinda dan Kaltim gitu ya, Heart Listeners. Oke, ini jam 3 gini kegiatannya apa sih kalian? Jam-jam sore, jam-jamnya apa ya? Kalau kata orang itu jam-jam kritis atau jam-jam nanggung gitu ya. Jam-jam kayak gimana? Kayak dibilang sudah waktu istirahat juga bukan, sudah lewat gitu kan? Dibilang jam pulang juga bukan, dibilang jam kerja sudah mau pulang gitu kan? Bentar lagi gitu kan? Mau ini mau apa? Mau pulang gitu kan? Ya nggak sih? Ya yang pasti apapun kegiatan kalian. Ini ya tetap di sini, jangan kemana-mana gitu ya. Nanti kita kalau juga ada yang mau request juga boleh banget ya, kirimkan nanti ya requestannya ke WA-nya kita gitu ya, atau ya kalau mau hubungin ya gimana hubunginnya lewat live juga bisa ya, sampaikan aja kalau kalian punya request-request yang mungkin bisa buat kalian nostalgia kan. Katanya kita itu akan hidup sesuai dengan saat lagu itu rilis atau booming gitu kan. Pokoknya lagu-lagu itu bisa buat kita gagal move on gitu kan, bisa buat kita mengenang sesuatu, seseorang, ataupun suatu kejadian gitu kan, atau suatu kenangan sih, katanya sih begitu ya. Tapi ya real juga sih kata kayaknya ya, hal seperti itu. Oke, sebelum itu nanti masuk sesi selanjutnya aku kasih dulu lagu ya. Ini lagu yang bisa buat terkenang juga. Dari Cherry Bell, Love Is Kamu.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Oke, okay, listener, terima kasih tetap di sini ya bareng aku Penza Rizky. Kita masih di jam 3 lewat dikit, belum setengah 4 juga. Sabar ya. Belum terlalu sore, tapi sudah melewati sangat melewati siang ya. Oke, okay, listener, jadi ada kabar-kabar apa ya sore ini dari Samarinda dan Kaltim ya gitu. Ya, mungkin mau tanya dulu kabar kalian kali ya, kayak gimana sih kabar kalian sore ini? Tadi udah kutanyain belum? Belum ya, udah. Kalau udah, aku nggak tanya lagi. Pokoknya yang mau di jalan pulang, tarik nafas, tahan, nanti sampai rumah baru dilepas. Ya, sempat siup di jalan gitu ya. Oke, okay, pertama ada berita dari Samarinda dulu ya, info-info dari Samarinda dulu, yaitu Borneo FC, mainnya lah. Jadi Borneo FC Samarinda baru aja menjalani pekan pertama Super League 2026-2027. Dengan kekalahan tapi kalahan 0-1 tipis ya dari Persija Jakarta. Wow, menyala Sinteyong. Menariknya pelatih Mauro Geronimo justru menyoroti sisi positif. Timnya mampu menciptakan lebih banyak peluang, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah atau PR gitu ya. Jadi soal peluangnya banyak gitu ya, kayak siapa gitu, kayak kisah siapa gitu. Peluangnya banyak tapi berhubung kamu tidak finishing, ya gak jadian. Udah gak usah mikir ini ya, gak usah mikir soal berapa biaya gedung, berapa biaya catering, berapa biaya WO, gak usah ya. Kamu jadian aja enggak. Ngolok banget, mohon maaf. Ini ngolok orang lain apa ngolok diri sendiri ya? Ya siapa aja yang kesinggung pokoknya. Kalau diri saya sendiri kesinggung ya mungkin saya menyinggung saya juga gitu. Ya oke, nanti jauhin grup. Oke, halo listeners, jadi selanjutnya nanti Borneo FC dijadwalkan menghadapi Persija Jepara pada Sabtu 12 September 2026. Oke, jangan penonton ya, dukung Borneo FC kita, manyala. Ya, kesian ya, mohon maaf. Jadi ini ya, tapi Borneo FC ini sedang mempersiapkan diri tadi menghadapi pertandingan selanjutnya. Setelah hasil kemarin itu kurang maksimal, jadi pesut etam nih, asik pesut etam. Atau Borneo FC, hashtag manyala lagi. Harus mengakui keunggulan Persija kemarin dengan skor 1 gol gitu ya. Ya tipis gitu ya, walaupun tadi katanya, kata pelatihnya banyak peluang gitu. Namun ya satu hal menariknya, permainannya udah lumayan ya, not bad gitu ya. 0-1 lawan klub yang dibina oleh Sinteyong yang sebelumnya membina timnas Indonesia. Ya, tapi at least kalah ya kalah. Mau gimana lagi gitu ya. Ya, masa utamanya adalah efisiensi ya gitu. Peluang sudah ada, bola sudah cukup sering berakhir di ke gawang gitu kan. Ya, buat Borneo FC perjalanan ini memang masih, musim ini memang masih panjang ya, masih panjang sekali. Pertandingan berikutnya menjadi kesempatan untuk perbaiki penyelesaian akhir sekaligus membangun chemistry tim nih yang masih berada di awal musim. Ya, masih awal ya, sabar. Borneo FC dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara nanti ya, jangan lupa nonton, tadi udah tau kan. Jadi gimana ya, kayak satu tahun itu lama sih ya, lama, tapi tidak akan terasa ya, namanya bertandingnya jadwalnya akan tetap padat ya, mempersiapkan diri. Lalu setelah pertandingan namanya pasti atlet ya, namanya atlet pasti apa namanya cooling down gitu kan, biar otot-ototnya gak cedera. Pun ada yang cedera juga harus ini, harus segera ditangani gitu kan. Jadi gak bisa ini, kita gak bisa serta-merta main terus, gak bisa juga atlet main terus gitu. Manusia semua tuh bos. Gak bisa apa, gak bisa pakai doping apa kak? Gak bisa, itu melanggar aturan apa, hak cipta. Kok hak cipta ya? Oke, okay, listener, selanjutnya nanti kita bakal setelah bahas ini Borneo FC tadi ya, jangan lupa tetap ini, tetap dukung Borneo FC ya, dimanapun kalian berada. Jika kalian punya rasa bangga kepada, rasa bangga dan peduli lah ya, pada Kaltim kita, pada Samarinda kita gitu ya, mari tetap dukung Borneo FC, hashtag manyala. Waduh, ini bukan iklan, serius, namanya kita bubuhan gitu kan, bubuhan se-Samarinda gitu kan, pasti dong mendukung Borneo FC ya kan. Kemarin juara 2 gak sih kita kalah poin gitu kan, semoga lah ya dapat lebih menyala di musim ini nanti. Oke, sebelum lanjut, kasih dulu lagu dari Shiloh and Seven, Dea and

Oke, okay, listener, terima kasih masih bareng aku Pensa Rizky. Ini udah jam setengah empat ya, setengah lima, cepet banget. Jadi kita sudah sedikit soal ini ya, soal Borneo FC ya. Kita update-nya soal Borneo FC. Sekarang kita ke mana? Ke Samarinda dan Sungai Mahakam. Kayak Samarinda dan Sungai Mahakam ini kayak benar-benar nggak bisa terpisahkan kayak mana tuh kayak kamu dan aku enggak udah ya enggak jadi gombal, takut gagal. Jadi kalau bicara tentang Samarinda itu memang enggak akan terpisah dengan namanya Sungai Mahakam gitu. Apalagi kalau maba-maba ya, biasanya maba-maba itu kan pasti ya kayak diterak-terakin sama seniornya. Diterakin sama seniornya gitu kan, kayak pas ospek gitu kan. Jangan manja, kalian sudah mahasiswa. Maha itu artinya besar. Mahasiswa, Mahakam, wis. Kayak tiap tahun dipakai terus ya, kayak dan nggak pernah basi gitu ya, kayak selalu baru gitu ya, namanya ganti orang terus gitu kan ya. Jadi gimana ya, kayak orasi yang diwariskan gitu kan, nanti adek-adeknya dengar nanti, oh bagus nih mahasiswa Mahakam gitu kan, nanti Mahabharata. Terus kayak nanti adik-adiknya dibawanya lagi pas ospek di, mereka nyimpan dia dibawa disampaikannya lagi gitu. Jadi berurut-urut orasinya kayak di apa jalan terus diwariskan gitu ya. Nanti takutnya ini kayak gimana ya, kayak nanti pas kita punya anak gitu kan, cucu bahkan gitu, kayak masih ada gitu, kayak hey. Kayak dibilang apa ya, dibilang warisan juga ya, betul warisan, tapi dibilang gak kreatif gimana ya, kreatif-kreatif aja lah ya, menjaga warisan ya, orasi warisan. Jadi sungai yang membelah kawasan Samarinda ini bukan sekedar bentang alam, bukan sekedar apa ya, kayak bukan sekedar pajangan ya, ya pasti lah. Jadi banyak sebagian cerita tentang perdagangan, transportasi, permukiman, terus sampai perkembangan kota terbentuk gitu kan. Jadi kayak sungai ini menjadi saksi gitu ya, saksi nggak tuh, saksi sah. Aduh beda ya. Dan ada hal menarik nih tentang kota-kota sungai seperti Samarinda ya. Jadi kita sering lewati sungai setiap hari gitu kan. Lewatinya ini bukan lewat pakai perahu atau kapal ya, lewat jembatan gitu kan. Tapi justru karena terlalu dekat, kita kadang lupa bahwa sungai itu menyimpan sejarah yang panjang ya gitu. Kayak emang kamu aja yang punya sejarah, sungai juga punya sejarah gitu ya. Karena sejarah kamu pendek tapi kamu mengingatnya sepanjang masa. Oke, kita pasti move on dong. Yo, ayo move on ya. Move on. Kalau enggak bisa move on, ayo kita ngopi. Kita sama-sama gagal move on. Jadi coba lihat Samarinda dari sudut pandang berbeda dulu kita ya. Bukan hanya jalan raya, gedung, pusat perbelanjaan atau kawasan permukiman. Ada yaitu ada Mahakam. Mahakam gitu kayak. Ya, aku bukan ahli sejarah ya, hard listeners, tapi ya bolehlah kita bahas-bahas tipis-tipis ya soal Sungai Mahakam, kayak mungkin kapan-kapan kita ngundang sesepuhnya Samarinda gitu ya, buat bahas Sungai Mahakam gitu, kayak apa aja sih yang ada di Sungai Mahakam gitu kan. Pontot Batubara. Jadi ada perahu, kapal gitu kan, ada aktivitas masyarakat di tepian juga, ada anak-anak yang berenang di sore dan bahkan malam hari gitu ya. Tapi hati-hati ya, kemarin ada yang ini gak sih, ada yang kebawa arus ya, anak-anak yang turut berduka ya. Jadi pengawasan orang tua dan apa ya, mendidik keluarga yang tinggal di sekitar sungai itu memang ekstra juga ya, soal ini ya, edukasi soal bahayanya di sungai gitu kan. Bukan ini ya, bukan hanya saat kan katanya tuh boleh berenang tapi ada waktunya, tapi apa ya, kayak lebih baik jangan deh kalau namanya di sungai ya, kayak dibuat kolam, kayak kolam yang sintetis gitu kan, air pakai air sungai gitu kan, kayak karena sungai ini kadang pas arusnya ini kan, pas arusnya agak deras aja itu berat banget loh buat berenang gitu kan. Terlepas dari bisa berenang atau enggak gitu. Enggak bisa berenang, bisa berenang aja bahaya, apalagi enggak bisa berenang ya, jangan coba-coba gitu. Gitu lah. Terus jadi ya butuh jaga diri lah gitu ya, keluarganya juga, semua orang yang tinggal di daerah sungai gitu ya. Ya tinggal yang tinggal jauh dari sungai juga hati-hati gitu kan. Nanti aku mau main ke sungai, lompat gitu. Harus hati-hati ya. Jadi selain itu ada juga matahari sore yang perlahan turun, asik, dan mantulkan cahaya di permukaan sungai, atau kita sebutnya samsat, bukan dong. Samsat itu buat kamu memperpanjang STNK. Sunset. Ya, sunset ya, memang
cihuy banget gitu, cihuy kayak cantik banget sunset itu ya, di Sungai Mahakam gitu, kayak banyak banget spot-spot padahal satu sungai kan, satu Sungai Mahakam, panjang banget, luas banget gitu. Tapi kalau spot melihat dan menikmati apa ya, menikmati sunsetnya itu memang banyak tempatnya gitu, kayak Bukit Steling, ada yang dari jembatan, jembatan nih di pinggir ya, jangan tengah, jangan di tengah jalan ya, kamu kayak BPJS-mu sudah sendat. Dan kayak banyak tempat gitu, bahkan ada kafe-kafe yang di apa ya, yang di area sungai itu sudah bisa menjual gitu, padahal itu dari alam gitu kan, tapi mereka bisa gunakan itu untuk kelebihan di kafenya, untuk mendengarkan saya. Untuk melihat dan menikmati sunset gitu kan, sunset kayak wih, sunset di tanah anarki. Wah, bukan Superman is dead itu. Gitu, jadi sungai itu tetap ini ya, jadi saksi sejarah dari masa lalu, masa sekarang, bahkan sampai masa depan, dan namanya sumber kehidupan ya pasti harus dijaga gitu kan. Jadi kata orang tuh, Samarinda mungkin terus berubah, tapi Mahakam tetap menjadi salah satu identitas yang membuat kota ini terasa berbeda. Asik banget. Gitu. Jadi kayak ya Samarinda boleh berkembang gitu kan, berkembang, bahkan jadi salah satu mitra pembangunan untuk IKN gitu kan, Samarinda dan Balikpapan. Tapi Sungai Mahakam ya tetap harus dengan marwahnya. Marwahnya Kaltim ya, Sungai Mahakam. Jadi tetap jadi identitas gitu kan, dan mungkin itulah salah satu yang membuat Samarinda itu selalu punya cerita untuk diceritakan. Ya namanya cerita untuk diceritakan dong. Jadi banyak bahkan yang menggunakan nama-nama mahakam gitu kan, kayak Mahakam Run misalnya, Mahakam Riverside Park gitu kan, atau apa gitu, kayak banyak lah gitu ya, kayak tepian mahakam gitu. Jadi kayak kalau sudah di kayak tempat nongkrong di tempat mahakam, oh itu nilai jualnya lumayan tinggi gitu. Ini panjang ya kalau bahas mahakam-mahakam ya. Kayak ya lain kali ya, next time-nya kita undang kali sesepuhnya Samarinda yang bisa ceritakan soal mahakam ya. Oke. Sebelum lanjut nanti kita bahas lagi update-update soal ini ya, soal Karhutla hari ini seperti apa ya, apakah ada perubahan atau seperti apa ya, selanjutnya di sesi selanjutnya nanti ya. Aku kasih dulu lagu dari Bryan Adams, Straight From Heart.

Oke, terima kasih listeners masih di sini bareng Pencari Rezeki. Ini udah hampir jam 4 ya. Sore. Selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu yang di jalan, hati-hati. Kalau macet jangan ngelakson-ngelakson ya, nanti tambah macet, nanti tambah lama, nanti kamu liatin orang. Ingat, this is Kalimantan. Oke, sebagai itu janjiku tadi, kita mau bahas update soal karhutla nih, listener. Karhutla dan kualitas udaranya di Samarinda dan Kaltim ya, area Kaltim lah pastinya terutamanya. Jadi dari Kalimantan Timur itu ya, saat ini perhatian terhadap karhutla itu memang masih jadi salah satu isu penting ya saat ini ya. Masih ya gak bisa tiba-tiba langsung ini, langsung kelar, langsung habis, langsung sirna gitu, gak bisa juga gitu. Jadi kondisinya ini bukan hanya soal api dan lahan yang terbakar aja gitu kan, dampaknya itu bisa merembet ke kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas sekolah, bahkan ada beberapa daerah yang sekolahnya itu dipulangkan gitu anak-anaknya gitu, bahkan diliburkan karena asapnya itu sudah sangat bahaya lah sebutannya ya, sudah bahaya untuk anak-anak yang bersekolah gitu kan, atau aktivitas di luar ruangan gitu kan, transportasi juga, hingga aktivitas ekonomi pastinya ya, yang dagang-dagang gitu kan, yang tadinya mungkin rame gitu kan, jadinya kayak gimana, kayak ini, kayak nggak mau keluar rumah, nggak mau belanja akhirnya gitu kan. Kan ada GoFood, ada GoSend gitu kan, ada kurir gitu kan, ojek online gitu ya. Gimana ya, ya nggak semua orang mau pakai gitu kan, terbiasa pakai, apalagi nambah biaya ekonomi juga kan jadinya gitu. Nah,

Nah, setelah itu juga setelah mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan perkiraan PM2,5 yang berada dalam kategori tidak sehat ya, tidak sehat. Sekali lagi tidak sehat, sama seperti apa? Hubungan kamu. Jadi kebijakan tersebut dievaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan kualitas udara, pasti dong harus dipantau terus gitu kan. Nah, untuk masyarakat pesan sederhananya ya, listeners, adalah tetap memperhatikan informasi resmi mengenai kualitas udara dan kondisi cuaca sebelum aktivitas luar ruangan. Jadi update-update aja, lihat berita gitu kan. Entah enggak cuma di TV, di handphone juga bisa gitu kan. Mungkin lagi aktivitas di luar ruangan gitu kan. Mau geser kemana gitu kan. Mau jalan-jalan ataupun kerja gitu kan, ya tetap diperhatikan update-update-nya gitu. Nah, karena kondisi udara tuh bisa berubah dari waktu ke waktu gitu kan. Seperti kamu gitu kan, rasamu dulu sayang banget, sekarang sayang aja gitu. Itu namanya perubahan dari waktu ke waktu. Nah, ketika bicara juga tentang karhutlah, pencegahan tentu selalu lebih baik daripada penanganan setelah kebakaran meluas, ya dong. Kayak lebih baik kayak apa ya, pencegahan gitu kan. Kalau sudah menanggulangi itu kan kayak butuh biaya yang lebih besar. Bukan hanya untuk bencananya, untuk kesehatan juga gitu kan. Kalau udah sakit ya biayanya lebih besar gitu kan. Bukan berarti kita bisa anteng kalau punya ini BPJS mungkin kan, entah itu asuransi bukan hanya asuransi dari kesehatan dari negeri, yang swasta juga gitu kan. Karena kayak kalau sudah sakit tuh ya pokoknya nggak enak lah gitu kan, kayak harus merasakan sakit gitu kan, kayak harus libur kerja. Ada yang suka sih, tapi nggak ada yang suka yang sampai nama sakit. Aku jamin nggak ada yang suka namanya sakit ya. Istirahat perlu, tapi sakit itu harus dihindarin pastinya ya. Harus tetap selalu sehat gitu kan, sehat pikiran, sehat badan, sehat hati, sehat dompet, sehat juga investasinya. Tetap dipantau ya diagramnya. Nah, jadi health listeners, ini agak untuk daerah Samarinda sendiri udah ini ya, udah lumayan cerah sih ya. Di langit-langitnya yang biru itu, yang sudah sangat cerah itu gitu. Kita pamerin dulu langit Kalimantan yang begitu indah ini. Karena karhutlahnya untuk daerah Samarinda sekitarnya ini udah ya, membaik sekali gitu. Aktivitas juga sudah kembali normal gitu. Tapi ya ada beberapa daerah yang masih tinggi, termasuk tadi di Berau ya, yang hari ini masih menerapkan ini pembelajaran dari rumah atau online gitu ya. Ini ya berasa kayak COVID ya sih. Berasa kayak COVID gitu, kayak apa sih waktu itu namanya, kok lupa ya, zaman COVID tuh kayak pokoknya di rumah aja gitu kan, kayak sebutannya lupa lagi, ini harus searching dulu gak ya, atau dia mau bantu jawab ini gitu. Pokoknya membatasi diri gitu kan, untuk tidak ketemu orang lain, tidak kontak fisik gitu kan, karena bisa menular. Nah, kalau ini kan lebih ke menghindari lingkungan itu gitu ya. Gimana ya, kayak bisa masuk lewat jendela juga gitu ya, lewat pintu gitu ya. Yang pasti tetap jaga kesehatannya, listeners. Jangan rusak diri kalian cuma hanya untuk main keluar atau sekedar nyari kopi gitu. Tapi untuk daerah Samarinda kalian aman. Ya, semoga selalu aman seperti ini terus ya, tidak berubah-berubah gitu kan keadaan kualitas udaranya gitu ya. Ya, selanjutnya nanti kita habis ini bahas apa, listeners? Oke, mungkin ini ya, soal Samarinda mungkinnya kita bahas ya, kenapa sih Samarinda namanya Samarinda gitu ya. Oke, jadi tapi sebelum itu gue kasih dulu lagu dari siapa, tebak. Request-requestnya banyak aja, request yang masuk gitu ya. Oke, yang pasti ini gue kasih dulu dari Ungu.

Oke, Heart Listeners, balik lagi ya. Heart Listeners. Ini kadang lidah-lidahnya, lidah-lidah Banjar tuh nah. kayak apa ini, kayak suka terkliwai ya, Kam. Jadi oke, tadi kita bahas apa tadi? Tadi kita bahas soal karhutla Kaltim ya. Semoga cepat mereda lah ya untuk daerah-daerah, semua daerah gitu ya, semuanya gitu. Dan yang sudah reda ya jangan kembali lagi gitu kan. Kalau kembali ke jalan yang benar nggak apa-apa. Oke, jadi Heart Listeners, jadi perihal ini Samarinda ya, kita bahas tipis-tipis soal kenapa ya Samarinda gitu ya. Kayak gimana ya, Samarinda tuh memang punya banyak cerita ya kan. Apalagi buat kalian yang sudah tinggal lama di Samarinda, baru datang, kita baru mau mengukir kenangan, memori di Samarinda, asik banget. Maba biasanya ini. Yang ini ya, yang merantau gitu kan, baik yang pendiam di sini atau merantau gitu ya, semua pasti punya kisahnya masing-masing ya soal Samarinda gitu kan, yang yang banyak sering ini ya, sering kita lewati begitu aja gitu kan, baik tempat-tempatnya dengan orangnya gitu kan, sampai gimana sih lagunya tuh, kembali ke tempat ini tapi ku dengan yang baru gitu, aduh gimana sih, aduh udah salah ya, itu lagu Gagal Move On, aku nggak suka lagu kayak gitu. Kayak lagu yang ini lah, lagu yang oke-oke aja lah, jangan lagu yang Gagal Move On. Lagunya bagus, serius bagus. Bagus kok. Ya lanjut ya. Misalnya tentang ini ya, tempat-tempat yang sebenarnya bisa menjadi ruang untuk mengenal kembali kota sendiri gitu kan. Kayak biasanya kayak kalau anak rantau tuh kan ke Samarinda, nanti mereka balik ke kampung halamannya masing-masing. Terus kalau ke Samarinda pengen nostalgianya tuh ke tempat-tempat apa gitu kan, kayak apakah bukitnya ataukah pemandangan-pemandangan dari sungainya, tepiannya gitu kan. Apalagi banyak tempat baru sekarang ya. Kalau dulu kalian suka memang ke ini ya, ke kulineran di tepian gitu kan. Ya sekarang udah enggak ada tepian yang dulu gitu kan. Sekarang udah jadi teras Samarinda gitu. Bahkan udah makin luas teras Samarindanya. Masih ada sih jajanan, cuma kayak ya udah beda gitu kan. Bahkan sekarang udah ada penampilan-penampilan panggung di sana. Wah, keren. Nah, juga apa ya, kayak banyak sih ya tempat-tempat yang pastinya yang ada di Samarinda aja tuh pasti ada dong, kayak Taman Samarinda gitu kan, ruang publik yang di area pusat kota gitu kan, ada yang sering jogging di sini gitu, bahkan fotografer di sini juga udah banyak gitu, kayak wow, banyak banget, coba aja jogging di situ. Jadi sekarang kalau mau jogging-jogging tuh kayak agak insecure gitu ya, kalau kayak pakai celana pendek ini aja gitu, nggak kayak agak ini agak risih gitu ya, kayak udah insecure gitu, nggak kayak dulu gitu kan. Modal training atau celana pendek, kaos udah jalan gitu kan, sama sepatu udah, asal nyaman gitu kan. Kalau sekarang kayak ini harusnya ini deh, soalnya banyak yang jepret-jepret gitu kan. Kayak kalau kita kena jepret gitu kan, kayak ada di videoin gitu, kayak gak enak kalau bajunya tuh kayak baju partai kan, gak enak gitu. Gitu, jadi kayak mesti pakai baju dan celana dan sampai kaos kaki, sepatu, bahkan pakai kacamata, pakai topi gitu kan, kayak harus ini, bahkan ada aksesorisnya gitu kan, kayak harus sesuai gitu, biar harus cakep gitu kan, biar kalau di foto tuh bagus gitu, kayak kalau di videoin juga bagus, bisa diposting gitu kan. Aduh, bagus sih sebenarnya buat motivasi, itu bagus banget ya, motivasi untuk beli barang baru. Ada juga Museum Kota Samarinda yang nyimpan banyak cerita tentang perkembangan kota gitu ya, namanya juga museum ya, nggak mungkin dong ya kayak nggak mungkin foto-foto bias terbaru kamu ada di situ, nggak ada. Dan juga tentu saja ada seperti yang tadi sampaikan di awal, ada Sungai Mahakam. Sungai sejak lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Samarinda. Jadi kadang kita tidak perlu ya, nggak perlu jauh-jauh menemukan cerita menarik. Kayak ngelihat kota sendiri aja sebenarnya udah banyak ini, banyak kisahnya gitu. Ya lihatnya dengan cara berbeda aja gitu. Biasanya kita ngelihat sehari-hari Samarinda tuh seperti besok pagi aku berangkat kerja, berarti dari jam segini aku mandi, nanti aku lewat jalan ini, lewat Pahlawan, lewat Kesuma Bangsa, baru nyampe kantor gitu kan. Pulangnya nanti dari Kesuma Bangsa aku melewat Gatsu aja, banyak jajanan di sana gitu. Kayak coba lihat dari titik pandang yang berbeda gitu kan, kayak wah, Samarinda nih kayak dari tahun berapa gitu kan, kayak dulu belum ada jembatan kembar seperti apa ya gitu kan, terus kayak coba jalan-jalan ke museum gitu kan, coba jalan-jalan ke
misalnya nggak cuma Samarinda, ke nyebrang ke Tenggarong misalnya, ada Taman Ladaya Tenggarong, Museum Tenggarong gitu, dan Museum Kutai Kartanegara gitu. Kayak banyak hal yang sebenarnya banyak kisahnya gitu kan, kayak kalau kita uliki gitu. Kayak bahkan seperti Bukit Steling kemarin tuh udah ada diceritain kalau Bukit Steling tuh dulu adalah menara pantau di zaman Belanda gitu. Jadi kalau mau ngelihat kapal-kapal dari jarak jauh gitu kan, dari Bukit Steling itu yang digunakan untuk memantau gitu. Kayak bahkan ada ini katanya tuh kemarin, ada beberapa gua tersembunyi di Bukit Steling gitu, atau Bukit Seliri gitu. Jadi kayak apa ya, kayak dulu digunakan untuk bersembunyi oleh para pejuang gitu kan. Jadi ya pastinya banyak lagi ya, nggak cuma itu gitu, kisah-kisah di kota sendiri gitu kan. Cukup lihat kota sendiri dengan cara sedikit berbeda ya, kita bisa pasti nemuin hal-hal yang belum kita ketahui mungkin kan, atau hal-hal yang belum kita dalami gitu. Jadi ya sebuah kota itu bukan hanya kumpulan jalan dan bangunan ya, bukan hanya apa ya, kayak banyak yang bernilai-nilai yang menarik gitu, baik sejarahnya atau mungkin soal modern-modern juga kita menarik kok. Banyak tempat-tempat baru juga di Samarinda yang cocok banget kita datengin gitu kan, untuk explore gitu kan. Jadi kota itu pasti sebuah kumpulan cerita orang-orang yang hidup di dalamnya, asik. Iya kan kak, karena kalau kita nanyain gedung-gedung lawas ya mereka gak akan jawab dong. Nanyain Sungai Mahakam dulu kayak apa sih Sungai Mahakam bisa kebentuk, ya gak mungkin dia jawab gitu kan. Kalau dia jawab kaget gitu, kalian pasti membeku gitu kan, gak bisa kayak wah kok bisa ngomong gitu, pasti kaget banget gitu ya. Tiba-tiba ikannya yang muncul, dia menceritakan jadi Samarinda itu dulunya bla bla bla bla bla bla. Wah ini imajinasiku aja gak sih, mohon maaf ya. Jadi seperti itu gitu, kayak tanpa harus jauh-jauh itu kita pasti punya ini ya, punya kisah yang menarik sendiri. Tapi kenapa ya ada kayak soal liburan Samarinda dan Balikpapan suka ini, suka tukaran warganya. Orang-orang Samarinda kalau liburan pergi ke Balikpapan, warga Balikpapan kalau liburan pergi ke Samarinda. Kenapa gitu, coba jelaskan ada apa. Apakah ini sudah kontrak darah gitu ya, kalau liburan kita tukaran kota gitu kan, kayak liburan nih ayo kemana, ke Samarinda gitu. Liburan nih mau kemana, ke Balikpapan yuk gitu. Jadi apa ya, ya sebenarnya cocok sih ya, cocok karena kita sehari-hari sungai, jadi pengennya lihat laut. Warga Balikpapan sehari-hari liatnya laut, pengen liatnya sungai gitu kan. Kayak ya, tapi kalau soal kafe-kafe juga punya ciri-ciri sendiri lah ya, banyak juga gitu. Ada juga yang mungkin nemuin temannya yang cuma ada di sana atau di sini gitu ya, di situ, di sini, di sana. Aduh ngomong apa sih. Oke, okay, listeners, setelah ini kita bakal bahas lagi soal kayak ya rangkuman-rangkuman dikit tadi ya, kayak singkat-singkat soal Kaltim ya, rangkuman soal Kaltim hari ini mungkin ya, kita nanti bawain ya. Sebelum itu kita lanjutkan buat lagu dulu dari Firsa Besari dan Feby Putri, Runtuh.

Oke, okay, heard listener. Tadi agak ini agak syahdu. Soalnya kalau sudah namanya apa ya kayak bisa besari bareng Feby Putri gitu kan, kayak di lagu Runtuh gitu kan, buat orang-orang ya memang diciptakan untuk orang-orang yang mungkin dalam tanda kurung runtuh gitu kan, kayak ya, tapi harus tetap menghadapi dunia. Lalu dilanjut dengan lagu Padi Semua Tak Sama. Aduh, kayak gimana? Kayak cocok ya, kayak ada ya dua lagu ini kayak ada chemistry-nya gitu ya. Kayak nyambung gitu ya. Ya kalau kamu sama dia ya nggak nyambung, makanya kalian pisah. Jadi oke, okay, listeners ya, makasih ya udah tetap di sini ya, dan ini jangan bosan pastinya. Dan kita lanjut, tadi kita ngisahkan soal kotanya, sekarang kita ngisahkan soal kebiasaan orang-orangnya ya. Biasanya orang Samarinda seperti apa sih, kebiasaannya orang Samarinda itu gitu kan. Memang ada hal yang menarik ya, satu hal menarik dari kehidupan di kota gitu kan. Setiap kota itu pasti punya kebiasaan kecil yang mungkin dianggap biasa oleh orang yang tinggal di sana gitu kan, kayak tapi apa ya, kayak terasa unik gitu bagi orang dari luar gitu. Nah, salah satunya nih di Samarinda tuh, salah satu hal yang terasa kuat adalah budaya nongkrong sambil minum kopi gitu. Tapi ini ada juga sih daerah lainnya, cuma apa ya, bukan hanya anak muda gitu, ada yang sudah kerja juga, pekerja kantoran, pengusaha komunitas gitu kan. Bahkan orang yang ingin sekedar melepas penat setelah seharian beraktivitas tuh seharian itu kan pasti punya versinya masing-masing ya, lelahnya, kesibukannya, kegiatannya gitu kan. Tapi apa ya, kayak tetap aja kayak aduh pusing nih gitu kan, aduh capek nih, ngopi gitu. Kayak apa ya, kayak seakan-akan kopi ini dijadikan buat ini, buat pelepas penat gitu ya. Padahal kopi bisa dipakai untuk perangsang ini ya, buat atau membuat semangat sebelum olahraga gitu kan, pas lagi kerja gitu kan. Tapi malah saya salah satunya ya, kayak ngopi itu biar tenang urat-urat gitu kan, kayak bertenang gitu kan, kayak lega gitu kan, kayak wah ini kayak salah satu healing tipis sehari-hari gitu kan. Jadi kopi itu jadi alasan untuk berhenti sebentar gitu kan, ngobrol atau sekedar berpikir, apalagi depan Indomaret gitu kan. Oh ini mah semua daerah gitu kan, kursi Indomaret tuh punya banyak cerita gitu. Menahan beban pikiran setiap orang yang duduk di situ gitu kan, sambil minum Golda Coffee. Udah udah kebiasaan yang sudah ini, sudah kompak dilaksanakan apalagi setiap laki-laki gitu kan, depan Indomaret duduk gitu kan, di kursi Indomaret, kopinya Golda gitu kan, dingin atau tidak dingin kayak tetap berpengaruh gitu. Kayak apa ya, untuk ini, untuk sekedar berpikir gitu kan, sekedar me time dengan overthinkingnya itu gitu kan. Ya terima kasih kursi Indomaret. Atau justru sekedar ngopi tidak melakukan apa-apa gitu kan. Ya mungkin itu yang kita butuhkan di tengah kehidupan yang serba cepat gitu kan. Diam sejenak, ngopi gitu. Sekedar apa ya kan, karena minuman yang panas ini kan gak mungkin kita minum dengan cepat gitu kan. Gak mungkin buru-buru gitu. Pasti kayak diseruput pelan-pelan gitu kan. Bahkan kayak ditunggu dulu, gak ditiup, kayak gak huh gitu kan. Tambah air, es batu, gak dong gitu. Akan menghilangkan nikmatnya kopi panas gitu ya, atau kopi hangat gitu. Jadi gak diminum buru-buru, pelan-pelan aja gitu kan, sambil nikmatin wifi-nya. Tapi ada juga kayak yang nongkrong-nongkrong kayak di pinggir jalan gitu, di pinggir kolam atau di tepian-tepian. Gak harus ada wifi gitu, sekedar kopi sendiri atau ada teman ngobrolnya itu juga boleh banget gitu kan. Atau mungkin sambil dengerin lagu yang kita suka gitu kan. Jadi pulang tuh dengan pikiran yang lebih ringan gitu kan, sebelum sampai rumah gitu kan, kayak lebih lega gitu, karena semuanya sudah kita luangin gitu dalam me time tadi gitu. Ya terima kasih kopi hitam. Kopi hitam tak campur susu, waduh, kopi hitamku semangatku. Oke, maaf ya nggak cocok ya. Jadi Samarinda tuh punya banyak tempat untuk menikmati suasana seperti itu ya, walaupun tapi pada akhirnya bukan tempatnya yang penting, tapi melainkan siapa yang duduk bersama kita dan cerita apa yang muncul di saat itu dan di meja itu. Asik banget, panggil saya Penzatigu. Jadi memang ya, kalau namanya nongkrong itu kan teman-teman, bahkan ada ini ya, aku dulu masih ini ya sama circle gitu kan, circle zaman sekolah itu kan masih sering ngumpul gitu kan, apalagi kalau kita reunian gitu kan, libur kuliah kita semua pulkam terus ngumpul.
nongkrong gitu, kayak apa ya, kayak ada aturan. Kita biasanya buat aturan, kumpulin HP di tengah gitu kan, di tengah meja. Nah, siapa yang duluan ngambil HP-nya, dia yang bayar semua makanan dan minuman gitu. Ada yang nyobain enggak sekarang? Gitu, jadi kayak pokoknya harus sampai benar-benar kelar gitu baru HP itu diambil gitu. Ya kecuali kalau ada yang urgent gitu, misalnya orang tua yang nelpon atau keluarga gitu kan, ada yang urgent. Tapi kalau sekedar balas chat, scroll-scroll, nantilah gitu kan. Nikmatilah waktu bersama teman kalian gitu. Mumpung lagi melingkar gitu kan, mumpung lagi ketemu gitu. Karena kita enggak tahu kapan lagi bisa ngumpul yang full team gitu. Dan ini, wah, ini real fakta sih ini ya, deep banget gitu. Kayak setelah lulus tuh, setelah lulus SMA, kayak bener-bener kita next time itu ketemu lagi, sampai sekarang tuh gak pernah lagi full time gak tau emang kerjaan. Gak pernah lagi full team gitu, pasti ada yang kurang satu orang, dua orang gitu kan. Kayak gak bisa pulang gitu kan, gak bisa pulkam gitu kan, pulang kampung. Atau kayak lagi pendidikan, lagi kerja gitu kan. Atau jadwal libur kuliahnya tuh beda gitu kan. Kan kalau kita kuliah kan pasti nggak ini dong, nggak satu sekolah, nggak satu tempat lagi. Kalau sekolah kan satu sekolah gitu kan. Kalau sudah kampus beda, ini bukan cuma soal beda kampusnya, beda kota, beda provinsi, bahkan beda pulau gitu, bahkan bisa beda negara gitu. Nah itu yang buat sulit lagi untuk full team gitu, ketemu teman-teman lama gitu. Dan apa ya, kayak teman di kuliah tuh memang asik-asik gitu kan, kayak banyak yang cocok, seru gitu kan. Tapi mereka ini kan datangnya dari kampung-kampung yang berbeda gitu kan. Kampung yang berbeda, jadi kita kenalnya pas kuliah gitu. Nah beda dengan yang sekolah ini kan, kita pulkamnya apa ya, kayak ketemunya tuh di daerah kita sendiri gitu, di kampung kita sendiri. Nah itu yang beda sih ya. Walaupun ya apa ya, kayak esensinya kalau kuliah kan kayak kalau sudah pulkam ya sulit buat ketemu. Kalau teman sekolah kan kayak pulkamnya ketemu harusnya gitu kan, cuma jadinya waktunya berbeda gitu. Cuma karena waktu yang berbeda ini yang ngebuat kita sulit ketemu gitu. Asik ini. Kalau sudah kenang-kenangan soal ini kayak apa ya, kayak deep banget gitu ya. Kayak nggak bisa ini, nggak bisa di skip gitu ya. Kayak harus ngobrol sih memangnya kalau sama namanya sahabat gitu atau teman lama gitu kan. Ya semoga teman lamamu tidak menjadi musuhmu. Ya enggak, itu jarang banget terjadi ya. Ya semoga enggak ada kejadian juga. Oke, hubung bahas ini, aku kasih dulu lagu dari Ceylon 7 ya. Judulnya pas banget nih dengan yang ini, namanya Sahabat Sejati.

Oke, hello listeners, terima kasih ya masih bersama aku Pesa Rizky. Dan ini udah mau jam 5 ya, bentar lagi ya. Ada yang sudah mungkin otw pulang tadi ya, ada yang sudah nyampe rumah, ada yang mungkin sudah duduk ngopi gitu ya, atau mungkin mau lanjutin tugas, atau ada yang lanjut demi lembur. Apa sih yang kamu kejar? Apa sih? Duit lembur lah bang, duit lemburnya aku kejar nih. Ya apapun itu pokoknya tetap semangat ya, yang di jalan juga hati-hati di jalan ya, sudah sampai rumah syukur ya, sampai rumah dengan selamat ketemu keluarga gitu kan, atau mungkin lagi ngopi sudah kan, kayak sudah mencari angin-angin sore gitu kan, kayak mencari ini ya, sedang refleksi sore mungkin ya, sebutlah sedang refleksi gitu, kayak menuju menikmati ini ya, menikmati samsat atau mentari terbenam. Sunset kali woy, bener aja ngejokes mulu, ah garing lo. Oke, heart listeners, ini ya, aku dapat ini nih, cerita unik hari ini ya. Jadi ada ini ya, ada cerita, satu cerita menarik nih dari Lubuk Linggau, jauh nih. Nah, jadi itu nih seorang ibu hamil gitu ya, menghentikan mobil patroli polisi gitu, wow. Biasanya mobil patroli polisi yang ngentikan orang, ini ibu hamil gitu, kamu berani ngelawan ya. Gak tau ibu hamil ini naik motor, mobil kah, atau jalan kaki, atau helikopter kan, gak tahu juga ya. Yang pasti ibu ini menghentikan mobil patroli polisi katanya, dan biasanya kan ya kayak gitu ya, kayak mobil polisi yang berhenti, ini ibu hamilnya gitu. Ternyata ibu tersebut ternyata sedang ngidam, sekali lagi ngidam ya, dan ingin merasakan naik mobil patroli. Wow, ini memang ini ya, kayak surprise banget ya, apa ya, kayak ibu-ibu ngidam itu, lagi hamil ngidam itu memang kayak, gimana ya, kayak mau hujan badai, mau banjir bandang gitu ya, harus dipenuhi. Kayak ada yang kayak apa ya, ada yang pernah nonton, aku juga pernah nonton berita tuh, kayak dia tuh pengen ditilang gitu, kenapa? Jadi sengaja ngajak suaminya naik motor tanpa helm berdua gitu, ada razia, jadi pengen datengin gitu kan, pengen ditilang. Aduh, kenapa ya? Kayak kalau makanan masih oke gitu kan, apalagi makanannya masih mudah dicari gitu kan. Tapi kalau makanannya kayak harus dipesan dulu, dicari sampai ujung dunia gitu, atau kayak yang unik-unik kayak gini, menghentikan mobil patroli gitu kan, atau pengen ditilang, itu kayak apa ya? Kayak aduh ya. Ya mau gak mau lah ya, namanya kita sudah, namanya si suaminya sudah ini ya, sudah setuju gitu kan, apapun dalam susah dan duka gitu kan, susah senang gitu, tetap harus bersama gitu ya, dalam harus memenuhi apa ya, kebutuhan rumah tangga dan ngidam-ngidamnya yang menarik itu. Gitu, jadi apa ya, di cerita tadi ya, ibu-ibu yang di Lubuk Linggau itu, petugas kepolisian pun merespon dengan cara yang humanis pastinya ya, sama tidak mengganggu tugas ya, keinginan tersebut akhirnya dipenuhi gitu. Jadi ibunya bersama anak yang dalam perutnya itu diajak berkeliling menggunakan mobil patroli. Sederhana sih, sederhana. Pak, saya mau banget Pak naik mobil patroli gitu kan, boleh nggak sih Pak gitu. Oh ya ada Bu ya, oh ibu lagi ngidam ya, ya udah naik gitu, keliling nyalain sirine. Nggak tahu sebahagia apa ibu itu kalau sudah dipenuhi. Suaminya kayak aduh pusing, dia ketemu polisi takut banget. Oh enggak, aman, dia cuma memenuhi ngidamnya aja kok Pak ya. Jadi tetapi cerita seperti tadi mengingatkan kepada bahwa pelayanan kepada masyarakat itu terkadang juga hadir dalam bentuk yang sangat manusiawi ya, tidak harus cerita yang besar gitu kan. Justru momen-momen kecil kayak gini gitu ya, kayak sangat berbekas dan pastinya jadi memori yang unik ya buat si apa petugasnya gitu, dan sangat menyenangkan untuk si ibu tadi gitu. Kayak ngebayangin banget gak sih, kayak tidur ke tengah jalan, apa gitu, polisinya panik terus, kenapa nih ada ibu hamil nantikan mobil gitu, apakah dia korban KDRT yang sedang lari gitu kan, ataukah dia ada apa-apa dicopet atau gimana gitu. Ternyata Pak saya ngidam mau naik mobil patroli. Pokoknya gak saya ikut Pak keliling 2 jam aja gitu, boleh Bu per jamnya 50. Di rental ternyata. Nah listeners, jadi sore ini sudah ini ya, mulai bergerak menuju petang ya. Mungkin hari ini tak semuanya berjalan lancar, kerjaannya, kegiatannya, aktivitasnya, kuliahnya, sekolahnya gitu kan, ataupun kerjaan rumah tangganya gitu. Ada pekerjaan yang mungkin belum selesai, ada target yang belum tercapai, ada pesan yang belum sempat dibalas mungkin kan, ada keputusan yang mungkin masih kita pikirkan, masih bimbang, masih 50-50 gitu kan, masih dipertimbangkan baik buruknya gitu kan, untung dan ruginya gitu ya.
Tapi satu hal yang sering kita lupakan adalah tidak semua hal harus selesai hari ini. Asik. Ya, ada waktunya bekerja, ada waktunya mengejar, ada waktunya harus berhenti sebentar, sejenak gitu kan. Karena istirahat bukan berarti kita tuh menyerah. Bukan berarti kita itu berhenti atau keluar gitu. Kadang kita hanya sedang mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Nah, jadi untuk sore ini, kalau mungkin hard listener kalian merasa hari kalian itu berat, ya nggak apa-apa. Kan harimu, bukan hariku. Nggak, bercanda ya. Jadi kalau ngerasa harinya berat, ya nggak apa-apa gitu. Itu memang jamnya. Ada waktunya memang harus lebih ringan gitu kan, bakal lebih ringan gitu ya kan. Jadi besok masih ada hari kerja besok. Jadi lanjutkan besok gitu kan. Yang penting hari ini sudah dijalani dengan sebaik yang kita bisa. Oke, listeners. Jadi tidak terasa ya udah 2 jam ya kurang lebih kita bersama. Mulai dari tadi kabar Samarinda, Kalimantan Timur, ada cerita soal Borneo FC, isu lingkungan soal karhutlah gitu kan, kualitas udara, dan juga ada cerita-cerita singkat ya soal Samarinda dan tadi soal berita unik tadi. Jadi heartlessnya saya pamit untuk sore ini. Tetap hati-hati di jalan ya yang pulang. Jaga kesehatan, jaga keselamatan dirinya sendiri dan keluarga. Dari Samarinda melanjutkan sore. Dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Jangan jerak ya, selalu jangan jerak untuk bareng aku di sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Saya pamit dari ruang dengar kalian. Dan saya tutup dengan lagu dari Raim Laude. Pezza Rizky pamit. Ini dia. Langsung pipi.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mana suara pikolonya? Corrie ten Boom pernah menceritakan satu kisah tentang konduktor terkenal bernama Sir Michael Costa yang memimpin suatu latihan dengan ratusan instrumen dan vokalis. Paduan suara bernyanyi dengan suara penuh, diiringi oleh suara organ, gemuruh drum, dan deru trompet. Di tengah suara yang hiruk-pikuk ini, satu pria yang bermain piccolo jauh di pojok ruangan berpikir, "Tidaklah penting apa yang saya lakukan." Dan ia pun berhenti bermain. Tiba-tiba, sang konduktor hebat ini mengangkat tangannya dan membuat latihan itu berhenti total. Ia berteriak, "Mana suara pikolonya?" Bagaimana dengan Anda? Dalam orkestra kehidupan Anda mungkin tidak memainkan biola di baris terdepan. Mungkin drum genderang juga bukan instrumen Anda. Talenta Anda mungkin lebih sama dengan pikolo yang kecil, tidak signifikan dan tersembunyi. Namun, Tuhan mendengarkan bagian Anda di dalam orkestra kehidupan. Alkitab menceritakan suatu kisah tentang seorang panglima perang yang bernama Naaman, yang sangat dihormati, benar-benar orang penting di negeri Aram. Namun, ia menderita kusta. Kemudian, tentaranya menangkap seorang anak perempuan Israel, dan ia menjadi hamba dari istri Naaman. Pastinya, ia serupa dengan seorang pemain piccolo. Ia hanyalah seorang tawanan, seorang budak. Namun ia berbicara dan berkata kepada tuannya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Naaman melakukannya. Dan melalui Elisa, Allah menyembuhkan Naaman dari penyakit yang menakutkan itu. Allah memakai seorang budak untuk mengarahkan seorang yang penting kepada dirinya. Sejak saat itu, Naaman berkata bahwa ia hanya akan menyembah Allah yang sejati. Sahabat, Anda sedang membuat suatu perubahan di dalam kehidupan ini. Tetap mainkan drum Anda, atau biola Anda, atau, ya, piccolo Anda. Sang konduktor ilahi dari orkestra kehidupan sedang mendengarkan bagian Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: meluluskan impian-impian yang sangat Anda idam-idamkan. Anda merasa tersiksa karena tidak dapat mengakhirinya dan mendapatkan idaman itu. Akan tetapi ada suatu cara untuk menolong Anda. Berdoalah. Ya Bapakku, aku tak ingin memperoleh apa yang Engkau tidak kabulkan bagiku. Aku hanya ingin memiliki apa yang Engkau telah tentukan bagiku. Ada kuasa dalam penyerahan kehendak seperti itu. Penyerahan itu akan mengakhiri idaman yang menyiksa Anda, karena hati yang berserah kepada Tuhan dipenuhi dengan damai dan penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita

0: dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang. Ken menerima ajakannya. Waktu Ken datang untuk makan malam, suasananya cukup ribut seperti yang diceritakan Lisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup. Hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Santapan Harian, Kamis, 10 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasal yang ke-18, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan ajarkanlah segala ketetapan-ketetapan-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu ya Kristus kepada kami. Dalam cinta dan kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 18 ayat 1-18. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama dia, lalu mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Kemudian Daud menyuruh tentaranya maju berperang. Sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga di bawah perintah Abisai bin Seruya adik Yoab, dan sepertiganya lagi di bawah perintah Itai orang Gad. Lalu raja berkata kepada tentaranya, "Aku juga akan maju bersamamu." Tetapi tentaranya berkata, "Janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, mereka tidak akan menghiraukan kami. Sekalipun separuh dari kami mati, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama dengan 10.000 orang dari kami. Sebab itu lebih baik tuanku menolong kami dari dalam kota." Berkatalah raja kepada mereka, "Apa yang kamu pandang baik akan kulakukan." Lalu raja berdiri di sisi pintu gerbang dan seluruh tentara berjalan keluar, menurut pasukan 100 dan 1000. Raja memberi perintah kepada Yoab, Abisai, dan Itai, "Perlakukanlah Absalom orang muda itu sebaik mungkin demi aku." Seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Tentara itu maju ke padang menghadapi orang Israel dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pembantaian yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Hutan itu menelan korban di antara tentara lebih banyak daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Kata Yoab kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Engkau sudah melihatnya. Lalu mengapa tidak kau habisi dia di tempat itu juga hingga terkapar di tanah? Mestinya aku memberi engkau 10 uang perak dan sebuah ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 keping perak di tanganku, aku tidak akan melayangkan tanganku melawan putra raja itu. Sebab kami dengar sendiri raja memberi perintah kepadamu, juga kepada Abisai dan Itai. Demikian, selamatkanlah Absalom orang muda itu demi aku. Sebaliknya jika aku berkhianat padahal tidak ada yang tersembunyi bagi raja, engkau akan menjaga jarak." Kata Yoab, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Lalu ia mengambil 3 lembing dengan tangannya dan menikamkannya ke dada Absalom yang masih bernyawa di antara dahan-dahan pohon tarbantin itu. Kemudian 10 hamba yang membawa senjata Yoab mengelilingi Absalom dan memukulnya mati. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala dan tentara pun berhenti mengejar orang Israel sebab Yoab menahan tentaranya. Mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Seluruh orang Israel melarikan diri, masing-masing ke kemahnya. Pada masa hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya tugu yang sekarang ada di lembah raja, sebab katanya, "Aku tidak punya anak laki-laki untuk meneruskan ingatan akan namaku." Ia menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sampai hari ini, tugu itu disebut Tugu Absalom.

Sahabat Scripture Union Indonesia, terkadang suatu konflik tidak dapat dihindari selamanya. Peperangan antara Daud dan Absalom pun akhirnya tiba. Daud mengatur tentara dan strategi perang. Ia sendiri berniat untuk ikut dalam peperangan. Akan tetapi, tentaranya sepakat bahwa Daud hanya akan membahayakan dirinya. Maka mereka meminta Daud untuk kembali ke Yerusalem. Daud menerima perkataan mereka. Ia hanya berpesan supaya mereka berbelas kasihan kepada Absalom. Sayangnya permintaan ini diabaikan oleh Yoab, salah satu panglima perang Daud. Dalam pertempuran dahsyat itu, tentara Daud memukul kalah tentara Absalom. Ketika ia menghindari musuh, Absalom tersangkut di pohon masih dalam keadaan hidup. Salah seorang tentara yang melihat Absalom tidak berani mengambil tindakan karena ia mengingat pesan Daud. Tidak demikian dengan Yoab. Ia segera membunuh Absalom tanpa menimbang apakah perbuatannya benar atau salah, baik atau buruk. Dengan perbuatan itulah ia mengklaim kemenangan. Peperangan berakhir dengan matinya dan dikuburkannya Absalom di dalam tugu Absalom. Absalom memang telah melakukan kejahatan, tetapi bukan hak Yoab untuk mengambil nyawa Absalom. Perbuatan jahat Yoab bukan hanya sekali ini. Dalam bagian Alkitab lainnya, kita dapat menemukan Yoab membunuh orang lain tanpa belas kasihan dan pertimbangan akan hukum dan kebenaran. Orang yang melakukan kejahatan seringkali tidak mempertimbangkan apakah perbuatannya benar dan sesuai hukum. Tindakan mereka cenderung impulsif. Akibatnya, mereka melakukan kesalahan, bahkan kejahatan. Karena itu penting bagi kita untuk tidak terburu-buru dalam bertindak. Kita perlu mengambil waktu untuk berpikir, mencerna, berdoa, menyelidiki hati dan motivasi. Jika kita melukai orang lain dengan tindakan kita, mintalah ampun kepada Tuhan dan orang tersebut. Hati-hatilah dalam bertindak agar kita tidak jatuh ke dalam perbuatan jahat dan mendukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Jauhkanlah hati kami dari setiap kejahatan yang melukai sesama dan mendukakan hatimu ya Bapa. Serta penuhilah kami dengan kasih yang memilih kebenaran dalam setiap langkah. Kiranya hidup kami menjadi cermin terang Kristus yang menaburkan damai, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dan membawa sukacita bagi sekeliling kami. Di dalam kasih-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: luar biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul keempat, Kota Surgawi, bagian kedua. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang menghilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dalam pesan ini, Dr. David Jeremia mengajak kita melihat dengan jelas keindahan dan juga rancangan kota surga yang menakjubkan seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang kemuliaan surga yang Allah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, bagian B, pintu-pintu gerbang mutiara. Wahyu 21 ayat 12, ayat 17 hingga 18 dan 21. Lalu Alkitab membicarakan pintu-pintu gerbang mutiara. Saya tahu kita mendengar banyak pintu gerbang mutiara. Namun marilah kita baca saja apa yang Alkitab katakan tentang pintu-pintu gerbang mutiara. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Lalu ia mengukur temboknya. 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Wahyu 21 ayat 12, ayat 17 hingga 18, dan 21. Nah, rupanya 12 adalah angka simetri. Sebab di sini Anda menemukan 12 pintu gerbang, 12 malaikat, 12 suku, ayat 12, 12 fondasi, 12 rasul, ayat 14, 12 mutiara, ayat 21, dan 12 macam buah yang berbeda-beda. Pasal 22 ayat 2, di kota yang disebut kota yang kudus ini. Sementara kita mempelajari ke-12 pintu gerbang mutiaranya, kita melihat nama ke-12 suku Israel dituliskan padanya. Ini mengingatkan kita bahwa nantinya sorga akan berpopulasikan orang-orang dari perjanjian lama. Mereka benar-benar merupakan bagian dari tembok yang mengelilingi kotanya. Yohanes memberikan satu lagi detail yang mencengangkan tentang pintu-pintu gerbang sorga. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Wahyu 21 ayat 25. Di sorga nantinya selamanya siang dan pintu-pintu gerbangnya takkan pernah ditutup. Sebab kota sorga nantinya berada di bumi yang baru yang diciptakan oleh Allah. Dan segalanya di sekelilingnya akan kudus. Tidak ada yang tidak kudus yang akan diizinkan masuk kotanya. Oleh karenanya takkan perlu melindungi kotanya dengan pintu-pintu gerbang yang ditutup. Sebagian orang mengatakan, apakah pintu-pintu gerbangnya benar-benar terbuat dari sebutir mutiara? Tahukah Anda bagaimana mutiara itu terbuat? Seseorang berkata, berarti tiramnya besar-besar. Nah, dengarkan baik-baik. Allah-lah yang membuat tiram-tiramnya. Dan jika tidak hendak membuat mutiara yang besar, Dia bisa membuatnya. Dan pintu-pintu gerbangnya akan begitu cemerlang dihias ketika Anda tiba di sana. Barangkali nanti Anda akan berkata kepada satu sama lain, ketika pertama kalinya melihatnya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi ya? Setiap pintu gerbang surga nantinya akan terbuat dari satu mutiara tunggal. Pintu-pintu gerbang surga nantinya akan selalu terbuka, dan hal itu memberitahu kita sesuatu yang penting. Setiap orang kepunyaan Yesus nantinya akan dipersilakan masuk. Kita takkan memerlukan kartu akses khusus, takkan perlu mengupayakan tempat kita atau membuktikan diri kita kaya. Satu-satunya alasan kita berada di sana nantinya adalah karena apa yang telah Yesus karyakan bagi kita di kayu salib. Dan darahnya itulah yang membukakan pintu-pintu gerbangnya. Begitu kita masuk, kita akan diberikan akses penuh terhadap segala yang ditawarkan kota ini. Sebab inilah tempat kediaman kita. Dr. Criswell, yang menjadi salah seorang mentor saya, mengatakan, ada suatu khotbah dalam fakta bahwa pintu-pintu gerbangnya adalah mutiara. Surga itu dimasuki lewat penderitaan dan kerja keras, lewat penebusan dan darah, lewat kesengsaraan salib. Sebuah mutiara adalah sebuah permata yang terbentuk oleh seekor hewan kecil yang terluka. Tanpa lukanya, mutiaranya takkan pernah terbentuk. Jadi ingat-ingat saja hal itu ketika Anda merenungkan pintu-pintu gerbang mutiaranya. Lagi-lagi menjadi pengingat bagi kita tentang harga yang harus dibayar agar kita bisa masuk surga. Bagian C, fondasi dari batu-batu berharga. Wahyu 21 ayat 19 hingga 20. Jadi kotanya kudus, pintu-pintu gerbangnya dari mutiara, lalu fondasi-fondasinya dari batu-batu berharga. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, nilam, mirah, zamrud, unam, sardis, ratna, cempaka, beril, krisolit, krisopras, lazuardi, dan kecubung. Wahyu 21 ayat 19 hingga 20. Kekuatan terbesar di sebuah bangunan adalah fondasinya. Dan Yerusalem baru nantinya bukan memiliki satu fondasi, melainkan 12 fondasi. Dan saya memahaminya sebagai berarti masing-masing fondasinya dihiasi dengan permata yang berbeda. Dan fondasi-fondasinya diletakkan di atas satu sama lain, sehingga ketika nanti Anda tiba di kota ini dan melihatnya, keindahan kotanya bisa terlihat sejauh mata memandang. Fondasi pertama kotanya adalah batu yaspis, yang sudah tidak asing lagi, yang sudah dua kali disebut sebelumnya. Di atas batu yaspisnya terletak fondasi kedua, yaitu batu nilam, batu yang serupa dengan berlian dalam hal kerasnya dan berwarna biru. Fondasi ketiganya adalah batu mirah, sebuah batu agate dari Kalsedon di Turki, yang katanya biru langit dengan garis-garis warna lain mewarnainya. Fondasi keempatnya adalah zamrud, yang memperkenalkan warna hijau cerah. Yang kelima adalah batu unam, batu merah dan putih. Fondasi keenamnya batu sardis, mengacu kepada permata biasa berwarna kemerahan. Sardis dipakai bersama yaspis dalam Wahyu 4 dalam menggambarkan kemuliaan Allah di atas takhta. Fondasi ketujuhnya dibentuk dari batu krisolit, sebuah batu berwarna keemasan yang transparan. Fondasi kedelapannya batu beril, berwarna hijau laut, batu ratna cempaka. Fondasi kesembilan adalah hijau kuning dan transparan. Fondasi kesepuluh batu krisopras, memperkenalkan satu lagi nuansa hijau. Fondasi kesebelas adalah batu lazuardi, berwarna violet. Dan batu terakhir kecubung, umumnya ungu. Ketika Anda tiba di kota ini, nanti dari jauh Anda bukan saja akan melihat pintu-pintu gerbang mutiaranya, melainkan juga fondasi kotanya yang dibangun di atas ke-12 batu yang sungguh indah ini. Bukannya 12 fondasi individual yang terpisah dari satu sama lain. Fondasi-fondasi ini barangkali adalah 12 lapisan. Satu di atas yang lain mengelilingi keseluruhan kotanya, dan warna-warni cemerlangnya akan berbaur dan menambah keindahan kotanya ketika dilihat dari luar. Wahyu 21 ayat 14 mengatakan bahwa tembok kotanya ditulisi nama ke-12 rasul, dan menyangkut hal itu, John F. Walford memiliki penjelasan yang sangat baik. Di sini kotanya mengakui kehadiran para rasul yang merepresentasikan gereja, tubuh Kristus, dan fakta bahwa nama mereka ditulisi pada fondasinya secara simbolis mengindikasikan bahwa gereja itu sendiri terkait dengan kota yang kudus ini. Kekekalan, saudara-saudara, nantinya adalah peringatan kekal tentang penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Melewati fondasi-fondasinya, masuk lewat pintu-pintu gerbangnya, Anda akan terkesan dengan rancangan mengagumkan yang memungkinkan Anda berada di sana, kemanapun Anda memandang. Ada pengingat tentang bagaimana sedari awalnya Anda bisa masuk ke sana. Bagian D, jalanan dari emas, Wahyu 21 ayat 18 hingga 21. Lalu bagaimana dengan jalanan dari emasnya? Oh ya, jalanan dari emas. Wahyu 21 ayat 18 dan 21 mengatakan, dan kota itu sendiri dari emas tulen, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Wahyu 21 ayat 18 hingga ke 21. Jika Anda pernah melihat emas murni, Anda tahu bahwa emas murni itu tidak transparan, tidak tembus cahaya, namun Yohanes menggambarkan emasnya sorga bagaikan kaca bening. Nantinya emasnya sorga itu begitu murninya, sampai-sampai manusia tampaknya bisa melihat ke kedalamannya, sementara mereka berjalan di atasnya. Jalanannya dipolis, halus seperti cermin, dan oleh karenanya bukan transparan, melainkan memancarkan cahaya. Jika Anda merenungkannya, janganlah lupa bahwa dalam tubuh kemuliaan kita nanti, persepsi kita akan berbeda. Nantinya sesuatu mungkin tampak padat sekaligus transparan bagi kita. Yang dapat saya beritahukan hanyalah bahwa Anda belum pernah berjalan di jalanan seperti yang akan Anda temukan begitu masuk sorga nanti. Jalanannya nanti adalah benar-benar emas. Menurut beberapa pakar, emas transparan yang tembus pandang. Bagian E, sang anak domba itulah terangnya. Wahyu 21 ayat 11 hingga 23. Lalu Alkitab memberitahu kita bahwa sang anak domba itulah terangnya. Ayat 11 dan 23. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Wahyu 21 ayat 11 dan 23. Ini adalah penggenapan dari nubuat Yesaya pasal 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Yesaya 60 ayat 19. Ketika Alkitab mengatakan bahwa kotanya memantulkan cahaya seperti batu yaspis, hal itu bisa dibandingkan dengan berlian-berlian zaman sekarang, penuh warna dan kilauan. Semacam prisma agung dari cahaya hakiki yang bersinar seperti matahari baru, di dalam dan di luarnya, memancarkan berkas-berkasnya ke seluruh penjuru bumi dan ke kedalaman angkasa, menjadikan planet kita tampak begitu jauh sebagai dunia dan tiba-tiba ditransformasikan menjadi sebuah bintang terang benderang yang benderangnya tak pernah memudar. Dan pada sumber energi ini, dari mana terangnya memancar, dari mana terangnya berawal, adalah Yesus Kristus sendiri. Pada momen itu dia sungguh terang dunia, bukan hanya secara rohani, melainkan juga secara jasmani. Terang di sorga bukanlah berasal dari api atau listrik. Nantinya tak akan diperlukan lilin atau bohlam lagi. Itu bukanlah terang yang habis terbakar atau perlu diganti. Terang ini datang langsung dari Allah, sebab Allah itulah terang, dan sang anak domba adalah lampunya. Terangnya memenuhi keseluruhan kota. Terangnya bersinar ke dalam setiap tempat kediaman dan hati setiap manusia dan tak pernah memudar. Pantas saja Paulus menggambarkan masa depan kita seperti ini. Tetapi, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Paulus mengatakan, Anda bahkan tidak bisa membayangkan apa yang Allah rancangkan, apa yang telah Dia rancangkan bagi kita-kita yang adalah orang percaya. Bagian F, pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 2. Ada kota yang kudus, pintu-pintu gerbang mutiara, fondasi-fondasi, jalanan dari emas, sang anak domba yang adalah terang. Lalu Alkitab mengatakan dalam ayat 2 dari pasal 22 dari kitab Wahyu, ada pohon kehidupan. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wahyu 22 ayat 2. Nah, inilah gambaran tentang Firdaus yang diperoleh kembali. Pohon kehidupan dan sungai yang pernah dijaga oleh kerubim dengan pedang yang menyala-nyala di Taman Eden. Sekarang muncul lagi di halaman-halaman kitab suci sebagai bagian dari kota surgawi. Jadi kembali di sini kita dihadapkan dengan pertanyaan tentang makanan di sorga. Akankah kita makan di sorga? Seolah-olah sukacita sejati dari sorga menjadi taruhan. Jika kita keliru memahami jawabannya, banyak di antara Anda akan begitu kecewanya. Ketika para malaikat dijamu oleh Abraham, mereka makan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia makan ketika perjamuan kudus dilembagakan. Yesus mengatakan bahwa dia takkan minum lagi dari buah anggur hingga harinya ketika dia akan meminumnya lagi bersama kita dalam fondasi atau kerajaan Bapa kita. Matius 26 ayat 29. Kita akan menghadiri perjamuan kawin anak domba menurut Alkitab, dan kita akan makan ke-12 macam buah yang menjadi masak setiap bulannya di pohon-pohon Firdaus itu. Ya, saudara-saudara, kita akan makan di sorga, dan alangkah sukacitanya itu nanti. Sesungguhnya di sorga nanti kita akan makan buah pohon yang pernah menyehatkan Adam dan Hawa. Pohon yang sama, dan penggambaran tentang pohon kehidupan dalam Wahyu 22. Kedengarannya seperti apa yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Beginilah kata Yehezkiel tentang itu. Katanya, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yehezkiel 47 ayat 12. Jadi pada dasarnya seandainya saya bisa merangkum keseluruhan persoalan makan ini, di sorga nanti kita akan makan untuk kesenangan dan bukan untuk penopangan. Dikatakan di sini akan ada kesembuhan dalam apa yang kita makan. Saya tidak tahu apa artinya itu, namun kata menyembuhkan adalah kata terapeia dalam bahasa Perjanjian Baru, dari mana kita mendapatkan kata terapeutik. Daun pohon kehidupannya memperkaya kehidupan, murni untuk sukacita makan. Makanan takkan dibutuhkan di sorga, namun akan dinikmati. Dengan natur terapeutik, makanan akan memberi kita sukacita yang bahkan lebih tinggi lagi di sorga nanti. Bagian G, sungai kehidupan. Wahyu 22 ayat 1 hingga 2. Bersamaan dengan pohon kehidupan, ketika Anda tiba di kota ini nanti, Anda akan melihat sungai kehidupan. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Yohanes menggambarkan suatu keajaiban alam di pusat, di Yerusalem baru. Katanya, sungai air kehidupan, karena kotanya adalah pusat kehidupan manusia, air akan menjadi bagian besar darinya. Dan sumber aliran yang besar kuasanya ini, nantinya adalah takhta Allah yang diduduki oleh Sang Anak Domba. Anda tinggal mengikuti airnya dalam kota besar ini yang mengalir, maka Anda akan dituntun ke sumbernya. Pusat kotanya, takhta Sang Anak Domba. Inilah sungai yang ditulis oleh Sang Pemazmur dalam Mazmur 46 katanya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Mazmur 46 ayat 5. Jadi itulah sebagian penggambaran tentang kotanya. Kotanya kudus, kotanya dimasuki lewat pintu-pintu gerbang mutiara. Fondasi-fondasinya adalah batu-batu berharga. Jalannya dari emas, diterangi oleh Sang Anak Domba Allah. Memiliki pohon kehidupan yang berbuah, 12 jenis buah yang berbeda. Untuk 12 bulan yang berbeda. Bukannya hanya satu musim buah, akan ada 12 musim buah, lalu sungai kehidupan. Nah, dalam penggambaran tentang kotanya, yang diberikan kepada kita dalam Wahyu 21 dan 22, Yohanes sangat teliti memberi kita segala yang perlu kita ketahui. Bagian yang ketiga, larangan masuk ke kota ini, Wahyu 21 ayat 8 hingga 27. Kita diberikan dimensi kotanya, penggambaran tentang kotanya, dan ketiga larangan masuk ke kotanya. Begini ayat 8 dan ayat ke-27. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam

0: benar-benar layak didengarkan. Dengarkan baik-baik. Betapa antusiasnya seharusnya kita menantikan kota ini. Betapa layak masuk ke sana seharusnya kita hidup. Hak kewargaannya haruslah kita miliki sekarang. Dan mereka akan berdiam di sana bukanlah para malaikat. Melainkan manusia, bukan manusia yang belum jatuh. Melainkan yang sudah jatuh. Demikianlah kita mengajukan kebebasan di kota ini. Dia yang adalah pembangun dan pembuatnya, memberikannya dengan cuma-cuma. Dia yang adalah pangeran, yang darahnya telah membelikan dan membukakannya, memberikannya dengan cuma-cuma. Dia sedang menunggu pengajuan-pengajuan. Dia menghimbau manusia untuk mengajukan. Dia mengumumkan bahwa barang siapa bersedia mempercayai firman-Nya saja dan mempercayai Dia untuk izin masuk ke dalamnya, akan mendapatkannya. Secara khusus kepada kita, Dia memaklumkan pengorbanannya sendiri, perdamaiannya yang tak terhingga, penumpahan darah ilahinya di kayu salib, dan memberi kita kesempatan untuk mengetahui bahwa barang siapa bersedia menerima kesaksian tentang karya besar penebusan ini akan masuk lewat pintu-pintu gerbang kota ini. Akan sukacitalah masuk ke kota penuh sukacita ini nanti. Karena sukacita itulah kami menghimbau Anda agar memastikan kewargaan Anda di sana sekarang juga dengan memastikan relasi Anda dengan Sang Raja. Beberapa tahun yang lalu, seorang komedian bernama Sam Kinison menjadi sangat populer. Di kalangan komedian panggung, Sam dibesarkan dengan pengaruh Kristiani, namun dia menempuh rute lain setelah dewasa. Dia pernah merangkum kisahnya sendiri dengan mengatakan, "Saya telah menjalani hidup kedagingan. Pandangan saya tentang hidup adalah jika Anda harus melesat masuk ke sorga, mengapa melesat 2 inci saja? Sekalian saja melesat jauh." Tidak terlalu lama setelah itu, Kinison sedang berkendaraan dari California ke Nevada untuk manggung. Ketika mobil sportnya bertabrakan dengan sebuah truk pick-up, dia keluar terhuyung-huyung dari mobilnya, duduk di tepi jalan, dan meninggal pada usia 38. Saya tidak mau siapapun di sini melesat masuk surga 2 inci, 2 kaki, atau 2 mil. Yesus mengorbankan nyawanya di Kalvari demi mengampuni dosa-dosa yang memisahkan Anda dari Allah. Jika Anda tidak mendapatkan pengampunan bagi dosa-dosa Anda, Anda tidak bisa datang kepada Allah dan berada dalam surga-Nya. Dia bangkit dari antara orang mati untuk memberi Anda kebangkitan seperti kebangkitan-Nya. Jika Anda tidak menerima Kristus, Anda tidak bisa mengalami kebangkitan. Dia pergi ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi Anda. Dan kitab suci mengatakan bahwa Dia melakukan hal itu agar di mana Dia berada, di situ juga Anda berada. Yesus Kristus mau Anda bersama Dia. Dia menawarkan kesempatan untuk Anda memastikan diri siap bersama Dia. Anda harus mempercayai Yesus Kristus. Rutin ke gereja saja tidaklah cukup. Menjadi orang yang relatif baik, orang yang bermoral saja, tidaklah cukup. Saya kenal banyak orang yang adalah orang-orang bermoral, namun bukan umat Kristiani. Kita akan terkejut suatu hari nanti ketika menemukan ternyata banyak orang yang kita kira. Orang paling baik itu tidak masuk surga karena satu alasan sederhana. Satu-satunya jalan Anda bisa masuk surga hanyalah dengan menaruh percaya pada Yesus Kristus. Sebab Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Amin.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga, judul keempat, Kota Sorgawi, bagian kedua. Surga bukan sekedar tempat yang indah, tapi bukti nyata kasih, kemuliaan, dan karya penebusan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap gambaran tentang kota kudus mengingatkan kita bahwa Allah telah menyediakan masa depan yang jauh melampaui apa yang sanggup kita bayangkan. Karena itu, kita diajak untuk hidup dalam iman kepada Kristus dan memiliki kepastian bahwa suatu hari nanti kita akan menikmati hadirat-Nya untuk selama-lamanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar

0: atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kelima, Ibadah Surgawi. Masih dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

kembali berjumpa dengan Yemima. Kita kembali lagi nih di jam 7 malam dengan program Nada dan Pujian. Dan pastinya seperti luar biasanya, Yemima akan menemani heart listener semuanya dengan lagu-lagu pujian dan juga mungkin lagu penyembahan yang bisa banget loh heart listener request ke Yemima. Jadi Yemima pastinya akan menunggu ya. Nah, untuk heart listener yang mau kasih tahu lagu favoritnya atau mau kirim-kirim pesan atau salam, boleh lewat nomor WA kita di 0811-5830-944 atau di akun TikTok kita nih. Yemima udah mulai live dari 5 menit yang lalu. Jadi heart listener boleh bergabung di akun kita Heartline Samarinda. Atau untuk heart listener yang udah punya atau belum punya, kita punya aplikasi namanya Jalur Hati. Nah, di aplikasi itu heart listener bisa mendengarkan kita, bisa juga gabungan lewat kolom komentar. Nanti pasti Yemima akan cek juga. Dan heart listener bisa kasih tahu nih lagu favoritnya atau lagu yang lagi pengen didengar malam hari ini. Boleh juga loh heart listener kalau mau kesaksian, mungkin ada sebuah lagu yang terlintas di pikiran heart listener dan Tuhan taruh kata-kata di dalam hatinya heart listener, boleh banget sharing ke Yemima. Yemima tunggu ya heart listener semuanya.

dari kawasan Siar Jalan Kebahagiaan nomor 27 C Samarinda. Lagu pertama kita hari ini berjudul Wash nih ya, Heart Listener dari Elevation Rita. Nah, lagu ini bercerita bagaimana kita itu sudah disucikan, kita sudah dibersihkan dengan darahnya Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib untuk kita. Dan hari ini kita sudah bisa menari, kita sudah bisa memuji, kita sudah bisa menyembah Tuhan dengan bebas, dengan mencapai kemenangan kita karena Tuhan Yesus yang sudah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk kita. Dan hari ini Yemima juga senang sekali karena hari ini adalah hari ketiga Yemima berpuasa bersama dengan teman-teman pemuda untuk salah satu KKR kita. Dan Yemima dapat satu firman Tuhan di 2 Samuel 24 ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Yes, kadang kita bisa overthinking dan kita cerita ke orang-orang terdekat kita ya. Dan mungkin bisa jadi kita gak menemukan jawaban yang kita inginkan. Tapi Yemima jadi ingat kalau waktu kita jatuhnya ke dalam tangan Tuhan atau kita ditemukan sama Tuhan, apa yang menjadi kendala kita, Tuhan bisa mengubahkannya menjadi kekuatan yang baru untuk kita.

0: This is Heartline Radio, your fan station.
1: Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
2: The 4.4 Heartline Radio.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sebagai Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Terutama sekali, hatinya merindukan kasih kita, karena seorang Bapa mengharapkan kasih sayang anak-anaknya kepadanya. Kita diciptakan dan ditebus untuk mengasihi Allah. Barang siapa mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu, ia telah menemukan tujuan yang kekal dari hidupnya. Sekarang dan sampai selama-lamanya, ia memiliki kelimpahan dan hatinya penuh dengan sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yeay, malam hari ini kita masih mendengarkan lagu-lagu yang upbeat ya Heartisoner, untuk membangkitkan juga iman kita. Nah, ya memang dapat salah satu firman Tuhan juga dari Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin firman Tuhan. Biar lagu Ku Menang hari ini menjadi perkataan iman kita juga ya dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang masih struggle dalam kehidupannya, mungkin dalam manusia lamanya, atau mungkin dalam pekerjaannya, dalam setiap usaha yang sedang dilakukan. Biar lagu ini menjadi iman perkataan kita kalau kita akan menang bersama dengan Tuhan yang memimpin langkah kita. Karena kita juga ingat kalau Tuhan Yesus itu Dia Allah yang menyediakan tiang awan dan juga tiang api untuk kita semua. Yuk semuanya tetap semangat ya Heart Listener. Sebentar lagi kita akan mendengarkan juga renungan dari Pastor Apius Lupang. Jadi pastikan Heart Listener tetap bersama dengan Yemima sampai jam 9 malam nanti.

0: akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Ya, shalom. Saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-558. Puji Tuhan. Saya menyapa yang Anda yang ada di Jabodetabek dan juga Samarinda dan seluruh wilayah Indonesia yang terjangkau di radio live streaming. Mari tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Tuhan Yesus sanggup menolong Anda, memberikan Anda jalan keluar untuk menghadapi setiap kesulitan yang ada. Dan Tuhan Yesus juga yang sanggup melepaskan setiap Anda dari ikatan-ikatan dosa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-558. Saya mengajak Anda untuk kembali melihat dalam kitab Samuel, 1 Samuel, pasal 4, ayat yang ke-20, 21, dan 22. Cuma dua ayat saja, demikianlah firman Tuhan. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak kita, siapapun Anda, kita kembali melihat kitab ini, 1 Samuel pasal 4. Tapi di ayat 21 dan ayat 22, ada satu tema yang bisa kita renungkan dari ayat yang sudah kita baca, yaitu ketika gereja tanpa kehadiran Tuhan. Makanya ada kata Ikabod. Kemuliaan sudah lenyap dari Israel. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, setelah tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin, dan kita bisa melihat di episode sebelumnya ketika saya bercerita tentang kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, itu tewas. Mereka tewas dalam pertempuran. Dan sedihnya lagi, saudaraku, Imam Eli sendiri juga meninggal. Dia mati, dia tewas. Dia jatuh dan mati. Kenapa? Karena mendengar kabar. Dua kabar. Anaknya meninggal, anaknya tewas. Yang kedua, tabut itu direbut. Saudaraku dikasih Tuhan, di tengah kekacauan yang terjadi pada saat itu, menantu perempuan Eli, istri Pinehas, melahirkan seorang anak dalam keadaan sangat kritis. Sebelum meninggal karena syok, saudaraku, dia menamai anaknya yang dilahirkan itu dengan satu kata, Ikabod. Yang punya makna, punya arti, yaitu Alkitab dengan jelas mencatat, kemuliaan sudah lenyap. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari cerita ini yang bisa kita renungkan, bagaimana saudaraku dikasihi Tuhan, ia tidak meratapi kematian mereka. Iya. Siapa ini? Ya tadi, Pinehas. Ia tidak meratapi kematian mertua atau suaminya sebagai alasan utama kesedihannya. Melainkan fokus utamanya adalah hilangnya tabut Allah, saudaraku. Kita tahu simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel, saudaraku. Ini menunjukkan betapa dalamnya tragedi rohani yang dialami bangsa Israel, saudaraku. Bukan hanya sekedar kekalahan militer, tapi kehilangan kehadiran Allah itu sendiri, saudara. Saudara para pendengar yang dikasih Tuhan, nama Ikabod itu menjadi penanda teologis yang sangat kuat. Kabod, kemuliaan Allah, bukanlah sesuatu yang otomatis melekat pada bangsa Israel atau juga bangunan bait suci atau simbol keagamaan mereka. Saudaraku, kemuliaan itu bisa lenyap ketika umat Israel hidup dalam dosa dan pemberontakan yang dibiarkan tanpa pertobatan, saudaraku. Sebagaimana dibahas dalam perikop sebelumnya, kalau Anda bisa baca, Israel itu membawa tabut ke medan perang tanpa hati yang sungguh berbalik kepada Tuhan. Dan hasilnya justru kehilangan yang lebih dalam. Saudaraku dikasih Tuhan, bisakah kita bayangkan kemuliaan Allah tidak terikat pada gedung, benda suci atau institusi keagamaan. Melainkan kita harus tahu pada relasi ketaatan umatnya kepadanya, saudaraku. Ketika kehidupan iman menjadi kosong, formalitas kosong, tanpa kekudusan dan ketaatan, kehadiran Allah yang penuh kuasa itu bisa lenyap dari tengah-tengah umat, saudaraku. Bahkan meninggalkan bentuk keluar agama tanpa substansi rohani yang hidup, saudaraku. Mengerikan, saudaraku, dikasih Tuhan, mengerikan sekali. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus juga memperingatkan jemaat-jemaat yang kehilangan kehadirannya karena kehilangan kasih mula-mula dan kemunafikan rohani, saudaraku. Jelas sekali. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 5 kepada jemaat di Efesus, Tuhan berkata apa? Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jika tidak, aku akan datang kepadamu dan mengangkat kaki dianmu dari tempatnya. Saudaraku dikasih Tuhan, ini sebuah peringatan bahwa kehadiran dan berkat Tuhan atas suatu jemaat bisa dicabut jika tidak ada pertobatan, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus juga menegur gereja Laodikia yang suam-suam kuku. Dalam Wahyu pasal 3:20 dikatakan apa? Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ini menyiratkan bahwa gereja itu telah kehilangan kehadiran Tuhan yang aktif di tengah-tengah mereka. Meski secara lahiriah tampak beribadah, saudaraku. Dan ini menegaskan dengan baik-baik bahwa kehadiran Allah bukan jaminan otomatis institusi keagamaan, melainkan itu tergantung, dengar baik-baik, tergantung pada kesetiaan dan kekudusan hidup umatnya, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di zaman now ini, peringatan Ikabod ini sangat relevan, masih relevan bagi gereja masa kini. Kenapa sebuah gereja bisa memiliki gedung megah, bisa punya jemaat yang ramai, dan bisa juga punya program pelayanan yang aktif, namun kehilangan kehadiran Tuhannya sesungguhnya jika kehidupan rohaninya kosong dari kekudusan, kosong dari kasih, kosong dari ketaatan sejati, saudaraku. Tetapi sebaliknya, dengar baik-baik saudara para pendengar dimanapun Anda berada. Kehadiran Tuhan yang nyata itu tidak diukur. Kehadiran Tuhan itu tidak diukur dari besar kecilnya institusi. Bukan diukur dari besar kecilnya gereja. Melainkan dengar baik-baik, ini dari kesungguhan hati umatnya yang mencari dan mentaatinya, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik, renungkan. Kita perlu terus memeriksa diri, saudaraku. Kita harus introspeksi diri, melihat diri kita. Apakah aktivitas rohani kita baik pribadi maupun gerejawi, masih diiringi kehadiran Tuhan yang hidup. Dengar baik-baik, masihkah diiringi kehadiran Tuhan yang hidup, atau jangan-jangan sudah menjadi rutinitas kosong tanpa kuasanya, saudaraku? Sangat mengerikan. Jadi Ikabod itu masih relevansi di masa kini. Berapa banyak gereja-gereja seakan-akan bangunannya besar, jemaat yang banyak, namun kehilangan kehadiran Tuhan yang sesungguhnya. Jika kehidupan rohaninya kosong dari kekudusan, kosong dari kasih, kosong dari ketaatan sejati. Sudah aku dikasih Tuhan, ada sebuah kesaksian. Ada seorang gembala, ini gembala sidang. Dia pernah bersaksi bahwa gerejanya dulu tumbuh pesat secara jumlah dan program, saudaraku. Namun, ia menyadari ada sesuatu yang hilang. Kenapa dikatakan demikian? Dia katakan begini, jemaat semakin sibuk dengan kegiatan, namun kering secara rohani. Dia katakan doa-doa terasa formalitas, dan kesatuan hati mulai memudar. Lalu kemudian gembala ini, dia mengajak seluruh jemaat kembali kepada doa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar menambah program. Lalu perlahan-lahan kehidupan rohani jemaat itu dipulihkan, saudaraku. Bukan karena gedung yang lebih besar, tetapi karena hati yang kembali sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lalu dalam kesaksiannya, seorang gembala ini dia berkata apa? Saya belajar bahwa kehadiran Tuhan bukan soal seberapa ramai gereja kita, tapi seberapa dalam hati kita sungguh-sungguh mencarinya. Saudaraku dikasihi Tuhan, demi saya percaya kalau para gembala ini mengalami, gembala ini mengalaminya. Gimana dengan Anda yang bukan gembala? Saudaraku dikasihi Tuhan, jangan bangga dengan gereja besar. Jangan bangga dengan gereja dengan fasilitas yang megah. Jangan bangga dengan gereja dengan fasilitas yang mewah. Ada videotron, ada asap-asap, alat musik yang hebat. Jangan bangga, saudaraku. Tapi kau harus bangga ketika kau beribadah, meskipun gerejamu kecil, tapi engkau merasakan kehadiran Allah. Engkau tidak mengalami kekosongan. Dan itu terlihat, engkau mengambil sikap, engkau meresponi, yaitu hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tapi sebaliknya, jangan sampai ada di antara kita seperti Ikabod, telah hilang kemuliaan Allah. Kenapa? Karena ada sikap hati yang tidak mau bertobat. Hati-hati, saudaraku. Ada tiga hal yang kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, periksa kehidupan rohani kita. Jangan puas dengan formalitas agama, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Kemuliaan Tuhan bukan otomatis ada karena gedung. Kemuliaan Tuhan bukan otomatis ada karena program. Atau juga kemuliaan Tuhan bukan otomatis ada karena rutinitas ibadah, saudaraku. Periksa. Kita harus cek. Jangan koreksi orang lain. Cek pribadi lepas pribadi. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, jaga kekudusan dan ketaatan sebagai syarat kehadiran Allah. Kudus, jaga kekudusan. Bukan menjaga orang lain, tapi jaga dirimu. Ketaatan. Jangan menuntut orang lain untuk hidup dalam ketaatan, tapi tuntutlah pribadimu. Pribadi lepas pribadi untuk hidup di dalam ketaatan. Kembali kepada pertobatan sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita menyadari ada dosa yang dibiarkan, mari kita harus bertobat, saudaraku. Jangan sampai rutinitas-rutinitas yang kita lakukan, ibadah-ibadah rutinitas, kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena masih ada dosa, ketidaktaatan itu. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, rindukan kehadiran Tuhan yang hidup. Bukan sekedar simbol atau seremoni. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, utamakan relasi pribadi dan komunitas yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan pada hari ini. Ikabod telah hilang kemuliaan Allah ketika gereja tanpa kehadiran Tuhan. Saya tidak bicara bangunan gereja saja, tapi pribadi Anda, pribadi lepas pribadi, engkau adalah gerejanya Tuhan. Tapi ketika tanpa kehadiran Allah, ini yang menjadi persoalan. Makanya tidak heran berapa banyak orang Kristen, siapapun Anda, mengalami kekalahan demi kekalahan. Seperti orang Israel, imamnya mati, Hofni dan Pinehas, Eli mati. Lalu ditambah lagi, simbol tabut kehadiran Allah itu juga hilang, dirampas oleh orang Filistin. Ini menjadi renungan kuat bagi kita. Mari kita harus berubah hati kita. Kita harus bertobat, datang kepada Yesus. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada di antara para pendengar yang masih terikat dengan perbuatan dosa, minta ampun. Cepat-cepat datang kepada Yesus, minta ampun. Supaya apa? Supaya hidupmu dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Supaya Tuhan membawa engkau kepada hidup dalam kemenangan. Dengar baik-baik. Introspeksi diri. Kalau engkau banyak mengalami kegagalan, kalau engkau banyak mengalami kegagalan, dengar. Jangan-jangan Tuhan tidak hadir dalam kehidupanmu karena ada dosa. Hari ini, mari kita berubah. Kita bertobat. Buka hatimu, saya berdoa. Ura mataka masyataka nabaralaba. Bapak, hari ini kami belajar tentang Ikabod. Kemuliaan sudah lenyap. Mata kami terbuka, saudara. Bapak, ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Ampuni kami. Kalau kami tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Ampuni kami. Kami mau mengambil sikap, kami mau bertobat, Tuhan. Ampuni segala sikap kami, perbuatan kami yang jahat. Ampuni kami, Tuhan. Dan hari ini kami mau bertobat. Dan kami mau menerima Yesus, Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi Raja dalam kehidupan kami, memerintah seluruh kehidupan kami. Dan berikan kami roh ketaatan, Tuhan. Berjalan di dalam kuasa kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih, uramataka masyataka dabarala masyada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, kalau Ikabod telah hilang, kemuliaan sudah lenyap, hari ini kami mau katakan, Yesus, engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, secara khusus sama berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Uramataka masyataka dabarala. Setiap bagiannya sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus. Baik penjualan sakit kanker, baik bagian kaki, tangan, kepala yang dipegang dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur Tuhan penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya hari ini keselamatan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini. Dan Pastor Apis terus bergerak melayani Tuhan dan Anda bisa memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kami yang terus kami kerjakan. Anda bisa menabur di Bank BCA 7350045991 ANGBIR 8 Samarinda. Sekali lagi, tetap semangat semua, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tetap semangat, shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Kembali lagi di 94,4 FM Heartland Radio Samarinda, your family station. Selamat malam Heart Listener, kita sudah merapat di jam 8 malam. Tapi ya memang rindu mengajak Heart Listener semuanya untuk tetap ya semangatnya tidak padam di malam hari ini. Kita malam hari ini mendengarkan lagu Setinggi-Tingginya Langit, ada medley berarti ini, atau ditambah dengan lagu Happy, ya, yang di-request sama Kak Stanley. Terima kasih Kak Stanley sudah merequest lagu ini. Dan pas banget ini mah dapat satu ayat Alkitab di Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya dan oleh lengannya yang kudus. Yes, setiap hal yang kita lihat hari ini, biar kita bisa tetap menyanyikan pujian-pujian dan juga nyanyian-nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan, seperti lagu yang kita dengarkan dan juga kita nyanyikan dari kecil ini, Heart Listener, biar kita bisa ingat-ingat kembali dan kita bisa menyanyikannya di setiap harinya kita.

lagu Bagi Yesus Kuserahkan oleh Victor Hutabarat yang direquest dari Salma. Terima kasih untuk lagu yang sudah direquest, biar lagu ini boleh menjadi berkat untuk kita semua dan juga menjadi pengingat untuk kita terus menyerahkan hidup kita ke dalam

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.
1: The 4.4 Heartline Radio.

Sejuta Rasa dari Army of God Worship yang direquest oleh Kak Darel Joshua yang berada di Kupang. Terima kasih banyak untuk Kak Darel yang sudah merequest lagu ini, dan juga lagu ini pasti menjadi kekuatan bagi setiap orang yang sedang membutuhkan atau mungkin sedang merindukan hadirat Tuhan kembali. Mungkin sedang melupakan gimana ya rasanya hadirat Tuhan waktu kayak kita benar-benar tenggelam di dalamnya. Dan ada satu quotes dari Kak Darel nih, heart listener, yaitu jangan rayakan dengan dosa untuk semua hal yang kamu usahakan dengan doa. Yes, amin. Kita mau sama-sama mengaminkan setiap kata-kata iman dan juga kekuatan untuk kita, karena ini menjadi pengingat juga bagi setiap kita. Mungkin banyak hal yang sedang menjadi struggle kita untuk keluar dari dosa masa lalu mungkin, atau mungkin pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Tapi percayalah, dengan doa Roh Kudus dan juga Tuhan bekerja dari tempat-tempat yang kita gak bisa lihat untuk kehidupan kita. Biar lagu ini memberkati untuk kita semua. Amin.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.
3: 94,4 Heartline Radio.

Akan dipihaku oleh Royal Priesthood. Ya, ini cara bacanya ya. Semoga benar ya spellingnya ya Mima. Tapi terima kasih untuk Kak Yusuke yang sudah merequest lagu ini. Tapi Kak Yusuke sebenarnya sudah request lagunya beberapa hari lalu di Heart Listener. Dan ya Bima puterin hari ini spesial karena Kak Yusuke juga lagi ada di live TikTok hari ini. Dan lagu ini mengingatkan ya Bima akan satu firman Tuhan yang ya Bima pernah dengar dari seorang pemimpin rohani ya Bima dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi Yemima itu diingatkan waktu itu kata seorang pemimpin Yemima bilang, jangan takut karena backingan kita Tuhan, jangan khawatir sama tahap yang kamu lewati sekarang, karena Tuhan janji akan membawa kita kepada kemenangan. Mungkin saja proses yang kita lakukan itu adalah proses untuk kita menjadi sebuah gelas kosong lagi, dan Tuhan akan mengisi kita dengan berbagai macam air mungkin yang berwarna-warni dan menjadi hal yang baru untuk kita. Dan kita mau terus percaya kalau Tuhan yang akan menjadikan kita seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Move Now dari Youth Fire Worship dirilis tahun 2023 kalau yang Yami mau lihat di sini. Tapi Kak Yusuke di sini yang paling mengerti nih ya, kira-kira beneran enggak nih tahun 2023 sesuai enggak ya? Tapi lagu ini direkomendasikan oleh Kak Yusuke dan Yami mah teringat kalau soal lagu Move Now ini selalu identiknya itu dengan anak-anak muda gitu ya, dengan jiwa-jiwa anak-anak muda yang mau bergerak untuk generasinya. Tapi Yami mah percaya gak cuma anak-anak muda, tapi bisa mulai dari yang masih kecil-kecil sampai bahkan yang udah senior, sampai yang sudah opa-oma. Kita semua punya panggilan yang sama untuk memberitakan Injilnya Tuhan. Dan juga Yami mah percaya kita semua juga pasti dikasih kekuatan yang sama, atau mungkin ya mungkin caranya juga berbeda-beda ya, atau bentuknya berbeda-beda, tapi Tuhan kasih kekuatan dan juga kuasa yang sama untuk kita bisa menjadi saksinya Tuhan di sekitar kita.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: pernah meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart Listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.
1: Heartline Radio.

Di Bawah Kepak Sayapmu oleh Robert dan Lea Sutanto yang direquest sama Kak Jeto dari Samarinda Seberang. Asik. Keren banget tuh disebutinnya. Kak Jeto dari Samarinda Seberang. Terima kasih untuk lagunya yang sudah direquest Kak Jeto. Dan lagu ini terdengar sangat syahdu ya di malam ini. Biar lagu ini juga boleh menemani istirahat art listener. Mungkin ada yang baru pulang kerja, ada yang masih dalam perjalanan, atau mungkin ada yang sedang berkumpul sama keluarganya. Dan biar lagu ini juga menjadi berkat untuk kita semua. Selamat mendengarkan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan menawarkan kemurahan kepada kita. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan saja untuk menerima kasih, pengampunan, dan kebajikannya, tetapi kita pun boleh memberikan sesuatu kepadanya sebagai balasan. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan mempermuliakan Dia di hadapan manusia. Karena apabila mereka melihat perbuatan baik kita, maka mereka akan memuliakan dan menghormati Bapa di surga. Bersediakah Anda menerima tawaran kemurahan ini? Bersediakah Anda menyatakan terima kasih Anda dengan jalan hidup yang berkenan kepadanya? Bersediakah Anda membiarkan Tuhan memangkas tabiat Anda yang condong kepada dosa, sehingga hidup Anda akan menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadanya? Hal ini akan menjadi pernyataan terima kasih Anda yang sesungguhnya kepada Bapa yang tidak tahan melihat seorang anaknya bersedih hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Setiap momen dalam hidup kita, kita pasti butuh Tuhan di dalamnya. Bahkan saat kita ngerasa hidup kita baik-baik aja, kita juga tetap butuh Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan juga Allah yang membentuk hati kita, Allah yang membentuk pengetahuan kita, Allah juga yang membentuk pengalaman kita dalam menghadapi setiap fase dalam hidup kita. Yemima juga belajar banyak, gak cuman dari pengalaman Yemima sendiri, tapi juga dari kesaksian orang di sekitar Yemima, dari hal-hal yang Tuhan bukakan lewat orang-orang yang ada di sekitar Yemima. Jadi heart listener juga lewat hidup kita, banyak orang bisa belajar. Nah, Yemima percaya dalam setiap harinya kita membutuhkan Tuhan, dan kita bisa menemukan Tuhan dalam setiap waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan.

Sahart listener, 6 menit lagi Mima akan mengakhiri pertemuan kita ya di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk heart listener semua yang sudah menemani Mima baik di ruang udara maupun yang ada di live TikTok ya. Mima juga sangat terberkati dengan semua lagu-lagu yang kita putarkan hari ini, kita dengarkan hari ini, dan juga banyak pengingat yang diberikan sama heart listener semua nih lewat pesan-pesannya, lewat salamnya, dan juga tadi ada yang memberikan quotes juga untuk kita malam hari ini. Dan biar istirahat kita malam hari ini Tuhan memberkati, kemudian juga setiap kita yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan letih lesu, Tuhan yang kembalikan energi kita, Tuhan juga yang kembalikan semangat kita, baik untuk mengerjakan pekerjaan kita, mengerjakan pelayanan kita, dan juga dalam keseharian kita, mungkin dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam hubungan dengan pasangan. Oke, kalau gitu heart listener, terima kasih banyak udah menemani Mima malam hari ini, dan selamat beristirahat. Jangan lupa yang belum makan malam dulu ya. Jangan sampai nanti tengah malam baru kebangun dan mau makan nih. Oke, kalau begitu terima kasih banyak heart listener. Selamat beristirahat dan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Bye-bye.

teman-teman. Kalau engkau lagi bersedih, bersusah hati, yuk berdoa saja. Tuhan Yesus itu sahabat kita. Berdoa padanya ya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan. Sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa umat Tuhan dan gereja Tuhan saat ini menghadapi suatu epidemik yang sangat berbahaya. Epidemik itu adalah perbuatan dusta yang tidak lagi dianggap sebagai dosa, tetapi sebagai perbuatan yang biasa. Padahal perbuatan dusta adalah suatu benteng yang menjadi pijakan iblis untuk menyerang kehidupan orang-orang percaya. Jika Anda membiarkan dusta berkembang dari suatu hal yang kecil, maka dusta itu akan menjadi besar dan menjadi suatu markas iblis untuk menduduki kehidupan Anda. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan bagaimana menyelesaikan konflik-konflik yang muncul dalam kehidupan Anda. Simak rahasianya. Selamat mendengarkan.

0: Welcome our listening friends.
1: Selamat berjumpa saudara pendengar.
0: What a delight for us to know that you have joined us again.
1: Suatu sukacita bagi kami mengetahui bahwa Anda telah bergabung dengan siaran kami ini.
0: And for those of you who have joined us for the first time, we are drawing to a close of the study in the life of Abraham in the book of Genesis.
1: Bagi Anda yang baru bergabung dalam siaran kami untuk pertama kali, kita sedang mendekati akhir dari pembahasan mengenai kehidupan Abraham dalam kitab Kejadian.
0: Abraham and Sarah had a child when they were nearly 190 years of age.
1: Abraham dan Sarah memperoleh seorang anak ketika mereka hampir berumur 190 tahun.
0: This child was named Isaac.
1: Anak ini diberi nama Ishak.
0: Abraham also had an older son with his wife Hagar.
1: Abraham juga mempunyai seorang anak laki-laki sulung dari istrinya, yaitu Hagar.
0: This first son was Ishmael.
1: Anak pertama ini adalah Ismail.
0: And for a long time Abraham thought that Ishmael was the son that God had promised him.
1: Dan untuk waktu yang cukup lama Abraham mengira bahwa Ismail adalah putra yang Allah telah janjikan kepadanya.
0: However, God kept his promise to Abraham and Sarah and they gave birth to Isaac when Ishmael was 13 years old.
1: Tetapi Allah menjaga janjinya kepada Abraham dan Sarah dan mereka melahirkan Ishak ketika Ismail berusia 13 tahun.
0: From the center of his father's attention, Ishmael was thrust into sibling rivalry and he resented Isaac.
1: Dari seorang yang selalu menjadi pusat perhatian ayahnya, Ismail terdesak menjadi saudara kandung yang selalu bersaing dan ia membenci Ishak.
0: This resentment comes to a head when Isaac was about 5 years old.
1: Kebencian ini memuncak ketika Ishak berumur 5 tahun.
0: And I left you in the last program telling you that this resentment represents spiritual truth.
1: Dan di dalam program yang lalu, saya mengatakan kepada Anda bahwa kebencian ini mewakili kebenaran rohani.
0: It symbolizes the conflict in the Christian life.
1: Hal itu melambangkan konflik dalam kehidupan Kristen.
0: And now it is time for us to look at this important truth in more details.
1: Dan sekaranglah waktunya bagi kita untuk memperhatikan kebenaran penting ini lebih detail.
0: If Isaac represents salvation by grace, Ishmael represents the strongholds of sin and salvation by works.
1: Jika Ishak mewakili keselamatan oleh anugerah, Ismail mewakili benteng dosa dan keselamatan melalui usaha kita.
0: Paul tells us so in Galatians chapter 5 verse 17.
1: Paulus mengatakannya demikian kepada kita dalam Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
0: Strongholds in life of a Christian is like Ishmael in the life of Abraham.
1: Benteng-benteng dalam kehidupan seorang Kristen adalah seperti Ismail dalam kehidupan Abraham.
0: Christians need to deal with them.
1: Orang Kristen perlu mengatasi hal itu.
0: Know how to be freed from these strongholds.
1: Tahu bagaimana terbebas dari benteng-benteng itu.
0: In verse 10, when Sarah detected Ishmael's resentment, she said to Abraham the following.
1: Dalam Kejadian 21 ayat 10, ketika Sarah menyadari kebencian Ismail, ia berkata kepada Abraham seperti ini.
0: Drive out this maid and her son, for the son of this maid will not be an heir with my son.
1: Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak.
0: And here we see once again domestic tranquility is shattered.
1: Dan di sini kita lihat sekali lagi ketenangan rumah tangga hancur.
0: The work of the flesh will always be accompanied by strife.
1: Pekerjaan kedagingan akan selalu diikuti oleh perselisihan.
0: Past sins that are not dealt with will always raise its ugly head.
1: Dosa-dosa masa lalu yang belum ditangani akan selalu meninggikan tanduknya yang buruk.
0: The Greek word for stronghold means a hard place.
1: Kata Yunani untuk benteng berarti sebuah tempat yang keras.
0: In our minds there are strongholds or command posts from which the enemy works in the surrounding area.
1: Dalam pikiran kita ada benteng-benteng atau markas dalam pertempuran di mana musuh bekerja ke wilayah di sekitarnya.
0: The enemy uses these command posts to disturb our peace.
1: Musuh menggunakan markas pertempuran ini untuk mengganggu damai sejahtera kita.
0: The enemy uses these command posts to stunt our spiritual growth.
1: Musuh menggunakan markas pertempuran ini untuk menghambat pertumbuhan rohani kita.
0: The enemy uses these command posts to hassle us and harass us.
1: Musuh menggunakan markas pertempuran ini untuk mengusik kita dan membuat kita berselisih.
0: The enemy uses these command posts to keep us spiritually off balance.
1: Musuh menggunakan markas pertempuran ini untuk menjauhkan kita dari keseimbangan rohani.
0: And that is why Paul tells us in Ephesians chapter 4 verse 27.
1: Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada kita dalam Efesus 4 ayat 27.
0: Do not give the devil a foothold.
1: Jangan beri kesempatan kepada iblis.
0: Meaning that Christians can and do give places to the devil.
1: Artinya bahwa orang Kristen dapat dan bisa memberikan tempat kepada iblis.
0: These strongholds in our lives, whether they are lying or cheating or an addiction or holding of a grudge.
1: Benteng-benteng dalam kehidupan kita ini, entah itu dusta, menipu, kecanduan, atau menahan perasaan dendam.
0: Whether they are bitterness or fear or lust.
1: Entah itu kepahitan, rasa takut, atau hawa nafsu.
0: Or condemnation or selfish ambition.
1: Atau penghukuman atau ambisi pribadi.
0: Whatever they may be.
1: Apapun itu.
0: These strongholds are gateways for the devil to come in and set up a camp.
1: Benteng-benteng ini adalah pintu gerbang bagi iblis untuk masuk dan membangun sebuah kemah.
0: Ishmael represented a stronghold of disobedience.
1: Ismail melambangkan sebuah benteng ketidaktaatan.
0: My listening friends, please listen to me very carefully.
1: Saudara pendengar, mohon dengarkan baik-baik.
0: It is not shameful to have a stronghold in your life.
1: Bukanlah hal yang memalukan mempunyai sebuah benteng dalam kehidupan Anda.
0: We all have to deal with them.
1: Kita semua harus berhadapan dengannya.
0: It will be shame if you keep these strongholds in your life.
1: Yang memalukan adalah jika Anda menyembunyikan benteng-benteng ini dalam kehidupan Anda.
0: All Christians have some form of strongholds in their lives.
1: Semua orang Kristen mempunyai beberapa bentuk benteng-benteng dalam kehidupan mereka.
0: And the difference between those who live in victory and those who live in defeat.
1: Dan perbedaan antara mereka yang hidup dalam kemenangan dan mereka yang hidup dalam kekalahan ialah.
0: It is not that some Christians are stronger than others.
1: Bukanlah karena sebagian orang Kristen lebih kuat dari yang lain.
0: It is not because some Christians are better than others.
1: Itu bukanlah karena sebagian orang Kristen lebih baik dari orang lain.
0: But those who experience victory are those who have learned to name the strongholds in their lives and are willing to call upon the name of Jesus to deliver them from these strongholds.
1: Tetapi mereka yang mengalami kemenangan adalah mereka yang telah belajar mengenali benteng-benteng dalam kehidupan mereka dan mau berseru kepada nama Yesus untuk membebaskan mereka dari benteng-benteng ini.
0: Those who keep the strongholds in the closet, as it were, for whatever reason, have fallen prey to the lies of the devil.
1: Mereka yang menyembunyikan benteng-benteng ini dalam kamar tersembunyi, dengan alasan apapun, telah gagal berdoa mengusir dusta iblis.
0: And they will continue to live in defeat.
1: Dan mereka akan terus hidup dalam kekalahan.
0: If the devil can keep you in shame and embarrassment,
1: jika iblis dapat membuat Anda malu terus dan berada dalam keadaan yang memalukan,
0: then he will be successful in keeping you defeated all the time.
1: Maka ia akan berhasil membuat Anda kalah terus sepanjang waktu.
0: And this is why Jesus said,
1: itulah sebabnya Yesus berkata,
0: that the truth will set you free.
1: Kebenaran akan membebaskan engkau.
0: Notice he did not say that knowledge of the truth, but submission to the truth.
1: Perhatikan, Tuhan tidak berkata mengenai pengenalan akan kebenaran, tetapi ketaatan kepada kebenaran.
0: Paul tells us in 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 6.
1: Paulus memberitahu kita dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6.
0: We can pull down these strongholds.
1: Kita dapat meruntuhkan benteng-benteng itu.
0: Every time they try to nest in your hearts and minds, we can toss them out by the power of the truth.
1: Setiap kali benteng-benteng mencoba untuk membuat sarang dalam hati dan pikiran Anda, kita dapat melemparkan benteng-benteng itu keluar dengan kuasa kebenaran.
0: Here's what Paul tells us.
1: Inilah yang Paulus katakan kepada kita.
0: We are not to try to demolish these strongholds in the flesh.
1: Kita tidak mencoba mematahkan benteng-benteng ini dalam kedagingan.
0: All methods of the world will not work. Why?
1: Semua metode dunia tidak akan mampu. Mengapa?
0: Because our spiritual weapons of warfare are mighty enough to do the job.
1: Karena senjata rohani peperangan kita cukup perkasa untuk melakukan pekerjaannya.
0: These spiritual weapons that are available to us.
1: Senjata-senjata rohani ini tersedia bagi kita.
0: And they can cast down imagination.
1: Dan senjata-senjata itu sanggup mematahkan setiap siasat orang.
0: and they can pull down high things.
1: Dan mereka bisa meruntuhkan hal-hal yang dipuji.
0: And they can bring our thoughts captive to Christ.
1: Dan mereka sanggup membawa pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus.
0: God has given us legal weapons by which we can fight and win.
1: Dan Allah telah memberikan kepada kita senjata yang resmi itu yang melaluinya kita dapat bertarung dan menang.
0: And Revelation 12:11 tells us,
1: Wahyu 12 ayat 11 mengatakan kepada kita,
0: that by the blood of the lamb and by the word,
1: oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka,
0: the light of the word of God can help you expose the dark strongholds.
1: Terang firman Allah sanggup menolong Anda menyingkapkan benteng kuasa kegelapan.
0: The truth of the word of God can help you pull down these strongholds.
1: Kebenaran firman Allah sanggup menolong Anda meruntuhkan benteng-benteng ini.
0: The power of the word of God can dispose of the strongholds.
1: Kuasa firman Allah sanggup mengalahkan benteng-benteng ini.
0: The heartache that Ishmael caused Abraham was not what God intended for Abraham.
1: Duka cita karena Ismail pada diri Abraham bukanlah sesuatu yang Allah kehendaki bagi Abraham.
0: This was the sorrow wrought by the work of the flesh.
1: Ini adalah kesedihan yang diakibatkan oleh pekerjaan kedagingan.
0: This was the misery that was the result of his action independent of the Lord.
1: Ini adalah kesengsaraan hasil dari perbuatan yang lepas dari Tuhan.
0: One last thought from chapter 21 before I get back to the deliverance from strongholds.
1: Satu pikiran terakhir dari Kejadian 21 sebelum saya kembali kepada pembebasan dari benteng-benteng ini.
0: The fruit of the flesh will always end up in a relationship with the world.
1: Yaitu bahwa buah kedagingan akan selalu berakhir dalam persahabatan dengan dunia.
0: Ishmael was the fruit of the flesh.
1: Ismail adalah buah dari kedagingan.
0: Ishmael, the product of what happened when Abraham tried to bypass God, ends up going to Egypt for a wife.
1: Ismail adalah akibat yang terjadi ketika Abraham mencoba untuk memotong Allah, berakhir dengan pergi ke Mesir untuk mendapatkan seorang istri.
0: Remember that Egypt for Abraham represented going away from the will of God.
1: Ingatlah bahwa Mesir bagi Abraham melambangkan berjalan menjauh dari kehendak Allah.
0: Egypt for Lot represented the enticement and the seduction of materialism.
1: Mesir bagi Lot melambangkan bujukan dan godaan materialisme.
0: Now from Egypt, a marriage partner for Ishmael is found.
1: Dan sekarang dari Mesir, seorang mempelai bagi Ismail ditemukan.
0: I have to tell you at the outset, the complete and final liberation will come only when we meet Jesus face to face.
1: Saya harus mengatakan kepada Anda bahwa pembebasan yang lengkap dan tuntas hanya akan tiba ketika kita bertemu dengan Yesus muka dengan muka.
0: But here and now, God has given us some ways by which we can experience victory.
1: Tetapi di sini sekarang, Allah telah memberikan kepada kita beberapa cara yang melaluinya kita dapat mengalami kemenangan.
0: Just think with me for a minute.
1: Pikirkan bersama saya sejenak.
0: When you walk into a dark room, fear and apprehension and anxiety are natural feelings.
1: Ketika Anda berjalan memasuki kamar yang gelap, rasa takut, keprihatinan dan kekhawatiran adalah perasaan-perasaan alami.
0: But when you flip the on switch on the wall, fear is reversed.
1: Tetapi ketika Anda menekan tombol nyala di dinding, maka ketakutan akan mundur.
0: Letting the word of God exposes what you have come to believe to be impossible to overcome.
1: Biarkan firman Allah menyingkapkan apa yang sudah saatnya Anda percayai yang nampaknya mustahil untuk diatasi.
0: Letting the word of God exposes what you consider impossible to get rid of from your life.
1: Biarkan firman Allah menyingkapkan apa yang Anda pandang mustahil untuk dibuang dari hidup Anda.
0: That is the first step.
1: Itu adalah langkah pertama.
0: And as you expose to the word of God,
1: dan saat Anda disingkapkan bagi Anda firman Allah,
0: come to accept as powerful bondage becomes flimsy and weak.
1: Apa yang Anda telah terima sebagai ikatan berkuasa menjadi lemah dan tidak berdaya.
0: But exposure is only part of the process.
1: Tetapi sebuah penyingkapan hanyalah suatu bagian dari proses.
0: Any belief system which opposes faith and causes bondage of any kind is a lie that has to go.
1: Setiap sistem kepercayaan yang bertentangan dengan iman dan menyebabkan setiap jenis ikatan adalah suatu dusta yang harus berlalu.
0: If you believe the lie that says because you have failed, therefore you are a failure.
1: Jika Anda percaya dusta yang berkata, Karena Anda telah gagal, maka Anda adalah seorang yang gagal.
0: The truth is,
1: yang sebenarnya adalah,
0: though you have failed, you have been redeemed from the curse and you can do all things through Christ who continuously strengthens you.
1: Meskipun Anda telah gagal, Anda telah ditebus dari kutuk dan Anda bisa melakukan segala perkara melalui Kristus yang senantiasa menguatkan Anda.
0: Whatever your stronghold may be, whatever bondage is holding you down today.
1: Apapun benteng Anda, apapun ikatan yang menahan Anda hari ini,
0: you can defeat it and have victory over it today.
1: Anda bisa mengalahkannya dan menang atasnya hari ini.
0: You can pull it down and demolish it today.
1: Anda sanggup meruntuhkannya dan menghancurkannya hari ini.
0: You can destroy it and discard it today.
1: Dan Anda dapat membinasakannya dan membuangnya hari ini.
0: Because Jesus willed it so.
1: Karena Yesus menghendakinya demikian.
0: And as we come before God, I want you to take a moment and express the stronghold in your life.
1: Dan saat kita datang di hadapan Allah, saya ingin Anda mengambil waktu sejenak dan menyatakan benteng-benteng dalam kehidupan Anda.
0: Then I want you to take the sword of the word of God and pull down the strongholds.
1: Kemudian saya ingin Anda mengambil pedang firman Allah dan meruntuhkan benteng-benteng itu.
0: And then write to us and tell us you have done so.
1: Dan kemudian tulislah surat kepada kami dan ceritakan bahwa Anda sudah melakukannya.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa Anda harus menyadari iblis selalu menggunakan senjatanya untuk menyerang pertumbuhan rohani Anda. Anda tidak tahu mengapa terjadi konflik-konflik dalam kehidupan ini, sementara Anda dengan setia mengikut Tuhan. Ternyata ada pintu gerbang yang menjadi sarana di mana iblis bisa menyerang Anda. Pintu gerbang itu bisa berupa dosa masa lalu atau berupa dosa-dosa kecil yang tidak pernah Anda akui. Yang paling penting adalah Anda harus menangani semua itu. Anda tidak perlu malu untuk mengakui bahwa Anda mempunyai pintu gerbang dosa yang memungkinkan iblis menyerang Anda. Akui itu di hadapan Allah dan hiduplah dengan kemenangannya setiap hari. Sudahkah Anda mengakuinya?
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sembilan empat koma empat Heartline Radio.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: mengharapkan mereka membantunya. Wajar baginya jika orang-orang dewasa menyuruhnya ke sana dan kemari. Ia berada dalam kekuasaan mereka. Ia membiarkan mereka mendisiplinkan dan menghukumnya. Barang siapa yang bersikap demikian sebagai anak Allah, ia akan mengalami hal-hal yang dijanjikan Bapa di surga kepada orang yang kecil dan lemah, yaitu perhatiannya yang penuh kasih, pertolongan, dan mujizat-mujizat-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

baru saja mendengarkan renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama, Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini, yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya." Ini adalah suatu hal yang sangat indah. Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. "Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah." Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman Perjanjian Baru, di bawah hukum Romawi, anak yang diadopsi menerima hak penuh dan kehormatan selayaknya anak kandung, sekalipun dulunya ia seorang budak. Bila ia melakukan suatu kejahatan, ia diampuni dan tidak akan pernah dapat dihukum karenanya. Ia menerima satu nama baru. Ia mewarisi harta milik ayahnya, sama berhaknya dengan anak kandung dan tidak dapat dibatalkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarganya. Lalu Anda pun dapat memanggilnya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Tuhan Allah telah membuka pintu rumah-Nya dengan perantaraan Yesus Kristus. Sekalipun demikian, kita sering hidup di luar rumah-Nya itu. Pengetahuan kita mengenai kehidupan di dalam rumah Bapa itu hanya sedikit sekali. Sebetulnya di tempat itu anak Tuhan dikelilingi oleh suasana sukacita, keamanan, dan kasih, dan ia dapat menceritakan segala sesuatu kepada Bapa. Ia sama sekali berserah kepada kehendak dan pimpinan Bapa. Yesus ingin membawa kita ke rumah Bapa, tatkala ia mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti anak-anak tanpa hak istimewa, tanpa tuntutan, tanpa mendapat hormat, tanpa pengaruh, tanpa arti dan tanpa kesanggupan untuk mengambil keputusan. Maukah Anda mengikuti Yesus ke rumah Bapa?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda tidak mengetahui bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah Anda, Tuhan tidak akan memberitahukan sebelumnya kepada Anda. Anda tidak perlu mengetahui bagaimana Ia akan melakukannya. Akan tetapi, satu hal yang pasti, Tuhan sebagai Bapa Anda akan menyelesaikan semua masalah Anda. Biarlah pengetahuan ini cukup bagi Anda. Pujilah kasih-Nya yang pasti akan menolong Anda, dan Anda akan terhibur.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brenn terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta. Suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya, karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brenn bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya, dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brenn bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata, "dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita. Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan." Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" tanya Dr. Brenn kepada asistennya dalam bahasa Inggris. "Tidak, dokter," jawab sang suster. "Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun." Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkukung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta, dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: apabila Anda menghadapi ketakutan dan kesusahan, berserulah kepada Tuhan berulang kali. Tuhan, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kata-kata yang penuh iman yang Anda ucapkan itu di hadapan Tuhan mengandung kuasa untuk mengusir musuh kita yang hendak menjerumuskan kita ke dalam ketakutan dan keputusasaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda mungkin bertanya-tanya di dalam hati, kemana tujuan hidup saya? Kiranya Anda tak perlu mengetahuinya. Ambillah saja langkah yang pertama. Setelah itu, Tuhan akan menunjukkan langkah berikutnya kepada Anda. Tempuhlah jalan hidup ini langkah demi langkah. Dan pada suatu hari, Anda akan menyadari bahwa Ia telah memimpin Anda kepada rencananya yang sangat bijaksana, yaitu melalui suatu jalan yang menuju kepada kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Heart and Nation. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 10 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartland, Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart, dan sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, setiap orang yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus dipanggil untuk mengalami perubahan hidup. Paulus berkata dengan tegas, jangan hidup lagi sama seperti dahulu. Kata lagi menunjukkan bahwa ada kehidupan lama yang harus ditinggalkan. Mungkin dahulu kita mudah marah, menyimpan dendam, berkata tidak jujur, mengikuti keinginan yang salah, atau mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Kita mungkin mengaku percaya kepada Kristus, tetapi cara berpikir dan kebiasaan kita belum berubah.

Firman Tuhan menyebutkan tentang pikiran yang sia-sia. Ini adalah cara berpikir yang tidak dipimpin oleh kebenaran Allah. Pikiran yang demikian membuat seseorang mengejar sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, tetapi akhirnya meninggalkan kekosongan, luka, dan penyesalan. Kehidupan baru dimulai dari pikiran yang diperbarui oleh firman Tuhan. Ketika pikiran kita dipenuhi kebenaran, perkataan kita mulai berubah, keputusan kita menjadi lebih bijaksana, dan sikap kita terhadap orang lain pun menjadi lebih baik. Jangan hanya berkata, "Saya sudah percaya kepada Tuhan." Biarlah keluarga, rekan kerja, dan orang-orang di sekitar kita dapat melihat bahwa Tuhan sungguh sedang mengubah kehidupan kita. Kita memang belum sempurna, tetapi kita tidak boleh merasa nyaman tinggal dalam kehidupan yang lama. Hari ini Tuhan mengingatkan, jangan kembali kepada jalan yang telah ditinggalkan. Jika kita pernah jatuh, datanglah kembali kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya sanggup mengampuni, memulihkan, dan menuntun kita menjalani kehidupan yang baru.

Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ampunilah kami jika masih mempertahankan cara hidup yang lama. Perbaharuilah pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Berikanlah kekuatan agar kami hidup sebagai manusia baru yang mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Heart Dennis, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa atau kesaksian bersama dengan Tuhan sepanjang hari yang telah dijalani. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan kami telah membuka layanan konseling Heartland Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812-87-84-7210 dan juga di Heartland Counseling Center bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling malam ini, silakan di 021-5565-1350. Oke, baik, dan kita angkat telepon dari Kosani. Halo, salam, selamat malam Kosani. Halo.
1: Ginjal gagal, mau itu operasi gagal, ternyata Allah itu.
0: Halo. Halo.
1: Pak, tolong puterin tuan perahu sebentar saja ya Pak ya.
0: Baik, ya.
1: Pak, tolong luain bos-bos saya, Pak Besar ya Pak ya. Masih Pak Sebuah Pak, selamat malam.
0: Malam, Kosani. Baik, dari Kosani ya, Tuhan berkati. Oke, dan silakan di 0812-87-84-7210. Kita angkat telepon dari Mas Duta. Halo, salam, selamat malam Mas Duta.
2: Ya, selamat malam Pak
0: Duta. Ya, salam juga Mas Duta.
2: Apa kabar Pak Yati?
0: Selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Haleluya.
2: Ya, percaya bahwa Allah kita di dalam nama Yesus sanggup melakukan sesuatu dan itu ada yang sangat Tuhan yang gagal. Seperti firman Tuhan juga berkata dalam Ayub 24 ayat kedua dikatakan, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada ancanganmu yang gagal.
0: Amin.
2: Ya, kita belajar dari kisahnya Ayub juga yang mungkin yang Tuhan uji dengan berbagai macam pencobaan, ujian, tapi imannya Ayub tidak goyah, imannya Ayub tidak menolak menjadi mundur di dalam Tuhan. Tapi dia berkata bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada ancaman Tuhan yang gagal dalam hidup kita.
0: Amin.
2: Dan demikian kita juga mengimani bahwa sesuatu yang Tuhan izinkan tidak terjadi dalam hidup kita, semua pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun mungkin kita belum melihat jawaban doa kita datang, tapi yakinlah, kalau Ayub aja ditahu Tuhan, maka amin, kita pun juga sanggup itu.
0: Amin, amin.
2: Tetap semangat, tetap percaya, miliki iman yang teguh dalam dia, dan saya percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan setiap kita yang percaya pada dia.
0: Amin, amin.
2: Saya juga kita dukung doanya supaya terus tambahkan hikmat dan setiap kerjaan yang saya lakukan, berkati juga, berkati setiap kesehatan saya dan keluarga, dan dia ada dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan, kakak saya pribadi yang kemarin sempat sakit ya, kondisi kesehatan sudah membaik, dan hasil dari diagnosa lanjutannya juga 100% sudah benar-benar pulih dan tidak ada diagnosa yang lainnya, dan saya percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, semua karena kenyataan Tuhan yang luar biasa.
0: Amin.
2: Dan saya juga apa namanya, semangat buat PMPI ya, besok akan sidang dan bapak segala sesuatunya. Saya percaya bahwa hikmat dari Tuhan yang baik dan PMPI akan mendapatkan ke dokter segera.
0: Amin, amin. Terima kasih Mas Duta.
2: Ya, kalau bisa minta diputarkan PMPI satu lagu judulnya Seribu Pujian.
0: Seribu Pujian.
2: Jadi PMPI satu ayat satu
0: sebenarnya. Tuhan berkati Mas Duta. Salam, salam. Baik, dari Mas Duta ya, tetap semangat juga. Baik, kita angkat telepon dari Oma Rena. Salam, selamat malam Oma Rena. Halo, salam, selamat malam Oma Rena.
3: Shalom, selamat malam Bapak Pendeta.
0: Ya.
3: Puji Tuhan bisa dengar lagi radio lain semalam hilang.
0: Oh.
3: Ya, cari-cari, nggak ketemu.
0: Puji
3: Tuhan malam ini tadi tak cari ketemu ternyata. Mohon dukungan doa Pak saat
0: ya,
3: ini
0: Oma.
3: Khusus buat ponakan saya. Namanya Ibu Kinanti.
0: Ibu Kinanti.
3: Yang ya yang pasca operasi kanker payudara. Tadi harusnya kemoterapi, ternyata belum bisa karena ada gangguan pada ginjalnya. Jadi mohon dukungan doanya ya Pak.
0: Baik, baik.
3: Biar semua berjalan lancar dan saya percaya, kita semua percaya bilur-bilur Tuhan yang akan menyembuhkannya.
0: Amin.
3: Dan mungkin doa yang terutama itu aja ya, doa untuk keluarga kami. Nah, khususnya kesehatan buat kami semua, khususnya buat lutut saya terutama. Itu aja. Saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami.
0: Amin, amin.
3: Saya percaya kalau Tuhan pasti menolong. Itu aja Pak. Nanti saya minta lagu Tuhan Pasti Menolong Pak.
0: Tuhan Pasti Menolong. Baik, kita coba carikan nomor ya.
3: Iya. Nah, buat Bapak Pendeta tetap semangat.
0: Amin.
3: Semoga selalu diberikan kesehatan. Selamat bertugas, selamat malam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan berkati Oma juga. Shalom. Ya, dari Oma Rena, Tuhan tolong dan Tuhan berkati, ya. Baik, dan saya akan membacakan juga pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari, oke, sebentar saya buka dulu. Oke, dari Ibu Rita Mutiara. Oh, baik. Sorry, Pak Ferry ya. Pak Ferry, salam. Selamat malam Heartline dan Pendeta Epi. Saya Ferry, mohon dukungan doa untuk ibunda kami yang masih terbaring sakit di ICU RSPP. Kami mohon dukungan doa untuk kesembuhan dan kesehatannya. Terima kasih Pendeta Epi, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doakannya untuk pergumulan Pak Ferry. Buat ibunda ya, yang saat ini terbaring lemah, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa buat hambamu, Pak Rendi. Kami menyerahkannya ke dalam tanganmu, jamalah dan pulihkan ginjalnya. Berikan kekuatan bagi tubuhnya dan damai bagi hatinya. Berkati setiap pemeriksaan obat dan tindakan medis, agar semuanya menjadi sarana kesembuhan. Kami percaya Tuhan, kuasamu tetap bekerja dan kasihmu tidak pernah meninggalkannya. Mengalir kasih karunia dari sorga, dalam nama Yesus, memenuhi Pak Rendi malam ini. Kami juga bersatu hati berdoa buat anakmu, Mas Duta. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Duta ke dalam tanganmu. Karuniakanlah dia hikmat dalam setiap keputusan. Bukakan pintu pekerjaan yang terbaik. Dan juga peliharalah keluarganya dalam kasih serta keharmonisan. Kami juga berdoa buat Ibu Christine. Tuhan jamah dia, kuatkan dan sehatkan tubuhnya kembali. Biarlah damai sejahtera-Mu, perlindungan dan berkat-Mu nyata atas mereka. Dalam nama Yesus, mengalir kasih karunia untuk keluarga ini, untuk kesehatan Ibu Christine, dan juga untuk keluarga anak-Mu, Duta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Ibu Kinanti, ke dalam tangan kasih-Mu yang kuat dan hebat. Kuatkan dan pulihkan tubuhnya setelah melewati kanker payudara. Bangkitkan roh-Mu atasnya dan jauhkan dari setiap komplikasi dan berikan kesehatan yang semakin baik khususnya di bagian ginjalnya. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa kesembuhan buat anak-Mu Ibu Kinanti saat ini. Hanya oleh karena bilur-bilur-Mu, ia boleh pulih dan sehat. Juga kami berdoa buat Oma Rena dan seluruh keluarganya. Peliharalah mereka dalam damai-Mu, dalam kasih dan perlindungan-Mu. Dan khususnya lutut hamba-Mu Oma Rena. Tuhan jamah. Jamah lutut yang sakit. Pulihkan tulang-tulang, sendi-sendi, serta otot-ototnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau beri kekuatan bagi hamba-Mu di masa tuanya. Sehingga ia boleh melihat segala anugerah yang Kau berikan baik kepada anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Tuhan, Engkau kekuatan perisai baginya sehingga hamba-Mu dapat kembali bergerak dengan baik dan mampu melakukan aktivitas dengan penuh sukacita. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan dan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati segala usahanya. Dan Engkau yang membuat dia berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Oma Rena, buat Maria anaknya dan Yolanda cucunya. Tuhan berkati. Kami juga bersatu hati berdoa buat ibunda dari hamba-Mu Pak Ferry yang saat ini terbaring di ruang ICU. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Ibu Ferry, ibunda dari hamba-Mu Pak Ferry yang sedang terbaring di ruang ICU ke dalam tangan kasih-Mu. Jamalah dan pulihkan tubuhnya. Kuatkan setiap organ serta stabilkan seluruh kondisinya kembali. Berikan dia hikmat, berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan. Dan berikan juga hikmat kepada para dokter dan kekuatan bagi keluarganya. Kiranya kuasa kesembuhan dan damai sejahtera-Mu nyata atas hamba-Mu mengalir dari sorga dan memenuhinya. Memenuhi ruang di mana ia berbaring saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin.

Baik, pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Samuel ya, Samuel di Jakarta. Memohon dukungan doa, besok akan mengantarkan tamu dari luar ya, supaya semua lancar dan tidak ada halangan. Baik, kita akan dukung dalam doa, dalam perjalanan untuk mengantarkan tamu. Tuhan sertai ya, buat Pak Samuel. Juga datang dari Ibu Ave Maria Emanuel. Kesaksian kepada yang terhormat Bapak Pendeta, saya mempunyai kabar sukacita sejak saya ikut acara sharing and prayer dan program-program lainnya. Seperti PRMK, saya merasakan dan mengalami roh saya semakin menyala-nyala dan semakin sukacita dan semakin percaya dengan kuasa Jesus Christ. Melalui doa-doa Bapak Pendeta yang tulus dan serius yang dapat menerobos kemustahilan manusia dan dunia. Semua rasa ini saya bawa ke Misa Ekaristi di gereja pada Sabtu sore yang lalu, dan sebelumnya saya rasanya sudah tidak sabar untuk menceritakan semua rasa ini dan pengalaman saya kepada Jesus Christ. Sejak mengikuti acara sharing and prayer dan program lainnya di Radio Heartline, teman-teman dekat saya juga bilang saya belakangan ini kelihatan berbeda dan tampak sukacita. Biasanya terlihat sering merenung. Teramat terima kasih sekali Bapak Pendeta, operator dan kru teknisi. Shalom dan semoga berkat melimpah dari Jesus Christ menyertai semuanya. Baik, puji Tuhan ya, Ibu Ave Maria Emanuel. Terima kasih atas kesaksiannya. Sangat memberkati, menguatkan dan meneguhkan. Juga pokok doa datang dari Pak Peter. Salam Pendeta Epi, mohon doa, kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan di panti. Baik, kita akan doakan ya juga buat Pak Peter ya, masih belum ada waktu untuk kunjungan ke sana ya. Mohon bersabar. Dan juga berdoa untuk kesehatan Pak Dirja ya, agar juga Tuhan sembuhkan ya, pulihkan, segera beri kekuatan baru sehingga boleh kembali melakukan aktivitas ya. Kita doakan untuk pemulihan kesehatan Pak Dirja ya. Setelah melewati operasi ya, Tuhan jamah dan beri kekuatan baru kembali. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Kami bersatu hati memohonkan belas kasihanmu buat anakmu Samuel. Tuhan Yesus, anakmu Samuel besok akan mendampingin para tamu dalam kegiatan tur. Mohon berikan kesehatan, hikmat, keramahan, dan kelancaran dalam setiap tugasnya. Lindungi seluruh perjalanan dari segala bahaya. Dan jadikan Samuel berkat bagi setiap tamu yang dilayani. Kuasamu memenuhinya dan perkataannya menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa mengucap syukur atas kesaksian hambamu Ibu Ave Maria Emmanuel. Engkau terus membimbingnya dalam kebenaranmu dan firmanmu menjadi berkat baginya. Kuatkan teguhkan hatinya untuk tetap percaya bahwa engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau berharga di matanya. Oh Tuhan, oh Yesus, engkau dahsyat dan luar biasa. Dia berharga di matamu dan engkau mengasihinya. Tuhan berkati hambamu, Ibu Ave Maria Emmanuel. Rohmu melindunginya dan memberi damai dan sukacita bagi jiwanya. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus atas hambamu Ibu Ave Maria Emmanuel. Kami juga berdoa buat hambamu Pak Peter. Dalam pergumulannya, Tuhan ia tetap percaya. Engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau yang memulihkan kesehatannya. Dan memberikan dia kekuatan yang baru. Sehingga imannya boleh terus bertumbuh dan mengalami engkau. Sehingga ia mampu menghadapi segala tantangan, pergumulan hidup. Karena engkau ada baginya. Kami juga berdoa buat anakmu Pak Dirja. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Pak Dirja ke dalam tangan kasihmu. Jama dan pulihkanlah kesehatannya. Kuatkan tubuh serta imannya. Dan angkat setiap kelemahan dan penyakit dari tubuhnya. Kiranya damai sejahtera dan kuasa kesembuhanmu nyata dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Heartiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia dan bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini, yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya. Ini adalah suatu hal yang sangat indah." Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. "Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah." Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman Perjanjian Baru, di bawah hukum Romawi, anak yang diadopsi menerima hak penuh dan kehormatan selayaknya anak kandung, sekalipun dulunya ia seorang budak. Bila ia melakukan suatu kejahatan, ia diampuni dan tidak akan pernah dapat dihukum karenanya. Ia menerima satu nama baru. Ia mewarisi harta milik ayahnya, sama berhaknya dengan anak kandung dan tidak dapat dibatalkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarga-Nya. Lalu Anda pun dapat memanggil-Nya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, keinginan menyesatkan. Saudara pendengar, kita semua tahu tentang kuasa keinginan yang terdapat di dalam tubuh kita. Contoh, ketika di Taman Eden, kuasa keinginan ini menguasai Hawa dan dia melanggar perintah Allah untuk memakan buah terlarang itu. Raja Daud memiliki keinginan untuk mengambil istri Uria. Lalu apakah kita mengetahui saat keinginan itu timbul di dalam diri kita? Alkitab berkata bahwa keinginan yang dibuahi akan melahirkan dosa. Apabila seseorang menuruti keinginan hawa nafsunya, maka hal ini dapat membutakannya, hingga ia sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya ialah pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang terlibat dalam hubungan seks sebelum nikah adalah contoh yang paling jelas dari hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dan saat sekarang hal-hal semacam ini sudah dianggap terlalu biasa. Di belahan bumi yang lain, hidup di dalam satu rumah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan yang sah sudah dianggap biasa. Padahal hukum Tuhan dan hukum adat jelas melarang hal tersebut. Saudara pendengar, lalu bagaimana Anda bisa mengendalikan keinginan Anda yang berbuahkan pelampiasan hawa nafsu tersebut? Tuhan tidak pernah salah memberikan kepada kita keinginan, namun keinginan kita harus ditundukkan di bawah penguasaan Roh Kudus. Kebanyakan keinginan yang menjatuhkan kita adalah keinginan yang tidak dikuduskan. Keinginan-keinginan itu bergerak melewati takaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Keinginan-keinginan tersebut mencoba keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan Allah untuk itu. Anda harus bisa menguji setiap keinginan Anda dengan firman Allah. Pada akhirnya pasti tubuh kita akan menderita oleh karena pemuasan keinginan yang di luar batas. Karena pada hakikatnya pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan itu menuju ke kehancuran. Tuhan tidak menciptakan seks untuk menghancurkan manusia. Walaupun kenyataannya berjuta-juta orang sudah meninggal karena penyakit menular seksualitas. Tuhan menciptakan seks untuk dinikmati dan dihargai di dalam kerangka yang benar. Yang pasti adalah pemberian Allah sering disalahgunakan oleh manusia. Dengan sedikit tipuan, iblis, maka Anda dapat jatuh ke dalam berbagai-bagai keinginan yang menyesatkan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepuluh hal yang aku sukai tentangmu. Saat ulang tahun atau Natal hampir tiba, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang Anda harus berikan kepada orang yang spesial dalam hidup Anda, yang nampaknya telah memiliki segala sesuatu? Teman saya, Angie Wright, memiliki ide yang mungkin dapat menjadi jawaban Anda. Suatu hadiah yang Anda buat sendiri. Bisa jadi suatu album atau buku tempel, atau bahkan satu kartu yang berjudul 10 hal yang aku sukai tentangmu. Sekalipun kado ini tidak akan membuat Anda mengeluarkan uang banyak, namun kado ini membutuhkan waktu untuk merenung selagi Anda mengingat kembali kenangan dari hubungan Anda dan memiliki hanya 10 hal yang spesial bagi Anda tentang orang tersebut. Kado indah 10 hal yang aku sukai tentangmu ini dapat diberikan kepada anak laki-laki Anda yang berusia 8 tahun ataupun nenek Anda yang berusia 90 tahun. Kado ini cocok untuk segala usia dan ukuran. Anda dapat merasa yakin bahwa kado ini akan menjadi penyemangat selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian, bahkan mungkin menjadi hal berharga seumur hidup mereka. Tentu saja, bila Anda memasukkan satu gambar untuk setiap 10 hal ini, kado Anda akan jauh lebih indah. Memang aneh, namun kita menganggap mereka yang kita kasihi sudah terlebih dahulu mengetahui kekuatan mereka. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Terkadang, mereka yang dekat dengan kita bergumul di area-area tertentu dan tidak menyadari betapa mereka telah berhasil menaklukkan kesulitan-kesulitan mereka. Bukannya merugikan, area-area dalam kehidupan mereka tersebut justru malah menjadi berkat sekarang, dan mereka memerlukan Anda untuk memberitahu mereka. Alkitab berkata, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Tak seorang pun dari kita yang tidak akan mendapatkan manfaat dari kata-kata penyemangat semacam ini. Dan itulah mengapa kado ini sungguh spesial. Lagi pula, kata Angie, kelebihan lainnya adalah bahwa kapanpun orang tersebut menyakiti Anda atau membutuhkan pengampunan Anda, di mana pada akhirnya akan terjadi pada setiap hubungan,

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski.

0: YASKI Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat YASKI, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya YASKI Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah YASKI Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Alasan-alasan untuk mengucap syukur, bagian kedua. Nas Alkitab dari Mazmur pasal 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. John Gordon menulis, "Saya ingin berbagi dengan Anda manfaatnya dari dua kata sederhana. Terima kasih." Kata-kata itu memiliki kekuatan untuk mengubah kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bersyukur lebih bahagia dan cenderung mempertahankan persahabatan yang baik. Rasa syukur juga meningkatkan fungsi ritmis jantung yang membantu kita mengurangi stres, berpikir lebih jernih di bawah tekanan, dan menyembuhkan diri secara fisik. Secara fisiologis, mustahil untuk merasa stres dan bersyukur pada saat yang sama. Ketika Anda bersyukur, Anda membanjiri tubuh dan otak dengan endorfin yang membangkitkan semangat dan memberi Anda energi. Rasa syukur juga penting untuk lingkungan kerja yang sehat. Alasan nomor satu mengapa orang meninggalkan pekerjaan mereka adalah karena mereka tidak merasa dihargai. Rasa syukur itu seperti otot. Semakin banyak kita menggunakannya, semakin kuat otot itu. Berikut adalah cara untuk mempraktikkan rasa syukur setiap hari. Pertama, berjalanlah selama 10 menit setiap hari dan ucapkan dengan lantang apa yang Anda syukuri. Ini akan mempersiapkan Anda untuk hari yang positif. Kedua, saat makan malam bersama teman dan keluarga, berkelilinglah di meja makan dan mintalah setiap orang mengucapkan hal-hal yang mereka syukuri. Ketiga, psikolog Martin Seligman menyarankan agar kita menulis surat yang mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada seseorang. Orang-orang yang melakukan hal ini merasa jauh lebih bahagia dan tidak tertekan. 4. Ucapkan terima kasih di tempat kerja. Ketika Dale Conan menjadi direktur Campbell Soup, ia menulis sekitar 30.000 surat ucapan terima kasih kepada karyawannya dan memberi semangat kepada perusahaan dalam prosesnya. Program pengakuan terbaik dan termurah dari semuanya terdiri dari ucapan terima kasih yang tulus. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih. Setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati, dan YouTube Yaski TV.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara terkasih, minggu lalu kita sudah belajar tentang integritas kata-kata. Kalau ya adalah ya, tidak adalah tidak. Kita juga sudah belajar tentang kuasa doa di dalam komunitas orang percaya. Bagaimana penderitaan dan kegembiraan sama-sama dibawa kepada Tuhan dalam doa. Nah, bagaimana orang sakit didoakan oleh para penatua. Dan bagaimana pengakuan dosa satu sama lain membuka jalan bagi doa yang sungguh-sungguh powerful. Nah, di hari ini kita akan menyelesaikan seluruh surat Yakobus dari pasal 1 sampai penutupnya di pasal 5 ayat 20.

0: dan bagaimana Yakobus menutup suratnya. Dia menutup suratnya dengan contoh doa dalam sejarah Israel. Contoh doa yang sangat terkenal. Dan dari situ dia memberikan panggilan yang sangat sederhana. Ketika ada salah seorang jemaat yang tersesat. Mari kita baca Yakobus 5 ayat 17 sampai 20. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat itu, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, Yakobus baru saja menutup ayat 16 dengan statement tentang kuasa doa orang benar. Dan sekarang dia berikan contoh yang paling jelas. Elia. Bagi para pendengar Yahudi zaman itu, Elia bukan tokoh biasa atau nabi biasa. Dia adalah salah satu nabi terbesar dalam sejarah Israel. Nabi yang naik ke surga dengan kereta api. Nabi yang muncul kembali bersama Musa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Nabi yang menurut nubuat Nabi Maliaki akan datang kembali sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Nah, kalau ada satu nama yang bisa membuat pendengar merasa, ah, tapi kan dia nabi hebat, doanya pasti didengar, beda dengan doa saya yang biasa. Nah, itu sebabnya Yakobus menyebut Elia. Tapi perhatikan bagaimana Yakobus dengan jelas menjelaskan tentang Elia. Dia menulis, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi, memiliki perasaan dan sifat yang sama. Dia bukan Superman, dia manusia biasa. Sama ketika seperti ketika Paulus dan Barnabas di Kisah Rasul 14 mau disembah oleh orang-orang di Listra. Mau disembah sebagai dewa setelah mujizat kesembuhan. Dan Paulus Barnabas cepat-cepat berseru, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Yakobus. Elia bukan setengah malaikat atau setengah ilahi. Bukan. Dia bukan Superman yang punya akses khusus kepada Allah yang orang Kristen biasa tidak punya. Tidak. Dan memang kalau kita baca kisah Elia secara lengkap, kita akan menemukan Elia juga ada kelemahan. Setelah dia menang melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, dia jatuh ke dalam keputusasaan atau depresi yang begitu dalam. Sampai dia memohon atau berdoa kepada Tuhan untuk mencabut nyawanya. Jadi Elia bukan Superman. Dia bukan manusia yang selalu kuat, selalu di puncak iman. Sama seperti kita. Dia mengalami naik turun emosi. Dia manusia biasa. Mengapa penting bagi Yakobus untuk mencatat ini? Karena tanpa kalimat ini, jemaat yang mendengar kisah Elia dengan mudah menyimpulkan, ya, saya bukan Superman seperti Elia. Doa saya tidak akan pernah sepowerful itu. Karena saya bukan nabi besar seperti Elia. Nah, itu sebabnya Yakobus mencegah agar orang jangan berpikir dan menyimpulkan seperti itu. Seolah-olah doa yang powerful cuman doa milik segelintir orang yang super di mata Tuhan. Jadi Yakobus mencegah itu. Dia mengatakan Elia doanya didengar bukan karena dia Superman, lebih tinggi dari orang biasa. Dia manusia biasa. Dia didengar doanya karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang sungguh-sungguh hidup. Dan pintu yang sama terbuka lebar bagi setiap kita yang percaya, yang mau berdoa dengan kesungguhan yang sama. Termasuk kita yang mendengarkan berita ini. Saudara, kisah yang Yakobus sebutkan tentang Elia itu ada di 1 Raja-Raja 17 dan 18. Elia berdoa supaya hujan tidak turun. Itu sebagai tanda penghakiman Tuhan atas Raja Ahab dan seluruh rakyat Israel yang waktu itu menyembah Baal. Dewa kesuburan yang diyakini mengontrol hujan dan panen. Nah benar, hujan benar-benar tidak turun selama 3,5 tahun. Ini tidak biasa. Dan ini membuktikan kuasa doa Elia. Sekaligus mempermalukan Baal di hadapan seluruh Israel. Karena katanya Baal itu dewa yang mengendalikan hujan. Ternyata tidak berdaya menghadapi doa satu orang manusia biasa, yaitu Elia, yang berseru kepada Allah yang hidup. Lalu di 1 Raja-Raja 18, setelah kemenangan di Gunung Karmel, Elia berdoa lagi, juga dengan sungguh-sungguh, membungkukkan wajah ke tanah, mengutus pelayannya 7 kali untuk memeriksa langit, sampai akhirnya awan kecil sebesar telapak tangan muncul di langit. Dan hujan pun turun, mengakhiri kemarau kekeringan yang panjang itu. Saudara perhatikan penekanan Yakobus ketika dia menulis, ia telah sungguh-sungguh berdoa. Jadi harafiahnya dalam bahasa aslinya, Elia berdoa dengan doa. Loh, ini kan seperti double begitu kan, seperti rangkap. Tapi itulah cara Yakobus menulis, artinya untuk menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya dia berdoa. Nah, yang membuat doa Elia berkuasa bukan statusnya sebagai nabi atau jabatannya sebagai nabi besar. Yang membuat doa Elia berkuasa adalah kesungguhannya. Doa yang lahir dari keyakinan penuh bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa dan sanggup menjawab. Itu bukan doa yang setengah hati, sekedar formalitas. Kalau manusia biasa seperti Elia bisa berdoa dengan kesungguhan seperti itu dan melihat langit tertutup dan terbuka sesuai doanya, maka kita yang membaca surat ini juga dipanggil untuk berdoa dengan kesungguhan yang sama. Percaya bahwa Allah yang sama masih mendengar dan menjawab. Saudara, prinsip doa yang sungguh-sungguh dan doa yang tekun ini sebetulnya kita temukan juga zaman sekarang. Ada seorang ibu yang berdoa setiap hari selama 20 tahun untuk keselamatan anaknya yang jauh meninggalkan iman dan terjerumus dalam gaya hidup yang merusak dirinya sendiri. Bertahun-tahun tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan anaknya semakin menjauh, semakin keras hatinya. Tetapi ibu ini tidak berhenti berdoa. Persis seperti Elia yang mengutus pelayannya memeriksa langit 7 kali sebelum awan kecil akhirnya muncul. Nah, ibu ini pada tahun ke-21, tanpa peristiwa dramatis apapun, anaknya tiba-tiba kembali. Bukan karena dipaksa, tapi karena Tuhan mendengar doa yang tekun, bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Doa yang sungguh-sungguh, seperti doa Elia, tidak selalu dijawab cepat dalam hitungan hari. Kadang dijawab dalam hitungan puluhan tahun, dekade. Tetapi Allah yang sama menjawab Elia, yang menjawab Elia adalah Allah yang sama yang mendengar doa-doa kita hari ini. Dan di ayat-ayat terakhir surat Yakobus, dia beralih ke topik yang sepertinya berbeda. Dia menulis, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran. Sebenarnya ini penutup atau kesimpulan yang sangat tepat untuk seluruh surat. Karena dari awal sampai akhir, Yakobus sudah berbicara, menjelaskan tentang iman yang hidup, iman yang diwujudkan dalam perbuatan, iman yang tahan uji. Sekarang, dia mengakui suatu fakta. Dalam perjalanan iman yang panjang, selalu bisa terjadi penyimpangan. Ada yang tersesat, ada yang perlahan-lahan menjauh dari kebenaran yang pernah mereka pegang. Nah, istilah menyimpang, ini adalah menggambarkan proses berjalan jauh dari jalur yang benar. Jadi bukan selalu keputusan tiba-tiba orang menyimpang, meninggalkan iman, tapi proses bertahap, step by step. Dimulai dari kompromi-kompromi kecil yang nampaknya tidak berbahaya. Jarang berdoa, jarang datang ke persekutuan, membiarkan dosa lama, menjadi ditoleransi sekarang. Tanpa sadar, bertahun-tahun kemudian, dia sudah jauh dari jalur yang benar. Bukan karena satu keputusan besar dan niat yang sengaja, tetapi karena small steps, langkah-langkah kecil yang tidak terasa salah pada waktu itu dilakukan. Apa yang harus kita lakukan kalau ada saudara seperti itu? Respons Yakobus terhadap orang yang tersesat ini sangat penting kita perhatikan. Karena ini berlawanan dengan insting kebanyakan manusia. Yakobus tidak berkata, biarkan saja mereka. Itu pilihan mereka. Dia juga tidak berkata, jauhi mereka supaya kamu jangan ikut tercemar. Tapi dia berkata, biarlah ada seorang yang membuat dia berbalik. Dan orang yang melakukan itu akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi kata berbalik di sini sama dengan pertobatan, mengubah arah. Berputar 180 derajat kembali ke jalan yang benar. Saudara perhatikan siapa yang Yakobus panggil untuk melakukan tugas ini. Bukan hanya pendeta, bukan hanya penatua, tetapi seorang. Anyone, siapa saja di antara jemaat yang melihat saudaranya tersesat dan mengambil langkah untuk membawanya kembali. Ini bukan tugas yang didelegasikan hanya kepada yang berwenang. Ini tanggung jawab setiap anggota persekutuan iman, komunitas iman. Mengasihi cukup untuk memperhatikan. Ketika seseorang mulai menyimpang dan berani cukup untuk mengambil langkah membawanya kembali. Bukan dengan penghakiman yang membuat mereka semakin menjauh, tapi dengan kasih yang membuat mereka merasa aman untuk kembali. Saudara, kalimat penutup ayat 20 itu mirip sekali dengan 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih menutupi banyak dosa. Dan ini juga gema dari Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Menutupi di sini maksudnya bukan menyembunyikan ya, supaya tetap bisa berdosa, supaya tidak diketahui orang, atau sedang menutup-nutupi kejahatan, tidak. Yang dimaksud ini adalah dosa yang sudah diampuni, yang sudah tidak diperhitungkan, yang sudah ditutup secara final di hadapan Tuhan dengan darah Kristus. Dosa itu tidak lagi jadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita membawa saudara yang tersesat kembali, kita sedang berpartisipasi ikut serta dalam karya penyelamatan Tuhan. Bukan menyelamatkan dengan kekuatan kita, tapi menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membawa jiwa itu kembali ke tempat di mana anugerah Tuhan akan menyelesaikan masalah dosanya. Sama seperti perumpamaan anak yang hilang. Sang bapa tidak menunggu dengan pintu tertutup atau hati yang dingin, tapi berlari menyongsong anaknya yang kembali, masih jauh di kejauhan. Yakobus memanggil kita untuk menjadi seperti bapa itu bagi saudara-saudara kita yang menyimpang. Bukan dengan pintu tertutup sampai mereka membuktikan diri layak kembali, tetapi berinisiatif mendekati mereka, bahkan ketika mereka masih jauh. Dengan kasih yang sama yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ketika kita pun masih jauh di darinya. Saudara, panggilan untuk menjangkau, merangkul yang tersesat ini bisa bentuknya macam-macam. Misalnya dalam pernikahan. Ada pasangan yang perlahan-lahan menjauh secara emosional dari iman mereka bersama. Bukan bercerai secara resmi, tetapi sudah berhenti berdoa bersama. Sudah berhenti pergi ke gereja bersama. Hidup seperti dua orang yang tinggal serumah, tapi tidak lagi sinkron berjalan bersama secara rohani. Nah, merangkul atau menjangkau kembali mungkin berarti pasangan yang lebih kuat imannya dengan lembut mengajak kembali. Bukan dengan menuduh atau menyalahkan atau merasa diri lebih rohani, tapi sungguh dengan kerinduan yang tulus untuk yuk kita sama-sama jalan lagi. Dalam keluarga mungkin ada anak remaja atau dewasa muda yang tumbuh di gereja tapi sekarang mempertanyakan atau meninggalkan imannya. Nah, insting orang tua seringkali adalah memaksa, berdebat, atau bahkan mengancam, mengusir, memutuskan hubungan sampai anak itu kembali sadar. Tapi bukan itu yang Yakobus ajarkan di sini. Kesabaran yang tekun, yaitu kasih yang tidak pernah menyerah, doa yang terus-menerus tidak berhenti, sambil tetap membuka pintu supaya kapanpun anak itu siap kembali, dia tahu kemana dia harus pulang. Atau kalau ini terjadi di gereja atau tempat kerja, mungkin ada rekan yang dulu aktif dan penuh semangat, tapi sekarang perlahan menghilang, jarang muncul, mulai menarik diri dari komunitas. Merangkul kembali berarti seseorang harus cukup peduli untuk memperhatikan absennya itu. Dan cukup berani menghubungi. Bukan membiarkan mereka hilang begitu saja, karena setiap orang memang sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, saudara yang terkasih, dengan ayat ini kita menyelesaikan seluruh perjalanan kita bersama menyelami surat Yakobus. Dan kalau kita boleh mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya, surat Yakobus dimulai dengan ajakan, mari kita melihat ujian atau kesulitan hidup itu sebagai kebahagiaan. Mengapa? Karena ujian menghasilkan ketekunan. Nah, kata yang muncul di awal surat Yakobus muncul lagi di pasal terakhir, bicara tentang ketekunan Ayub. Jadi surat ini yang Yakobus tulis ini melanjutkan dengan suatu pengajaran bahwa iman sejati bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukannya. Dan iman sejati tidak pilih kasih berdasarkan status sosial. Dan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Lidah kita sekecil apapun punya kuasa untuk memberkati atau mengutuk. Dan di dalam dunia ini ada dua hikmat. Satu dari sorga, dari atas, satu dari dunia. Dan kita harus memilih mana yang akan mengarahkan hidup kita. Bahwa konflik dan kesombongan lahir dari hawa nafsu yang tidak tunduk kepada Tuhan. Waktu dan harta kita, mari kita serahkan kepada kehendaknya. Bukan digenggam erat oleh tangan kita sendiri. Dan di penghujung surat ini sekarang, Yakobus menutupnya dengan panggilan, mari kita bertekun sambil menunggu, berkata-kata dengan jujur, berdoa dengan kuasa, dan menjangkau merangkul mereka yang tersesat agar kembali. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya surat seluruh surat Yakobus ini berputar pada satu pertanyaan yang terus diulang-ulangi dalam berbagai bentuknya. Apakah iman kita nyata? Bukan iman yang diakui di mulut saja, tapi iman yang terbukti lewat cara kita menghadapi ujian kesulitan hidup, cara kita memperlakukan sesama yang berbeda, cara kita mengendalikan lidah, cara kita menggunakan waktu dan harta, cara kita bertekun menanti Tuhan, dan cara kita memperlakukan saudara yang jatuh dan menjauh dari Tuhan. Iman yang hidup selalu terbukti dalam tindakan nyata. Ini bukan mengajarkan perbuatan yang menyelamatkan kita, tapi iman sejati yang sudah diselamatkan hanya oleh anugerah. Tidak mungkin diam saja, pasti dia menghasilkan buah perbuatan yang baik. Maka, saudara terkasih, mari kita lakukan satu hal yang nyata. Karena iman sejati itu diwujudkan secara konkret. Pikirkan misalnya satu orang dalam hidup kita yang kita tahu sedang menjauh dari kebenaran, menjauh dari Tuhan, atau mungkin terjebak dalam dosa yang berulang, atau sudah tidak lama lagi terlibat dalam persekutuan. Mari kita tidak menghakimi mereka dari jauh atau membiarkan mereka begitu saja karena kita merasa ini bukan urusan kita. Mari kita dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Mungkin coba kita tanyakan kabar mereka atau ajak mereka makan tanpa ada agenda tersembunyi. Selain menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka, mereka masih diingat dan dikasihi. Doakan mereka dengan sungguh-sungguh, seperti doa Elia. Bukan doa setengah hati, tapi doa yang percaya penuh bahwa Allah sanggup membawa mereka kembali. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita, dan Tuhan mau juga kita menyalurkan kasih itu kepada sesama. Dan ketika kita disebut orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, biarlah iman itu kita wujud nyatakan dalam bentuk kasih, dalam bentuk kepedulian. Dan biarlah ketika orang melihat ini, mereka boleh kembali kepada Tuhan, memuliakan Dia.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Allah itu kasih adanya dan karena Ia mengasihi Anda, maka Ia rindu agar Anda menunjukkan kasih kepada-Nya. Dalam roh, ditunjukkannya kepada Anda akan Putra-Nya yang meninggalkan kasih Bapa-Nya dan kemuliaan sorga oleh sebab kasih-Nya kepada kita. Sekarang Tuhan bertanya kepada Anda, bagaimanakah engkau mengucap syukur kepada-Nya? Apakah yang engkau tinggalkan karena Dia? Akan tetapi janganlah hanya mempersembahkan pemberian-pemberian Anda saja kepada-Nya, melainkan berikanlah diri Anda sendiri, kebebasan Anda, segala kehendak dan keinginan Anda, segenap hati dan kehidupan Anda. Korban semacam itu akan mengikat Anda kepada Tuhan dan akan mempersatukan Anda dengan-Nya. Anda akan menemukan harta terbesar, baik di surga maupun di atas muka bumi ini, dan Anda akan menjadi seorang yang berbahagia. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tampilkan di depan terang. Saudara pendengar, bagaimana pendapat Anda tentang berdusta? Apakah berdusta sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan Anda? Banyak orang yang sudah tidak memberi perhatian lagi kepada masalah yang satu ini. Hampir semua orang pernah melakukan dusta, dan bahayanya dusta seringkali dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. Tanpa melakukan dusta, maka hidup tidak akan indah lagi, begitu dalih mereka. Satu hal yang harus kita ingat adalah pernyataan Alkitab, bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Mudah-mudahan Anda tidak kaget mendengarkan ungkapan ini. Kalau Anda terus saja melakukan dusta di dalam kehidupan ini, maka siapa yang menjadi bapa Anda sudah jelas. Itu sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk menghindari gaya hidup yang penuh dengan dusta. Anak-anak terang harus berbuahkan terang. Anak-anak terang harus ditandai dengan segala sesuatu yang bersifat terang. Jadi dusta adalah perbuatan kegelapan. Dosa ini terjadi ketika kita mulai berdusta dengan memutarbalikkan fakta-fakta, atau dengan melebih-lebihkannya, atau tidak bersedia menyatakan kesalahan kita, dan berusaha menudunginya dengan cara tutup mulut, atau dengan memberi alasan yang dicari-cari. Saudara pendengar, setiap kali kita melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, karena tidak menghendaki orang lain melihat kesalahan yang kita lakukan itu, kita mulai berdusta. Kemudian jika hal itu terungkap, kita berusaha untuk membenarkan diri dengan cara berdusta. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dan jangan melakukan hal yang terkecil sekalipun dengan sembunyi-sembunyi. Jika kita dicobai dalam hal ini, kita harus segera bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya tidak akan melakukannya di hadapan orang lain? Sesungguhnya Yesus adalah terang. Itulah kemuliaannya. Perangainya adalah terang dan kebenaran yang murni. Ia telah menebus kita agar kita menjadi anak-anak terang, sehingga semua perkataan dan perbuatan kita murni dan suci adanya. Jika kita berbicara dan melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, tetapi semata-mata akan melakukan hal yang dapat bertahan dalam terangnya. Sebaliknya, iblis itulah si pendusta yang dipertuan di dalam kerajaan kegelapan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
4: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
5: Inkarnasi. Saat komunis mengambil alih Tiongkok pada tahun 1949, dua misionaris tertinggal di sana, Rudolf Posar dan Arnold Isaman. Keduanya ditangkap dan dilemparkan ke dalam penjara. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Tiongkok adalah negara yang luas, hampir sama luasnya dengan Amerika Serikat. Sekitar 6.500 km dari timur ke barat dan 3.200 km dari utara ke selatan. Namun yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa di bagian utara Tiongkok menjadi sangat dingin saat angin Siberia bertiup dari utara. Saat bulan demi bulan berlalu, keduanya segera menyadari bahwa mereka akan melewatkan hari Natal sendirian dan tanpa keluarga mereka. Dilarang untuk berbicara satu sama lain, keduanya duduk di dalam sel penjara yang dingin selagi hari Natal tiba. Menggigil karena kedinginan, pikiran mereka dipenuhi oleh kenangan-kenangan Natal yang lalu, kehangatan bersama keluarga, atau untuk tidak membicarakan pemikiran mereka saat makan malam Natal yang tidak akan menjadi keberuntungan mereka pada Natal kali ini. Saat mereka duduk di sana, perasaan putus asa nampaknya telah melingkupi mereka. Arnolis mulai bermain dengan potongan-potongan jerami di lantai penjara. Ia mulai menyusun huruf-huruf. Immanuel. Keduanya melihat Immanuel, salah satu nama yang diberikan kepada Kristus yang berarti Allah beserta kita. Dan perlahan-lahan, oleh karena pernyataan mereka sendiri, kenyataan yang baru saja ditulis Arnolis mulai dipahami. Allah beserta kita. Kelamnya penjara hilang, dan realita akan makna Natal yang sesungguhnya dirasakan. 7 abad sebelum Yesus lahir, Tuhan memberikan suatu tanda kepada Ahaz dengan berfirman, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Matius 1 ayat 23 mengutip ayat dari Yesaya, menyebutkan kelahiran Yesus sebagai pengenapan perkataan Yesaya. Namun, apa maknanya di dalam dunia kita? Dunia yang penuh dengan pesawat jet supersonik, bangunan-bangunan ajaib, kalkulator sebesar kartu kredit dan komputer. Ketika Rasul Yohanes mengambil pena dan perkamen untuk mencatat kelahiran Yesus, ia menulis, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Para ahli teologia menyebutnya inkarnasi. Namun secara sederhana berarti Allah telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Menyaksikan dunia dengan segala penderitaan dan konfliknya, kita begitu perlu untuk menemukan makna inkarnasi ini. Seperti halnya Bosshard dan Haman, banyak orang yang terpenjara pada saat ini, bukan oleh jeruji baja penjara, melainkan tertawan oleh penderitaan manusia, rasa bersalah dari nurani yang bergumul, keterbatasan dan kegagalan mereka. Terikat oleh ketidaktahuan, rasa takut, tahayul, atau semata-mata dosa, mereka merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang memahami. Inkarnasi ini artinya bahwa Allah mengerti dan peduli. Pada satu kesempatan, seorang Kristen sedang membagikan imannya kepada seseorang beragama Hindu yang tidak dapat memahami fakta bahwa Allah telah menjadi manusia. Saat keduanya berbincang, orang Kristen ini melihat ke bawah dan memperhatikan seekor semut berjalan di trotoar. Dengan membungkuk, ia berkata, seandainya saya dapat mengecilkan diri saya sebesar ukuran semut dan dapat menyingkirkan kekuatan manusia saya serta dapat hidup di dalam tubuh seekor semut, barulah kemudian saya dapat sungguh-sungguh memahami dunia semut. Dan itulah persisnya yang Yesus perbuat. Ya, kata orang yang beragama Hindu, agar dapat memahami, seseorang harus menjadi orang lainnya. Dan itulah persisnya makna inkarnasi Allah. Allah begitu peduli sehingga ia mengizinkan anaknya untuk mengenakan tubuh manusia, untuk menderita sebagaimana kita menderita, untuk mengalami apa yang kita alami, dan akhirnya untuk memberikan nyawanya menggantikan kita sehingga kita dapat berdiam di dalam hadiratnya selama-lamanya. Ya, Sang Firman, Yesus Kristus, telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak, dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomeres mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.